yang ingin belajar masak dan pengen resep masakan yang gampang dan mudah untuk dipraktekin di rumah. Nah, di sini nih tempatnya, di acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Bunda Astri dan Bunda Yosi yang akan membagikan resep masakan dari berbagai macam masakan Nusantara. Bunda-bunda di rumah juga bisa bertanya dan berbagi resep di sini di acara Dapur Pro 1. Anda WA kita di nomor 0811-2520-962. Pesan Anda pasti kita bacakan. Jangan lupa ya bunda-bunda, ikuti acaranya setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: tantangan kita juga besar. Pertama, soal tata kelola. Mulai dari menjaga alih fungsi lahan pertanian, kemudahan petani mendapatkan bibit unggul dan akses permodalan, kepastian off-taker, stabilitas harga, mekanisme pergudangan, penyaluran pupuk subsidi yang efisien dan tepat waktu.
1: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan, Indonesia mencatatkan peningkatan produksi pangan tertinggi kedua di dunia pada 2025 setelah Brazil. Ia juga menyebut stok pangan nasional saat ini mencapai 5,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.
2: Petani sekarang berbahagia, harga gabah naik dari 5.000 menjadi 5.500 menjadi 6.500 terendah. Benar petani, Pak Wapres, kami juga laporkan ini adalah sejarah baru Republik Indonesia yang biasanya pupuk subsidi naik tiap tahun. Hari ini, tahun ini turun 20% dan juga penurunan tertinggi. Justru di saat negara-negara lain harga pupuknya naik, bahkan Australia menelpon menterinya langsung meminta, ada di Dirut Pupuk sekarang, meminta pupuk dari Indonesia termasuk India. India, Filipina, Brasil dan beberapa negara lainnya meminta tolong kepada Indonesia untuk membeli pupuk. Jadi pupuk kita alhamdulillah baik.
1: Menurut Amran, capaian tersebut tidak lepas dari kerja keras petani dan nelayan serta berbagai kebijakan pemerintah, termasuk penyederhanaan distribusi pupuk dan penguatan sektor pertanian. Dari Kabupaten Gorontalo, Tegar Hanif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali mengatakan kapal induk Indonesia dari Italia akan dijemput oleh 100 prajurit terbaik Angkatan Laut yang diberangkatkan pada 10 Juli mendatang ke Italia. Bobby O. Sapulete melaporkan.
4: Kapal induk Indonesia Giuseppe Garibaldi akan dijemput ratusan prajurit TNI Angkatan Laut. Sedikitnya 100 prajurit pengawak pendahulu kapal induk pertama Indonesia itu akan diberangkatkan ke Italia. Menurut Kepala Staf Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut Seskoal Kebayoran Lama Jakarta Selatan, prajurit TNI AL tersebut akan diberangkatkan ke Italia pada tanggal 10 Juli 2026 guna mempelajari pengoperasian kapal induk Giuseppe Garibaldi yang akan memperkuat militer Indonesia, terutama Matra Laut Nusantara.
5: Baik, terima kasih untuk materi dari pengajaran yang diberikan kepada para mantan siswa. Seskual ini tidak spesifik masalah operasional kapal induk ya, karena itu kan tingkatnya mungkin lebih di bawah. Ini mungkin tingkat spespa ya, spesialisasi perwira ataupun di kelapa 2. Jadi yang di sini sudah terkait dengan masalah kajian operasional dan strategi. Jadi itu diajarkan sebelumnya. Tapi untuk kesiapan mengawaki kapal induk, kita menyiapkan 100 orang, nanti terdiri dari satgas dan dari pengawak pendahuluan. Rencananya mudah-mudahan sih harapan kita bisa hadir ya 10 Juli sudah diberangkatkan dan bisa hadir sebelum 5 Oktober. Harapan kita, tapi kita lihat situasi nanti, perkembangan situasi seperti apa, nanti kita mengikuti saja.
6: Namanya Kari Gajah Mada Pak ya?
5: Namanya belum ditentukan, nanti kami nunggu mungkin dari Bapak Presiden atau dari Menhan akan memberikan usulan namanya. Memang salah satunya itu, salah satu usulan. Ada Gajah Mada, ada Panglima Sudirman, ada yang lain.
7: Anggaran perbaikan berapa?
5: Waduh, itu Kementerian Pertahanan yang lebih paham ya, masalah anggaran maupun biayanya. Nah, yang penting kita siap mengawal.
4: Kapal induk USP Garibaldi merupakan hibah dari pemerintah Italia. Setelah muncul penolakan dari kelompok oposisi di Italia, Senat akhirnya memberikan lampu hijau untuk hibah kapal induk tersebut ke Indonesia. Kementerian Pertahanan menyatakan saat ini tahap hibah sudah masuk pengiriman ke Indonesia. Kemhan pun berharap proses pengiriman selesai pada tahun 2026. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Lingkungan Hidup menyegel pabrik produksi oli bekas yang telah melakukan pencemaran multidimensi selama bertahun-tahun di Kabupaten Tangerang. Sadatu Daren melaporkan selengkapnya.
8: Atas perintah dari Bapak Menteri Lingkungan Hidup, Bapak Juhur, kami melakukan penindakan, penegakan hukum terhadap salah satu bidang, yaitu PT BPE, ya, di Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.
9: Deputi Bidang Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH Rijal Irawan beserta jajaran menyegel PT Beringin Petroleum Energi di Panongan, Kabupaten Tangerang. Perusahaan pengolahan oli bekas menjadi chemical diesel oil atau CDO ini telah melakukan pencemaran multidimensi selama bertahun-tahun. Menurut Rijal, melakukan penindakan penegakan hukum atas perintah dari Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat atas laporan dari masyarakat.
8: Kegiatan di perusahaan ini yaitu mengolah oli bekas menjadi chemical diesel oil, CDO ya, chemical diesel oil. Dari olahan itu ternyata menghasilkan beberapa pencemaran. Dan ini dalam pencemarannya sudah multidimensi. Airnya kena, udaranya kena, lahannya juga kena.
9: Salah satu pegawai PT Beringin Petroleum Energi, Dian, mengaku pabrik tempatnya bekerja beroperasi sejak 2012. Namun vakum saat COVID-19 lalu, kemudian beroperasi kembali pada 2022. Mengolah oli bekas dan dalam sebulan mencapai 8.000 ton.
10: Mengolah oli bekas menjadi bahan bakar alternatif minyak diesel.
11: Apa produksinya?
10: Oh, produksinya itu kita bilangnya CDO, minyak diesel oil.
11: Berapa banyak?
10: Kurang lebih sebulannya 40-60 ribu.
9: Kegiatan pabrik yang tersembunyi di lingkungan padat penduduk ini mengolah oli bekas menjadi bahan bakar kimia diesel, di mana perusahaan ini menampung oli-oli bekas dari beberapa bidang usaha terkait, diolah dengan menggunakan proses yang sangat sederhana sekali. Kemudian hasil dari olahan itu ternyata menghasilkan beberapa pencemaran, baik itu udara, air yang ipalnya tidak berjalan, kemudian tanah begitu menghitam. Maka KLH memproses pelanggaran baik pidananya dan juga perdatanya, serta sengketa lingkungan hidup termasuk administrasi. Demikian, Sarat Udarain, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Untuk memperkuat tata kelola profesi kedokteran hewan dan meningkatkan kualitas kesehatan hewan nasional, Konsil Veteriner Indonesia resmi diluncurkan secara nasional di Kabupaten Semarang. Eka Gunadarma dari RRI Semarang melaporkan.
12: To celebrate the launch of the Indonesia Veterinary Council, on behalf of BOA, I would like to congratulate the Indonesia to all the partners involved here today.
13: Bertempat di studio Dreamlab World Media, Ungaran, Kabupaten Semarang, peluncuran National Council Veterinary Indonesia atau KVI resmi digelar pada Sabtu siang. Pembentukan KVI merupakan hasil kolaborasi lintas sektor yang bertujuan memenuhi tata kelola profesi veteriner berstandar internasional yang direkomendasikan oleh World Organization for Animal Health atau WOAH. Direktur Kesehatan Hewan Ditjen PKH Dr. Hendra Wibawa menegaskan, pemerintah berkomitmen penuh memberikan payung regulasi yang kuat demi mendukung eksistensi lembaga independen ini. Selain berfokus pada standarisasi kompetensi, KVI juga dirancang sebagai tempat pengaduan resmi bagi masyarakat terkait pelayanan publik yang diberikan oleh dokter hewan maupun para profesional di lapangan.
14: Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan akan mendukung melalui penyusunan RUU Kedokteran Hewan ataupun revisi Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Konsil Veteriner Indonesia akan menjadi tempat yang bisa kita gunakan untuk mengadu terkait layanan publik yang telah diberikan oleh dokter hewan ataupun para profesional. Dan ini adalah menjadi tanggung jawab kita sebagai profesi untuk menjaga layanan kesehatan hewan secara paripurna dan profesional.
13: Melalui peluncuran nasional ini, KPI siap memperkuat program prioritas periode 2026-2027, termasuk penguatan sinergi lintas sektor dalam kerangka One Health, guna memproteksi masyarakat dari ancaman penyakit zoonosis. Sementara itu, pembina KPI, Dr. Rahmat Syah, menitipkan pesan mendalam kepada seluruh jajaran pengurus KPI yang baru terbentuk. Ia mengimbau agar para pengurus berfokus pada kerja nyata yang berintegritas, tanpa perlu mencari popularitas semata.
15: Dan saya mohon, saya ada tulisan sedikit dan mengingatkan, banyak orang bisa memberi contoh, tapi sedikit sekali orang yang bisa dijadikan contoh. Kita selalu bilang, wah ini, tapi ya kita cool aja kalau ngerjakan suatu yang nilai di atas.
13: Melalui komitmen dan sinergi kokoh seluruh pemangku kepentingan, KPI kini siap mengawasi ekosistem kesehatan hewan nasional menjadi lebih paripurna dan profesional. Dari Semarang, Eka melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
16: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Sebanyak 360 jemaah haji kloter 15 debarkasi Medan asal Deli Serdang dini hari tadi tiba di Bandara Internasional Kuala Namu atau KNIA. Suyanto Sitepu dari RRI Medan melaporkan selengkapnya.
17: Sebanyak 360 jamaah haji dan petugas yang tergabung dalam kelompok terbang 15 asal Kabupaten Deli Serdang, dini hari tadi sekitar pukul 01.40 waktu Indonesia Barat, tiba di Bandara Internasional Kuala Namu Deli Serdang untuk selanjutnya melakukan prosesi seremoni di Asrama Haji Medan sebelum diberangkatkan ke daerah asal. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Deli Serdang, Nur Lela menyebut seluruh jamaah dalam kondisi sehat walafiat. Dalam kelompok terbang 15 ini, satu jamaah masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Arab Saudi. Sebelumnya, Ketua PPIH Debarkasi Medan, Julki Plisitorus, mengajak agar seluruh jamaah haji asal

0: yang lakukan selama berhaji, doa, zikir, ketaatan, amalan, ibadah, kedekatan diri kita kepada Allah, itu terus Bapak dan Ibu tunjukkan. Itulah sesungguhnya yang menjadi bukti bahwa kita menjadi haji yang mabrur.
1: Proses pemulangan jamaah haji Debarkasi Medan memasuki tahap akhir dengan tibanya kelompok terbang 15 di Bandara Internasional Kuala Namu pada Jumat 19 Juni 2026 dini hari tadi. Dan kini hanya menyisakan dua kelompok terbang lagi yang masih berada di Arab Saudi. Suyanto Stepu melaporkan.
2: Dua jemaah haji Kabupaten Wajo masih dirawat di Arab Saudi. Pemerintah daerah memastikan kepulangan pada kloter berikutnya. Aan Ariska Febriansyah dari RRI Makassar melaporkan selengkapnya. Aan.
3: Pemerintah Kabupaten Wajo memastikan jemaah haji asal daerah tersebut yang saat ini masih menjalani perawatan di Arab Saudi tetap akan dipulangkan ke tanah air setelah kondisi kesehatan dinyatakan baik dan layak terbang. Kepala Bagian Kesra Kabupaten Wajo M. Arwes mengatakan, jemaah yang tertunda kepulangannya tidak perlu khawatir karena pemerintah tetap menyiapkan skema pemulangan melalui kloter berikutnya. Menurutnya, Kabupaten Wajo masih memiliki 3 kloter pemulangan yang akan datang. Dengan demikian, jemaah yang masih sakit atau masih dalam perawatan di Arab Saudi dapat diikutsertakan pada jadwal pemulangan selanjutnya setelah mendapatkan izin medis.
4: Yang masih dirawat akan dipulangkan nanti kalau sudah memang kesehatannya mulai akan dipulangkan melalui kloter selanjutnya. Wajo kan masih ada 3 kloter ya, jadi mungkin kloter yang akan datang ini akan dipulangkan melalui kloter selanjutnya yang masih sakit. Itu setiap saat karena itu sudah perintah pimpinan kami Bapak Bupati agar memberikan pelayanan yang terbaik. Kami bersama dengan teman-teman dari Kementerian Haji, kemudian KBIH masing-masing.
3: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Wilayah Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Iqbal Ismail mengatakan, untuk jemaah yang masih berada di Arab Saudi, khususnya bagi mereka yang sedang sakit dan dirawat di rumah sakit, untuk kepulangannya akan terus dilakukan pemantauan. Iqbal Ismail juga menyebut, jika pihak KJRI dan Kementerian Haji Pusat akan mengawal jemaah yang masih berada di Arab Saudi hingga layak terbang dan akan dipulangkan ke tanah air.
5: Masih ada jemaah yang belum layak terbang ke pulangkan. Tim kami dari KJRI dan teman-teman pusat akan mengawal teman-teman tersebut sampai layak terbang dan pulangkan ke tanah air.
3: Pemerintah daerah sendiri terus memberikan perhatian penuh terhadap kondisi jemaah yang masih dalam melakukan kondisi perawatan di Arab Saudi. Koordinasi intensif terus dilakukan bersama petugas Kementerian Agama, Kementerian Haji dan Umrah, dan kelompok bimbingan ibadah haji KBIH guna memastikan pelayanan berjalan maksimal. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Aan Ariska, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Kita beralih ke informasi luar negeri. Israel dan Hezbollah dilaporkan telah menyepakati gencatan senjata setelah beberapa hari terakhir terjadi eskalasi pertempuran di Lebanon Selatan. Seorang pejabat Amerika Serikat mengatakan kesepakatan itu tercapai di tengah meningkatnya kekhawatiran atas bentrokan yang terus berlanjut di Lebanon. Dan dikatakan pula bahwa eskalasi tersebut berpotensi mengganggu implementasi nota kesepahaman yang telah disepakati antara Amerika Serikat dan Iran. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, persaingan grup F Piala Dunia 2026 semakin memanas dari Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim nasional Belanda tampil impresif dan berpesta gol saat menghadapi Swedia dengan skor 5-1. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Senpi Hilmansyah.
6: Kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.
7: Menyodorkan lagi bola ke depan. Masuk saudara-saudara.
8: Geser ke ada Dumfries langsung ke dalam tengah. Oh, gol.
7: Pemain Swedia dapat tendangan. Gol!

0: Belanda meraih kemenangan meyakinkan 5 gol berbanding 1 atas Swedia pada pertandingan kedua grup F Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat tengah malam tadi waktu Indonesia Barat. Hasil ini membawa The Orange mengambil alih puncak klasemen grup sekaligus membuka peluang besar menuju babak gugur. Belanda pun langsung menekan sejak menit awal. Brian Bobby menjadi bintang pada babak pertama setelah mencetak 2 gol cepat yang membuat Swedia kesulitan mengembangkan permainan. Memasuki paruh kedua, Cody Gakpo menambah 2 gol lagi sebelum Crescencio Sommerfeld melengkapi pesta gol Belanda menjelang akhir pertandingan. Sedangkan satu-satunya gol balasan Swedia dicetak oleh Anthony Elanga. Setelah pertandingan, pelatih Belanda Ronald Koeman mengaku puas dengan respon anak asuhannya setelah sebelumnya hanya bermain imbang melawan Jepang pada laga pembuka.
1: Tentu saja kami ingin memenangkan setiap pertandingan dan ketika memulai turnamen, kami ingin mengawalinya dengan kemenangan. Itu membuat tim lebih tenang, jadi memang ada sedikit tekanan lebih untuk memenangkan laga ini, karena kalau tidak semuanya akan bergantung pada pertandingan terakhir.
0: Sebaliknya pelatih Swedia Graham Potter mengakui timnya kalah kelas dari Belanda. Menurut Potter, tim oranye tampil lebih efektif terutama dalam memanfaatkan ruang di sisi lapang.
1: Ya, jelas sangat kecewa dengan hasilnya. Itu pertandingan yang sangat sulit untuk dianalisis. Saya pikir kami melakukan banyak hal bagus di pertandingan itu. Dalam menyerang, kami punya beberapa peluang, tapi jelas secara defensif tidak.
0: Sementara itu, kemenangan telak ini membuat Belanda berada dalam posisi sangat menguntungkan untuk lolos ke babak 32 besar. Sedangkan Swedia harus berjuang pada pertandingan terakhir fase grup demi menjaga peluang melangkah ke fase berikutnya. Dari Jakarta, Senpil Hamsa Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

kera telifu sama fefu acara ni oma sieda hadiah duria. Ia dah tefalua ia bezi felendua eroma eke kecuali hari Zumaha. Tolami andre lagu ba bege olifu bawa mai haga si sambua gamai dola si manegei geluahania. Boy olifu he acara hadiah duria eroma eke bezi felendua bawa ala walua.

adik-adik, jangan lupa dengerin acara Idola Cilik sebagai ruang aktualisasi, prestasi, dan juga potensi adik-adik baik yang masih duduk di taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Idola Cilik hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya adik-adik, ikuti acaranya Idola Cilik.

0: main roof.
1: Enci, gak bisa Enci lihat ini, mami ada kerja, nak. Main sendiri dong, abang.
0: Gak bisa, yang penting harus mami kawannya aku main roof.
1: Biar siap kerja mami dulu ya, bang.
0: Gak bisa, aku main sendiri.
1: Ah, sudah lah, abang lihat HP nih.
0: Hore! Mami, minta HP-nya. Enci mau main game.
1: Nah, ya udah. Nih. Tapi gak boleh ganggu mami ya. Sana.
2: Handphone bukanlah solusi. Luangkan waktu untuk anak.

0: Kana wale hadai acara hadiah duria ma uhu Andri. Tanu bazi filin rua bali. Balawa usa e roma bazi filin rua. Izoi, ya, futa-futa hadiah aku.
1: Hana, ini kan sebuah acara hadiah duria heda. Ya, da, a, tefan rua bazi filin rua ba alawa luo. Bahari Zumaha, bala hadui. Sugi kira acara bali. Ba RRI siaran langsung.
0: Nah, da, bala hadui e roma Zumaha. Acara hadiah duria. Sawa gele le tali fuse, minum ubah ka ehe gu.
1: Lau bale tali fuse. Bei olifu he.

adik-adik di rumah, Idola Cilik kembali hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat yang akan menghadirkan bintang tamu dan pastinya dengan presenter kita, Naysha. Teman-teman bisa menjadi bintang tamu juga di acara ini. Caranya gampang banget. Anda cukup WhatsApp kita di nomor handphone 0811 2520 962.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terang.

rumah yang ingin belajar masak dan pengen resep masakan yang gampang dan mudah untuk dipraktekin di rumah. Nah, di sini nih tempatnya, di acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Bunda Astri dan Bunda Yosi yang akan membagikan resep masakan dari berbagai macam masakan Nusantara. Bunda-bunda di rumah juga bisa bertanya dan berbagi resep di sini di acara Dapur Pro 1. Anda WA kita di nomor 0811-2520-962. Pesan Anda pasti kita bacakan. Jangan lupa ya bunda-bunda, ikuti acaranya setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat.

bakal kera telifu sama fefu acara ni omasi eda hadiah duria ya da evalua ya bezi felendua eroma ke kecuali hari Zumaha tolam yang andre lagu ba begei olifu bawa mai haga si sambua gamai dola si mana gei geluahania boy olifu he acara hadiah duria eroma ke bezi felendua bawa ala walua.

Halo adik-adik, jangan lupa dengerin acara Idola Cilik sebagai ruang aktualisasi, prestasi, dan juga potensi adik-adik baik yang masih duduk di taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Idola Cilik hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya adik-adik, ikuti acaranya Idola Cilik.

0: mana Angie main truk?
1: Angie, gak bisa Angie lihat ini, mami ada kerja nak. Main sendiri dong abang.
0: Gak bisa, yang penting harus mami kawannya aku main truk.
1: Biar siap kerja mami dulu ya bang.
0: Gak bisa aku main sendiri.
1: Nah, sudah lah abang lihat HP nih.
0: Hore! Mami, minta HP-nya. Angie mau main game.
1: Nah, ya udah. Nih. Tapi gak boleh ganggu mami ya. Sana.
2: Handphone bukanlah solusi. Luangkan waktu untuk anak.

0: Kana walu hadai acara hadiah duria mahu Andre. Penuh bazi filin rua balik. Balawa usah iroma bazi filin rua. Izoi, ya, futa-futa hadiah aku.
1: Hala, ini tak fusa. Acara hadiah duria heda. Ya tak, tefalu bazi filin rua ba ala walu.
2: Oh.
1: Bahari Zumaha, balu hadui. Sugi kira acara balik. Ba RRI secara langsung.
0: Nah, dah balu hadui erong Zumaha. Acara hadiah duria. Sawaga lele tali fuse. Minum ubah ha ehe gu.
1: Lau balik tali fuse. Bayi olifu he. Erong.

barisan prosesi memasuki ruangan ibadah. Jemaat disilakan berdiri. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 337, Betapa Kita Tidak Bersyukur.

0: Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dan salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian pada minggu ketiga setelah Trinitatis ini. Shalom.
1: Shalom.
0: Tuhan Allah beserta saudara-saudara.
1: Rohnya menyertai saudara.
0: Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 14, Muliakan Tuhan Allah.

0: Marilah kita mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan dengan Tuhan. Jemaat disilahkan berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini, di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Anak-Nya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi.
1: Amin.
0: Dibuatnya padang gurun menjadi kolam air, dan tanah kering menjadi pancaran-pancaran air. Ditempatkannya di sana orang lapar, dan mereka mendirikan kota tempat kediaman mereka menabur di ladang-ladang, dan membuat kebun-kebun anggur yang mengeluarkan buah-buahan sebagai hasil. Hal

Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Sang Khalik dan sumber segala berkat, pada saat ini kami umat-Mu berhimpun memuji memuliakan Engkau, karena cinta kasih-Mu yang tak pernah berkesudahan atas kami, umat-Mu. Engkau telah dan senantiasa memberkati kami dalam berbagai pekerjaan masing-masing. Dalam melanjutkan kehidupan dan pekerjaan, kami hanya menyerahkan segenap rencana dan usaha kami kepada Tuhan. Hanya Engkaulah pengharapan kami. Oleh karenanya, dalam memulai masa menabur benih dan usaha serta pekerjaan, kami hanya memohon belas kasihan Tuhan. Berkatilah ya Tuhan benih ini, datanglah hujan dan panas menurut kebutuhan dan kehendak-Mu, sehingga usaha dan pekerjaan kami berhasil di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat, disilakan duduk. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 28, Ya Yesus, tolonglah.

Kita mendengarkan firman Tuhan yang dikutip dari Kitab Mazmur pasal 145 ayat 14 sampai 16. Beginilah firman Tuhan. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan engkau, dan engkau pun memberi mereka makan pada waktunya. Engkau yang membuka tanganmu, dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Demikianlah firman Tuhan. Tuhanku lah gembalaku.

Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala dosa dan kejahatan kita. Sebab itu, marilah kita dengan penuh kerendahan hati menghadap Tuhan, mengaku dosa-dosa kita. Jemaat, disilakan berdiri. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang di sorga, Engkau maha kasih dan maha murah, berkat-Mu melimpah ruah. Engkau tidak pernah jemu menjawab doa dan kerinduan kami, dan tidak pernah terlambat sedetik pun menolong kami. Namun kami sering berbuat jahat terhadap Engkau dan mendukakan hati-Mu. Kami selalu melanggar hukum-hukum yang Engkau tetapkan untuk kebaikan kami sendiri. Kami juga acap kali mengabaikan petunjuk dan bimbingan Roh Kudus. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini, ya Tuhan Allah sumber segala berkat dan sumber kebahagiaan kami. Ampunilah segala pelanggaran kami dan baharuilah kembali hidup kami dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Berdoa dalam hati masing-masing, mengaku dosa di hadapan Tuhan.

Kasihanilah kiranya kami ya Tuhan, dan ampunilah seluruh dosa kami. Amin. Tuhan kasihani kami.

0: berita pengampunan dosa. Beginilah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi,
1: dan damai sejahtera di bumi, di antara manusia yang berkenan kepadanya.
0: Jemaat disilahkan duduk. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang dikutip dari Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Beginilah firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri, kesusahannya sehari, cukuplah untuk sehari. Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.
1: Amin.
0: Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat menyerahkan persembahan diakonia, dilanjutkan persembahan DPS, pertama, kedua, dan ketiga, dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita bernyanyi dari kidung jemaat nomor 302, Ku Beri Persembahan.

0: susu bisa dimakan?
1: Ini tuh cimory irmiok maca, cara baru makan susu. Tekstur creamy-nya creamy banget.
0: Maca banget.
1: Cimory irmiok maca, dadar dong sih.
0: Mau?
1: Belilah!

Marilah kita mengantarkan persembahan kita kepada Tuhan. Jemaat, disilakan berdiri. Kita bernyanyi dari buku Zinune nomor 261, Yae Zumange.

Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita membawa dan menyerahkan persembahan menabur kepada Tuhan. Mari kita bernyanyi dari buku Zinune nomor 379, Hasanane Saita.

Firman Tuhan berkata dari Ulangan pasal 28 ayat 12a. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, hari ini seluruh jemaatmu datang memberikan persembahan menabur mereka. Apa yang mereka punyai ya Tuhan, biarlah menjadi dupa yang harum di hadapanmu yang telah mereka berikan hari ini. Bahkan mereka memberikannya dengan kerelaan hati, walaupun kadang dalam keterbatasan dan kekurangan mereka. Tetapi hari ini mereka menabur. Ada harinya nanti mereka akan menuai dengan sorak-sorai. Dan Engkau akan melimpat gandakan di dalam kehidupan mereka berkat-berkat yang tercurah atas hidup masing-masing. Inilah doa kami Tuhan Yesus. Persembahan yang telah dikumpulkan hari ini kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Dan kiranya Engkau terima persembahan ini dan biarlah menjadi berkat bagi seluruh jemaat-Mu. Amin. Jemaat disilakan.

Marilah kita mengantarkan pujian bagi Tuhan melalui kor dan vokal grup yang dibawakan oleh pertama, kor BNKP Jemaat Kota Gunung Sitoli, kedua, vokal grup kaum perempuan lingkungan 62-76 Ono Sitoli. Pertama, kor BNKP Jemaat Kota Gunung Sitoli.

Selanjutnya, vokal grup kaum perempuan lingkungan 62 sampai 76, Ono Zitoli.

Marilah kita mempersiapkan hati menyambut firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 49, Firman Allah Jayalah.

Mari kita menenangkan hati dan pikiran kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah hati dan pendengaran kami diberkati, sehingga kami akan menerima kebenaran dari firman-Mu hari ini, bahkan menjadi berkat bagi kami yang akan mendengarkannya. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, yang menjadi nas khotbah kita hari ini dikutip dari Kejadian pasal 21 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-21. Kejadian pasal 21 ayat 8 sampai 21, beginilah firman Tuhan. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapih. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapih itu. Pada waktu itu Sara melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sara kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sara kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Beersheba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya. Sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu. Lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Lalu Allah membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu, sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom. Ya Ahohu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mengawali khotbah ini ada sebuah kisah yang mungkin kurang lucu dan ada lucunya sedikit saja. Seorang anak pulang dari sekolah sambil menangis karena ia sudah menerima raport. Lalu karena ia menangis sampai di rumah, ibunya berkata, kenapa kamu menangis? Padahal hari ini kan menerima raport. Lalu bapak, ibu, saudara-saudari, anak itu menjawab, Bu, tadi sebelum menerima raport, wali kelas menyampaikan sepatah kata dan ia mengatakan bahwa Tuhan itu mengasihi semua orang, mengasihi kami, mengasihi bapak ibu guru, katanya. Lalu ibunya berkata, ya memang itu benar bahwa Tuhan mengasihi semua orang. Iya Bu, masalahnya pas pada saat pembagian hadiah saya tidak mendapatkan apa-apa. Hanya yang juara yang dapat. Kenapa saya tidak?
Ibunya tersenyum-senyum mendengarkan jawaban dari anaknya. Rupanya memang si anak tidak tahu, hanya yang juara yang dapat hadiah. Yang tidak juara ya tidak dapat hadiah. Tapi di pikirannya bahwa karena sudah dikatakan Tuhan itu mengasihi semua orang, berarti ia juga akan mendapatkan hadiah, juara atau tidak. Bapak, ibu, saudara-saudari, apakah kadang kita juga berpikir seperti begitu? Kita berpikir kalau Tuhan memelihara semua orang, tapi mengapa hidupku kadang sulit? Mengapa dalam kehidupanku terkadang ada air mata? Bahkan mungkin mengapa dalam kehidupanku, kalau Tuhan itu mengasihi semua orang, sesuai dengan tema hari ini, pemeliharaan Allah yang universal, tapi kenapa kadang ada penolakan bagi saya? Kisah Hagar dan Ismail, Bapak Ibu, menjawab pertanyaan itu tentunya. Mereka bukan keluarga yang sedang berpesta pora. Mereka justru sedang diusir. Mereka berjalan di padang gurun tanpa arah. Tidak ada air, tidak ada bekal. Harapan habis. Masa depan gelap. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Tapi justru di tempat yang paling sepi itu, Bapak Ibu, Tuhan hadir dalam kehidupan mereka. Kejadian 21 ini menunjukkan bahwa Allah itu bukan hanya Allah bagi Ishak, bukan hanya Allah bagi Abraham, tetapi juga Allah yang memperhatikan Hagar dan Ismail. Inilah yang disebut dengan pemeliharaan Allah yang universal. Artinya, Bapak Ibu, bahwa kasih dan pemeliharaan Allah itu melampaui batas suku, melampaui ras, melampaui status dan keadaan manusia. Tidak hanya kepada suku tertentu, kepada orang tertentu saja, kepada keluarga ini saja, tetapi melampaui itu semua, Tuhan mengasihi semua orang. Di ayat 8 dan 14 ketika kita membacakannya tadi, Bapak Ibu, maka kita melihat di situ bahwa cerita ini dimulai suatu hari. Sarah meminta Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Ini tentang sebuah keluarga. Secara manusia, keputusan itu sangat menyakitkan sekali. Coba bayangkan, Bapak Ibu. Kemarin masih tinggal di rumah besar tentunya ya. Tidur di tempat tidur, di kamar yang ya baguslah, nyaman, layak untuk digunakan, untuk ditinggali. Tapi rupanya hari ini mereka harus berjalan di gurun. Kemarin mereka masih bisa makan yang enak. Hari ini mereka tidak punya apa-apa. Kemarin masih bisa tidur di tempat tidur. Hari ini mereka tidur di pasir. Bahkan mungkin kemarin mereka punya masa depan. Hari ini mereka tidak tahu. Besok mau makan apa? Jangankan besok, hari ini saja mereka mau makan apa? Itulah hidup, memang cepat sekali berubah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Mungkin sama seperti dalam kehidupan kita. Hari ini sehat, sekarang sehat. Bisa saja nanti pulang dari sini, kita sudah mendengar, oh dia tadi sudah, yang tadi yang di samping saya itu loh, udah dibawa ke rumah sakit. Ya, hari ini punya pekerjaan, besok mungkin saja kehilangan pekerjaan, dipecat, di PHK. Hari ini tertawa, kita mungkin besok bisa menangis. Tetapi ada kabar baik, Bapak Ibu. Saat manusia menutup pintu, Allah itu membuka jalan. Abraham mungkin hanya memberikan sekirbat roti, sekirbat air, dan sedikit saja roti yang kepada Hagar dan Ismail. Dia hanya memberi sedikit, Bapak Ibu, itulah manusia. Tetapi Allah memberikan masa depan yang luar biasa. Inilah yang dinamakan bahwa Allah melihat orang yang tidak sering dilihat oleh manusia. Manusia memang kadang tidak melihat kita, tapi dia
yang jauh melebihi dari kuasa manusia di dunia ini setiap saat selalu melihat kita, Bapak Ibu. Mungkin ini juga terjadi dalam kehidupan kita. Kadang kita merasa tidak dianggap. Kita sudah berusaha, tapi usaha itu disia-siakan dan menjadi bahan ejekan bagi kita. Kita tidak dihargai oleh keluarga kita sendiri, oleh sahabat kita sendiri. Kita tidak diperhatikan di kantor atau atasan kita. Kita tidak didengarkan oleh pasangan kita, oleh saudara-saudara kita. Bahkan kita tidak dianggap dalam masyarakat. Kita dianggap sebagai orang yang paling rendah sekali, punya status yang sangat rendah, dan dianggap tidak layak untuk bicara di depan umum. Tapi jangan lupa, Bapak Ibu, hari ini kita diingatkan bahwa orang yang diabaikan manusia belum tentu diabaikan oleh Tuhan. Allah sering bekerja justru pada orang-orang yang dunia anggap kecil. Oleh karena itu jangan berkecil hati saat ini ketika orang tidak menghargai saudara, bahkan tidak memperkenankan saudara untuk memberikan ide-ide yang baik. Mungkin organisasi membuang, menyepelekan saudara, tetapi ingat bahwa Tuhan senantiasa melihat kepada kita, orang-orang yang kecil ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, lalu apa yang terjadi ketika Hagar dan Ismail di padang gurun? Di ayat 15 dan 18. Yang terjadi, air habis, tidak ada lagi sama sekali, makanan tidak ada, air habis pun tidak ada yang diminum. Lalu Hagar tentu dalam keadaan seperti begitu dia panik. Mata hatinya tertutup, dia tidak tahu harus berbuat apa. Siapa yang bisa diminta tolong di padang gurun? Tidak ada orang. Kalaupun ada orang yang lewat, mungkin kalau dia mau meminta tolong, maka mereka pasti menjawab, oh maaf, kami memang punya bekal, tapi ini hanya untuk kami sendiri, tidak bisa berbagi. Hagar berkata, Bapak Ibu, aku tidak sanggup melihat anak itu mati. Ini adalah titik terendah hidup seorang ibu yang sangat iba, terluka melihat anaknya yang tidak bisa minum air dan tidak bisa makan. Ia sedih dan ia terpukul. Tapi menariknya, Bapak Ibu, di ayat 15-18 ini Alkitab berkata bahwa Allah mendengar suara anak itu. Allah mendengar suara anak itu. Bukan suara yang keras. Bukan doa yang indah yang dipanjatkan oleh Hagar pada saat itu. Bukan doa yang panjang. Bukan hanya tangisan. Rupanya, Bapak Ibu, di sini kita melihat bahwa kadang air mata adalah doa yang tidak mampu diucapkan oleh bibir. Ada saat kita tidak mampu berkata ketika kita berada di titik paling terendah dalam kehidupan kita. Terkadang kita mengatakan, Tuhan tolong aku, tapi aku tidak sanggup merangkai kata-kata untuk mengatakannya kepada-Mu, Tuhan. Karena begitu berat beban yang kita hadapi, Bapak Ibu. Kadang kita sudah tidak sanggup berkata demikian karena kita terpuruk, yang keluar hanya tangisan. Sepanjang malam, sepanjang hari kita menangis terus. Dan rupanya itu cukup didengar oleh Tuhan, Bapak Ibu. Allah mendengar tangisan yang tidak didengar manusia. Ketika kita bersembunyi, bahkan ketika kita menyembunyikan air mata kita kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita, lalu kita menangis ketika kita hanya sendirian, rupanya Allah melihat, bisa membaca air mata itu, apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Lalu Bapak Ibu, ada ayat yang sangat indah sekali di ayat 19. Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Rupanya Allah membuka mata untuk melihat pertolongannya. Coba perhatikan, Bapak Ibu.
menciptakan sumur baru. Sumurnya sudah ada, sudah kian ada di situ. Tetapi mata Hagar yang tertutup oleh keputusasaan, makanya ia tidak melihat bahwa di sekitarnya sebenarnya ada sumur. Ia panik. Ya, secara kemanusiaan wajar. Tentu itu juga sering terjadi dalam kehidupan kita. Masalah bukan karena Tuhan tidak menyediakan jalan, tidak membukakan jalan bagi kita. Masalahnya di mana? Terletak ketika kita terlalu sibuk melihat masalah itu. Kalau kita hanya melihat badai, Bapak Ibu, kita lupa ada Tuhan yang menguasai badai. Ketika kita hanya melihat gelap, kita lupa bahwa masih ada matahari di balik awan itu. Ada seorang bapak-bapak yang sibuk mencari kacamatanya sambil berteriak-teriak, "Eh, suami besar miharaku pada alinan mifafat zui. Di mana kacamataku ini?" Dia sampai panik, Bapak Ibu, kesana kemari mondar-mandir di kamar, di depan, di ruang tamu, sampai di dapur. Bahkan dia sampai masuk ke kamar mandi mencari kacamatanya. Lalu si anaknya bertanya, "Papa, papa cari apa? Kacamataku di mana? Jangan-jangan kalian sudah patahkan, sudah kalian buang di tempat sampah." "Loh, bukannya di atas kepala papa itu kacamata sudah dinaikkan ke atas?" Lalu dia membuka, "Ah, ya ampun. Bapak Ibu, seandainya kacamata itu bisa bicara, dia akan berkata, 'Pak, sabar. Coba pegang di atas kepala itu apa.'" Mungkin kalau dia berbicara seperti begitu. Ya. Dan ini kisah nyata. Kemarin, Bapak Ibu, ada salah seorang teman saya, ya, pasti dia senyum-senyum mendengarkan cerita ini. Dia sibuk mencari apa itu? Bebebunia. Ikat rambutnya. Saya berkata, "Cepatlah, sudah terlambat, kita cepat sedikit. Ah, sebentarlah, biar aku tanya dulu. Anak-anak di mana ikat rambut mama ini? Kalian dikasih di mana ini?" Saya bilang, "Kamu cari warna ikat rambut apa?" "Eh, warna hitam." Lo, itu di pergelangan tanganmu?" "Oh, ya ampun, mohon maaf Ibu Pendeta, karena saya tergesa-gesa, panik sekali tadi. Karena panas juga ini harus ikat rambut." Saya bilang, "Adre busai. Makanya kalau mencari sesuatu itu, jangan terlalu panik, Bu." Bapak Ibu Saudara-saudari, begitu juga berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Kadang kita berkata, "Tuhan, Engkau di mana? Aku tidak sanggup." Padahal Tuhan berkata, Bapak Ibu, "Hei, aku tidak pernah kemana-mana loh. Aku di sini. Kamunya saja yang kemana-mana. Panik selalu." Ya, rupanya Bapak Ibu yang perlu dibuka bukan jalan Tuhan, tetapi mata iman kita, pandangan kita, keteguhan hati kita kepada Tuhan. Itu yang perlu diluruskan, itu yang perlu dibuka. Dan ini menjadi pembelajaran bagi kita. Ini yang terjadi kepada Hagar, Bapak Ibu, karena ia benar-benar terpuruk. Maka ia tidak bisa melihat bahwa rupanya Tuhan sebenarnya sudah jauh menyediakan sumur, menyediakan berkat kepada mereka sekalipun mereka berada di padang gurun. Tentu demikian dalam kehidupan kita. Allah membuka mata kita untuk melihat pertolongannya. Lalu Bapak Ibu, di ayat 20 dan sampai 21, Allah berkata, Allah menyertai anak itu. Kalimat ini sangat sederhana memang, tetapi sangat luar biasa. Allah bukan hanya menolong satu hari saja. Dia tidak hanya menolong pada saat itu saja. Tapi Allah menyertai seumur hidup. Ismail bertumbuh. Dan dari firman Tuhan ini tadi diceritakan bahwa ia menjadi pemanah, membangun keluarga, menjadi bangsa besar sesuai janji Tuhan. Artinya, di mata manusia, Ismail adalah anak yang dibuang. Tetapi di mata Tuhan, Bapak Ibu, Ismail adalah pribadi yang tetap memiliki masa depan.
Dan itu adalah kasih Tuhan. Kasih Allah tidak pernah berhenti hanya kepada orang-orang yang sempurna. Matahari bersinar untuk semua, tidak hanya satu kampung, tidak hanya kepada satu suku, tidak hanya satu negara, tetapi matahari itu memberikan sinar kepada semua orang di dunia ini. Hujan turun bagi semua. Kalau di Jakarta, di Medan ada hujan,

saudara diberikan kepada semua orang. Kasih karunia umum Allah menopang seluruh ciptaan. Namun bagi orang percaya, Bapak Ibu yang percaya kepadanya, ingat juga bahwa Allah memberikan pemeliharaan yang membawa kepada pengenalan akan Dia dan penggenapan rencananya. Bapak Ibu saudara-saudari, apa arti dari pemeliharaan Allah yang universal? Allah memelihara semua manusia. Ia memberi kehidupan, Ia memberi udara, Ia memberikan hujan, bahkan Ia memberikan matahari seperti yang saya sampaikan tadi. Bahkan Ia memberikan kita kesempatan untuk bertobat. Ia memberikan rezeki, Ia memberikan kasih, belas kasihan kepada semua orang. Bukan hanya kepada satu orang, bukan hanya kepada Bapak Ibu pendeta satuan yang keriso atau ketua komisi. Bukan hanya kepada papa atau mama saja, tetapi kepada semua orang Bapak Ibu, Ia memberikan belas kasihannya. Tetapi yang indah adalah Allah tidak hanya memelihara manusia secara umum, yang Ia juga mengenal setiap pribadi secara khusus. Nama kita dikenal, air mata kita dihitung, doa kita didengar, masa depan kita ada dalam tangannya. Jangan nanti kita berpikiran, oh karena Allah sudah mengasihi semua orang, kasihnya universal, kasihnya umum, maka boleh-boleh sajalah saya berbuat sesuka hati. Bapak Ibu ingat bagian yang indahnya ini, yang percayakanlah kehidupanmu kepada Tuhan, maka Ia akan mengenal engkau secara pribadi. Ia akan mengenal namamu dan setiap doa yang engkau panjatkan akan didengarkan. Dan tentunya masa depan ada dalam genggamannya. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini Bapak Ibu, apa yang menjadi oleh-oleh kita nanti? Mari kita mengaplikasikan khotbah ini dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita harus mendengarkan suara mereka yang mungkin tidak didengarkan di dunia ini. Kita mungkin sering mendengarkan suara pemimpin kita karena kita ya loyal kepada atasan. Kita sering mendengarkan orang yang berduit, ya, orang kaya. Kita sering mendengarkan suara orang yang berkuasa karena kita hati-hati sekali. Karena kalau kita juga tidak mendengarkan, akan berdampak, berefek buruk terhadap pekerjaan kita. Namun jangan lupa Bapak Ibu, di sekitar kita ada banyak Hagar, pekerja atau buruh yang bekerja paruh waktu, kuli-kuli yang di luar sana, para janda-janda, anak-anak jalanan yang kelaparan, orang-orang sakit yang terabaikan. Ingat bahwa Allah mendengar mereka. Dan Ia memanggil kita untuk mendengarkan mereka juga. Mari kita berikan pendengaran kita, memberikan kasih kita juga kepada mereka. Jangan kepada hanya orang-orang yang berkuasa saja kita memperhatikan. Kita juga perlu memperhatikan mereka, Bapak Ibu. Itu adalah tugas orang-orang percaya. Yang kedua, kita harus belajar melihat sumur yang Tuhan sediakan. Jangan biarkan keputusasaan, kepanikan menutup mata hati kita. Berdoalah agar Allah membuka mata rohani kita untuk melihat berkat-berkat kecil yang sudah ada. Berkat kecil itu apa, Bapak Ibu? Kesehatan, keluarga kita, komunitas kita, nafas kehidupan kita. Apa yang menjadi firman Tuhan sebelum nas khotbah tadi dari Matius ya? Burung di udara, Ia tidak menuai, Ia tidak memanen, Ia tidak menanam, Ia tidak memiliki lumbung padi. Tapi setiap pagi Bapak Ibu lihatlah burung. Setiap pagi Ia bernyanyi dengan gembiranya. Ada tidak ada makanan, Ia bangun lalu Ia berkicau.
Dan kicauannya begitu indah sekali. Artinya ia memuji sang khaliknya. Ia tidak tahu apa dia bisa mendapatkan makanan. Lalu setelah ia berkicau, ia akan mengepakkan sayapnya dengan begitu kuat. Ia yakin bahwa Tuhan menyediakan makanannya. Dan benar, Tuhan menyediakan yang terbaik baginya. Bapak, ibu, saudara, saudari, terlebih kita yang dikasihinya. Ya, bunga bakung tidak memintal, tetapi bunganya sangat indah sekali, melebihi keindahan baju Salomo yang begitu indah. Kenapa itu bisa terjadi? Karena Tuhan menyediakan yang terbaik bagi mereka. Ketika hari ini kita masih bisa datang ke gereja, ketika hari ini kita masih bisa berbicara, kita masih bisa bernyanyi, memberikan talenta-talenta yang luar biasa, maka syukurilah itu. Bapak, ibu, saudara-saudari, ketiga, ketika kita harus mengakui bahwa pemeliharaan Allah bersifat universal, maka oleh karena itu, kita tidak boleh eksklusif dalam kasih. Gereja Kristus dipanggil untuk menjadi berkat bagi semua orang, tanpa memandang latar belakang. Tidak boleh ada kata-kata yang mengucapkan, oh, le level ra'oho da'a. Saya tidak cocok dengan ini karena ya, statusnya itu tidak sama dengan saya. Ingat bahwa Tuhan sendiri mengasihi semua orang. Kenapa kita tidak? Karena kita sama-sama ciptaan Tuhan. Di akhir perjalanan ini, Bapak Ibu, kita diteguhkan oleh tiga kebenaran yang tak tergoyahkan. Pertama, tidak ada manusia yang berada di luar jangkauan kasih Allah. Ada namu apa beta ya ida ita ya da'a bita mane bangumo ai tesai lebat de loba langit. Jangan. Tuhan senantiasa mengasihi kita dan kita selalu berada di jangkauannya Allah. Kedua, tidak ada penderitaan yang luput dari pendengaran Allah. Dan ketiga, tidak ada padang gurun yang tanpa kehadiran Allah. Ia adalah El Roi, Allah yang melihat. Ia adalah Allah yang mendengar. Dan ia akan membuka mata kita untuk melihat pertolongannya. Bahkan di saat-saat paling gelap sekalipun. Karena itu Bapak Ibu, marilah kita pergi dari tempat ini dengan iman yang diperbaharui. Ketika kita kembali nanti dengan hati yang terbuka dan dengan telinga yang peka terhadap tangisan sesama. Sebab Allah yang memelihara Hagar dan Ismail di gurun Paran adalah Allah yang sama memelihara kita hari ini dan akan memelihara kita selama-lamanya. Yang menjadi ayat hafalan kita hari ini dari Matius pasal 6 ayat 32b, mari kita sama-sama membacakannya. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Sekali lagi, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Kita berdoa. Kami percaya bahwa Engkau tahu semua yang terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan. Bahkan air mata kami saja, Engkau mengerti bahasanya apa. Oleh karena itu, kami sungguh bersuka cita dan berbahagia memiliki Allah yang begitu peduli kepada kami. Biarlah kasih-Mu senantiasa yang ada dalam kehidupan ini. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan hari ini. Dan biarlah menjadi kekuatan baru bagi kami untuk terus melanjutkan pekerjaan-pekerjaan kami. Amin.

Setelah mendengarkan firman Tuhan, marilah kita menyambutnya dengan mengikrarkan pengakuan iman kita bersama segala orang percaya di seluruh dunia. Jemaat, disilakan berdiri. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, disilahkan duduk. Warta Jemaat.

Warta Jemaat, Minggu 21 Juni 2026. Pertama, tempat PA di lingkungan. Di lingkungan Avilaza, rumah Ama Ian Hulu, Betesda di Pantai Jompo, Formasi rumah Ina Darnis di Lombanua, Lasara Daso di Gedung Kebaktian, Sukamaju di Gedung Kebaktian, Saumbe di Gedung Kebaktian, Onozitoli di Gedung Kebaktian, Hilibadalu, rumah Ina Andi Halawa,

0: Ibadah malam, paduan suara Komisi Remaja dan Pemuda Jemaat Kota Gunung Stoli. Paduan suara Haleluya. Ketiga, keadaan keuangan tanggal 14 sampai dengan 27, 14 sampai 20 Juni 2026. 1. Saldo kas sampai dengan tanggal 13 Juni 2026 sebesar Rp159.783.635. 2. Persembahan tanggal 14 sampai dengan 20 Juni 2026 yakni A. Persembahan dari tanggal 14 sampai dengan 20 Juni 2026 sebesar Rp84.973.000. B. Penerimaan bantuan dan aksi satu sak semen pembangunan rumah dinas pendeta jemaat dan lantai dua kantor sekretariat jemaat sebesar Rp1.800.000. C. Penerimaan hasil lelang panitia pembangunan rumah dinas pendeta jemaat dan lantai dua kantor sekretariat jemaat tanggal 14 Juni 2026 sebesar Rp17.078.000. D. Penerimaan spontanitas panitia pembangunan rumah dinas pendeta jemaat dan lantai dua kantor sekretariat jemaat dari warga jemaat lingkungan Sukamaju Rp1.000.000. E. Pembangunan penerimaan pinjaman lunak untuk pembangunan rumah dinas pendeta jemaat dan lantai dua kantor sekretariat jemaat sebesar Rp10.000.000. F. Penerimaan bon lelang PHBG tanggal 10 Mei 2026 8 orang Rp2.710.000. Total penerimaan sebesar Rp117.561.000. 3. Pengeluaran tanggal 14 sampai dengan 20 Juni 2026 yakni A. Pengeluaran dari tanggal 7 Juni sampai dengan 13 Juni 2026 sebesar Rp39.903.650. B. Pembayaran bantuan dan aksi satu sak semen kepada panitia pembangunan rumah dinas pendeta jemaat dan lantai dua kantor sekretariat jemaat sebesar Rp1.800.000. C. Pembayaran hasil lelang kepada panitia pembangunan rumah dinas pendeta jemaat dan lantai dua kantor sekretariat jemaat tanggal 14 Juni 2026 sebesar Rp17.078.000. D. Pembayaran spontanitas kepada panitia pembangunan rumah dinas pendeta jemaat dan lantai dua kantor sekretariat jemaat dari warga jemaat lingkungan Sukamaju sebesar Rp1.000.000. E. Pembayaran pinjaman lunak kepada panitia pembangunan rumah dinas pendeta jemaat dan lantai dua kantor sekretariat jemaat dari Ama Ina Teddy Daily lingkungan 106 Tohia sebesar Rp10.000.000. F. Pembayaran bon lelang yang baru diterima kepada panitia HBG tanggal 10 Mei 2026 sebesar Rp2.710.000. Jumlah keseluruhan pengeluaran sebesar Rp72.491.650. 4. Saldo kas sampai dengan tanggal 20 Juni 2026 sebesar Rp204.852.985.
1: Halo adik-adik di rumah, Idola Cilik kembali hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat yang akan menghadirkan bintang tamu dan pastinya dengan presenter kita, Naysha. Teman-teman bisa menjadi bintang tamu juga di acara ini. Caranya gampang banget. Anda cukup WhatsApp kita di nomor handphone 0811-2520-962. Kami tunggu ya.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

Selamat siang pendengar RRI Pro 1 Gedung Sloli dimanapun Anda berada di 96,2 MHz. Tadinya kita sudah bergabung bersama pelaksanaan siaran langsung ibadah gereja ya untuk minggu ini edisi 21 Juni 2026. Bersama kami yang bertugas, saya Putra menemani Anda pendengar kebersamaan kita hingga ke formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan nantinya sesaat lagi kami akan menghadirkan untuk Anda yakni program Idola Cilik untuk edisi minggu siang hari ini pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Adapun tema dari Idola Cilik kita untuk minggu hari ini yaitu terkait dengan judul Kehebatan Semut ya. Nantinya akan dipandu Naisha dan Aisyah. Nah, buat adik-adik manis dimanapun adik-adik berada, nantikan pukul 10.30 sesaat lagi Naisha dan Aisyah hadir dalam program Idola Cilik dengan tema Kehebatan Semut. Semut aja hebat ya, apalagi kita gitu ya. Baik, dan nantinya juga pukul 15 waktu Indonesia Barat ada program siaran yaitu Dapur Kita. Nah, Dapur Kita juga nanti akan kami hadirkan untuk Anda pendengar RRI Pro 1 Gunung Stoli dimanapun Anda berada di 96,2 MHz untuk edisi 21 Juni minggu ini dengan judul Bolu Ketan Hitam Lebam. Oh, enggak lebam ya. Bolu ketan hitam lembut dan legit maksudnya ya. Baik, bolu ketan hitam lembut dan legit. Akan kami hadirkan untuk Anda pendengar pada pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan jangan lewatkan pukul 11 nanti ada Piala Dunia. Siaran langsung kami hadirkan untuk Anda di edisi minggu ini. Tetaplah bersama kami RRI Pro 1 Gunung Stoli.

0: adik-adik, jangan lupa dengerin acara Idola Cilik sebagai ruang aktualisasi, prestasi, dan juga potensi adik-adik baik yang masih duduk di taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Idola Cilik hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya adik-adik, ikuti acaranya Idola Cilik.
1: Halo teman-teman, senang ya rasanya kita jumpa lagi di acara kesayangan kita Idola Cilik. Nah hari ini kita ngasih informasi saja ya teman-teman. Aku tidak sendirian.

0: di rumah.
1: Aisyah, gimana ya ujiannya?
0: Lumayan lah.
1: Lancar kan?
0: Lancar dong kakak Naisha. Kakak Naisha, gimana menjalani ujiannya?
1: Lancar. Moga kita naik kelas ya teman-teman.
0: Amin. Kita doain kita semua naik kelas.
1: Jadi buat teman-teman, jangan pernah ragu akan diri teman-teman ya. Kalau kita sudah belajar, pasti semua berjalan dengan baik.
0: Setuju kakak Naisha.
1: Terima kasih ya. Nah teman-teman, pagi ini yuk kita kenalan sama semut.
0: Semut? Kok semut sih?
1: Iya Aisyah, semut ini kadang suka sebel kalau mereka dekat-dekat di meja makan atau minum kita.
0: Ya juga loh, kadang suka jalan di badan kita lalu digigit. Rasanya sakit banget.
1: Betul itu, jadi gimana? Mau kan kenalan dengan semut?
0: Mau juga lah.
1: Nah, kita akan kasih informasinya selepas lagu berikut ya. Lagu yang sudah disiapkan sama kakak penyanyi.

0: teman-teman. Di rumahnya pasti ada semut kan? Coba dicek lagi, apa ada semut? Kalau ada, maka informasi ini sangatlah seru untuk teman-teman dengarkan. Atau enggak teman-teman, kalau semut-semut ini ada loh keistimewaannya.
1: Oh ya, seru juga nih.
0: Yang pertama yaitu memiliki kekuatan super. Ya, meski tubuh mini, semut-semut ini teman-teman termasuk hewan terkuat di bumi. Memungkinkan mereka membangun struktur kompleks bawah tanah.
1: Aku pernah dengar juga kakak, kalau semut memiliki kecerdasan dan navigasi, yang mana semut-semut ini mampu membuat jalur seperti labirin dan terowongan yang sangat rapi.
0: Setuju banget Asya. Dan juga spesies unik untuk dipelihara. Bagi para pecinta serangga, merawat spesies seperti mesor, berbarus, semut pemanen, atau Lasius niger, semut kebun hitam, menjadi hobi yang sangat populer.
1: Kadang kita mikir, kok bisa semut dipelihara ya? Tapi itulah keunikannya teman-teman. Dan juga semut ini bisa jadi pertanian canggih. Spesies seperti Atacipalotes dikenal sebagai pemotong daun yang memiliki sistem pertanian jamur paling canggih.
0: Gimana teman-teman? Apa nggak keren itu semut-semut saat ini? Semut juga merupakan serangga yang sosialnya tinggi. Kita bisa lihat saat semut menemukan makanan, maka dia akan memanggil koloni lainnya untuk bersama-sama menggotong roti atau makanan yang mereka temukan tersebut.
1: Uniknya lagi teman-teman, semut dikenal sebagai hewan pekerja keras. Mereka memiliki struktur tubuh unik yang terdiri dari kepala besar, pinggang yang ramping, serta sepasang antena, siku, dan yang berfungsi untuk menyentuh dan mencium bau.
0: Nah teman-teman, seru banget kan informasinya? Kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana ya, untuk yang baru gabung, tetap di sini ya.

0: kembali lagi teman-teman masih seputar informasi semut. Nah teman-teman, yuk kita simak mengenai karakternya semut ini.
1: Pertama-tama nih teman-teman, yaitu semut ini sistem berkoloni. Yaitu semut ini sistem berkoloni. Di dalam sarang, semut-semut berbagi tugas secara terorganisir ke dalam kasta. Ada ratu, semut jantan, dan semut pekerja yang mencari makanan dan merawat sarang.
0: Yang kedua adalah semut ini sangat jago komunikasi. Kita tahu ya teman-teman, yang mana semut ini kan tidak bersuara. Mereka berkomunikasi menggunakan sentuhan antena dan meninggalkan jejak berupa feromon agar kawannya dapat mengikuti jalan.
1: Yang ketiga nih teman-teman, yaitu kekuatan fisik. Hewan ini sangat kuat dan mampu mengangkat beban yang besarnya mencapai 500 kali lipat dari berat tubuh mereka sendiri.
0: Oh ya, keren juga ya Kakak Naisha. Kok bisa ya?
1: Karena mereka sangat kompak Asia.
0: Iya juga ya. Kita kan sering lihat semut suka bergerombolan. Jadi kalau ada apa-apa selalu bersatu. Bagus banget sih. Dan yang terakhir nih teman-teman, yaitu soal makanan. Semut sangat menyukai makanan manis karena kandungan gulanya memberikan energi yang cukup untuk berjalan jauh. Makanya di mana ada gula, di situ ada semut.
1: Kayaknya aku pernah deh dengar pepatah itu. Jangan-jangan kalau kita gigit semut, maka semutnya pasti manis.
0: Enggak konsepnya enggak gitu juga ya Kak Naisha. Tapi semut punya musuh juga enggak ya?
1: Nah inilah yang akan kita sampaikan. Semut itu punya musuh, yaitu kita sendiri.
0: Masa sih? Berarti manusia.
1: Ya betul banget. Manusia adalah ancaman terbesar bagi semut. Beberapa komunitas di Asia Tenggara dan Amerika Selatan memakan semut atau larvanya. Namun penggundulan hutan, penggunaan pestisida, perluasan perkantoran dan perubahan iklim menimbulkan ancaman signifikan terhadap habitat semut. Berbahaya bagi banyak spesies.
0: Aku gak bisa berkata-kata deh. Oh iya, kalau ada semut di rumah, apa ada solusi gak ya biar mereka pergi jauh-jauh dari rumah kita?
1: Oh ada dong, gampang malah.
0: Kasih tahu dong Kak Naisha, penasaran nih.
1: Semprotkan cuka putih, larutan sabun cuci piring, taburan garam dapur, bubuk kopi atau kayu manis, dan perasan lemon.
0: Sudah dengar kan teman-teman? Moga-moga informasi dari kami bermanfaat ya teman-teman.
1: Nah teman-teman, sampai di sini ya jumpa kita di acara Idola Cilik pagi ini. Aku Nasya
0: dan aku Aisyah. Kami pamit undur diri.
2: Sampai jumpa minggu depan dengan topik yang berbeda.
3: Yahoo!

adik-adik di rumah, Idola Cilik kembali hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat yang akan menghadirkan bintang tamu dan pastinya dengan presenter kita, Naysha. Teman-teman bisa menjadi bintang tamu juga di acara ini. Caranya gampang banget. Anda cukup WhatsApp kita di nomor handphone 0811 2520 962. Kami tunggu ya.

Selamat siang, pendengar Pro 1 RRI Gunung Stoli di 96,2 MHz. Kami tadi sudah menghadirkan untuk Anda ya program Idola Cilik yang hadir di setiap edisi minggunya. Kami hadirkan untuk Anda pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami ucapkan selamat siang dan selamat bergabung untuk Anda. Senang sekali di kesempatan siang hari ini di day part 2, shift kedua, kami melanjutkan tugas. Tadinya Anda ditemani sama Arna yang sudah menemani Anda sejak pukul 5 pagi hingga ke formasi pukul 10, dan saatnya kita melanjutkan tugas ini di jam 10 sampai di jam 15 waktu Indonesia Barat atau jam 3 sore nantinya. Nah, beberapa program yang kami hadirkan untuk Anda edisi spesial hari ini Minggu tanggal 21 Juni 2026. Dan sebelumnya kami menyapa dari Anda yang mungkin saat ini juga tengah melaksanakan ibadah ataupun Anda baru saja menyelesaikan pelaksanaan ibadahnya di tempat ibadah untuk ibadah pertama. Dan apa yang menjadi hal-hal positif yang kita dengarkan dari pengkhotbah kita ya, enggak cuma sekedar masuk kanan keluar kiri gitu ya, tapi mudah-mudahan bisa kita terapkan, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Jadi benar-benar khotbahnya tadi kita dengar dan bisa kita amalkan begitu ya teman-teman ya. Baik, pendengar Pro 1 RRI Gunung Stoli di 96,2 MHz, kami sampaikan untuk Anda, kita masih terus menantikan pukul 11 ya. Ada apa dengan pukul 11 siang ini? Kami sampaikan untuk Anda di jam 11 siang ini, nantinya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta mengikuti pelaksanaan siaran Piala Dunia 2026. Nah, kira-kira siapa yang akan bertanding di jam 11 waktu Indonesia Barat untuk siaran Piala Dunianya di 2026 ini? Nah, kabar-kabar terupdate-nya nih, pendengar Pro 1 RRI Gunung Stoli dimanapun Anda berada, jam 11 ini nanti bakal bertanding yaitu Tunisia versus Jepang. Tunisia versus Jepang, teman-teman ya. Jadi diingat ya, jam 11 nanti kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta mengikuti pelaksanaan siaran langsung Piala Dunia 2026, di mana yang akan bertanding adalah Tunisia versus Jepang. Nanti kami hadirkan untuk Anda pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan sekedar informasi buat kita semua nih, untuk bisa dengerin siaran RRI Gunung Sitoli, kalau misalkan di lokasi atau di tempat Anda akses FM-nya tidak kesampaian 96,2 MHz-nya, jangan khawatir, jangan bersedih hati teman-teman. Sekarang caranya gampang ya, terobosan-terobosan dari RRI saat ini juga sudah masuk atau merambah ke digital. Nah, untuk teman-teman semua pendengar Pro 1 RRI Gunung Sitoli, gimana nih caranya nih untuk bisa dengerin siaran RRI Pro 1 Gunung Sitoli? Saat ini FM-nya tidak kesampaian nih di lokasinya. Nah, jangan sedih, jangan khawatir, caranya gampang sekali. Tinggal download aplikasi RRI Digital, tinggal download aplikasi RRI Digital pada Play Store HP Android-nya. Nah, setelah download, nanti teman-teman bakal melihat secara langsung semua tampilan stasiun RRI di seluruh Indonesia ada di dalam aplikasi RRI Digital ini. Dan ini sangat mempermudah kita begitu ya, untuk bisa dengerin RRI di seluruh Indonesia dengan cara mendownload aplikasi RRI Digital. Jadi teman-teman jangan lupa dengarkan ya pelaksanaan siaran langsung Piala Dunia 2026 yang akan kita hadirkan pukul 11 ini waktu Indonesia Barat, di mana yang akan bertanding adalah Tunisia versus Jepang. Ya, Tunisia versus Jepang. Pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kita akan menantikan. Nah, ini kita menyempurnakan program Idola Cilik. Masih kami putarkan untuk Anda lagu-lagu anak-anak saat ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat siang mendengar Pro 1 RRI Gedung Stoli di 96,2 MHz. Bersama kami yang bertugas saat ini, saya Putra menemani Anda di kesempatan siang hari ini. Dan seperti yang kami sampaikan untuk Anda pendengar, tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, saatnya kita akan mengikuti pelaksanaan siaran Piala Dunia 2026 yang akan tampil bertanding untuk siang hari ini, yakni Tunisia versus Jepang. Kami dari yang bertugas saat ini mengucapkan selamat siang dan selamat mengikuti.
1: Siang waktu Indonesia Barat ataupun di Stadion Monterrey Meksiko yang merupakan stadion berkapasitas 53.000 penonton ini saat ini memang dalam kondisi pertandingan yang digelar pada malam hari. Kini nomor punggung 21, di sana ada pemain dari Jepang, ada itu melebar saja ataupun melakukan umpan crossing ke sektor kanan pertahanan dari Tunisia. Nakamura tadi yang dituju namun tidak berhasil dikuasai sepenuhnya oleh Nakamura dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Tampaknya Nakamura bersiap-siap akan melakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan kepada rekannya nomor punggung ataupun kepada itu tadi, namun tampaknya bukan sebuah pelanggaran. Ataupun kepada Ayase Uda, striker dari Jepang tadi nampak dapat gangguan dari pemain Tunisia, nomor punggung 17 sang kapten mereka. Sana ada Elias Skiri, kita lihat sama ada sentuhan kaki tampaknya tadi, tepat mengenai kaki dari Ayase Uda. Namun kita masih menanti keputusan wasit asal Rumania ini, Iswan Kopac, dan pertandingan kembali lanjutkan. Hiroki itu mundur saja, passing ke belakang pada sang kapten Iko. Masih menantikan ke kanan kepada Tomiyasu. Balik lagi ke belakang kepada penjaga gawang Suzuki, masih menguasai bola sepenuhnya. Jion Suzuki masih menahan bola sejenak, umpan saja melebar ke kanan kepada Tomiyasu. Umpan ke depan yang dituju adalah Ayase tadi, namun umpan terlalu jauh dan kembali kuasai oleh pemain Tunisia nomor punggung 6 Ron. Passing ke belakang saja kepada penjaga gawang Diamond, umpan saja ke depan, dorongan bolanya kepada Hannibal, namun lagi-lagi bisa diblok oleh pemain dari Jepang Tomiyasu yang juga pada pertandingan kedua ini menjadi starting line up tentunya. Saat ini lemparan ke dalam dari sektor kanan pertahanan Jepang sudah dilakukan tadi. Brown jauh saja arahnya kepada nomor punggung 8, ada saat di sana dari sektor kanan pertahanan Jepang, dan kembali lagi dihalau oleh pemain belakang Jepang tadi itu dengan cekatan. Dan kini Brown melakukan lemparan ke dalam dari sektor kanan pertahanan Jepang, ada Hannibal, umpan langsung ke cimbul gawang. Satu peluang tadi ataupun tendangan percobaan dari Hannibal pemain Tunisia ini, namun arah bola memang arah gawang belum tepat menemui sasaran dan hanya tipis dari sisi kiri tiang gawang Jepang yang dijaga oleh Jion Suzuki. Masih 0-0 skor sementara hingga memasuki menit ketiga. Saat ini Jepang melalui penjaga gawang mereka Suzuki menguasai bola sepenuhnya, masih berjalan sambil menguasai bola dengan kaki kanannya, tidak jadi mengumpan, arahkan ke kanan kepada Tomiyasu, dorongkan bola ke depan, ada satu pemain dari Jepang sana, umpan ke depan nomor 7, di sana ada satu pemain Jepang, umpan 1-2 kepada Nakamura, sudah masuk kotak penalti, mengutik-utik dia, mencoba melihat satu pemain, umpan saja cukup ke depan, dan gol! Nomor punggung 15 Daichi Kamada, bagaimana dengan cekatan, dengan apik menyambut umpan yang dilesatkan oleh Nakamura dari sisi kanan pertahanan Tunisia, sehingga membuat Jepang untuk saat ini unggul cepat 1-0 atas Tunisia. Bung Jupri, gol cepat yang dilahirkan oleh pemain Jepang melalui umpan manja tadi dari Nakamura kepada Daichi Kamada. Seperti apa Bung melihat skema permainan Jepang di awal babak pertama ini?
2: Ya, ini saya kira memang berawal dari bagaimana pergerakan yang sangat baik ya dari Keito Nakamura yang kita lihat memang menjadi andalan ya di sisi kiri. Dan ketenangan tadi dari Ao Tanaka yang melihat memang Nakamura dalam posisi yang bebas. Dan ini kita lihat Nakamura juga tidak memaksa untuk bisa melepaskan shooting dari memang sudut sempit, dan kita lihat memberikan umpan justru ke arah dari kotak penalti. Dan terlihat bagaimana di situ ada Daichi Kamada, meskipun masih akan kita tunggu juga ya, ya. Lagi-lagi kita lihat memang golnya mirip-mirip seperti lawan Belanda ya, ya. Daichi Kamada lagi-lagi seperti tidak sengaja ya. Dan lagi kita lihat memang ini berawal dari kerjasama yang apik dan harus menerima kenyataan pahit. Tunisia, pelatih Tunisia yang Fernandat kebobolan gol cepat tadi Tunisia, dan ini menjadi pertandingan yang tentunya akan sangat-sangat sulit buat Tunisia. Dan awal yang sangat baik dari Jepang memulai ya pertandingan ini.
1: Baik, Pertandingan kembali dilanjutkan. Saat ini Jepang leading 1-0. Tentu Tanaka ataupun pemain nomor punggung 7 Tanaka tadi sudah oper kepada rekannya nomor punggung 21 kepada Ito. Ito masih menguasai bola dari sektor kiri pertahanan sendiri. Passing saja pendek ke kanan kepada penjaga gawang Suzuki. Menahan sejenak bola dengan kaki kanan. Inilah Suzuki masih mencoba memberikan umpan melebar ke kanan kepada rekannya di sana. Ada nomor punggung 22, Tomiyasu, umpan ke depan yang dituju adalah Ayashi. Aduh! Sayang sekali. Bagaimana tadi tendangan ataupun chip yang dilakukan oleh Ayashi masih melambung di atas gawang Tunisia yang dijaga oleh Aymen Dahmen sehingga tidak merubah kedudukan, masih 0. Sementara ini Jepang unggul atas Tunisia.
3: Ya, pendengar, kali ini Tunisia akan melakukan tendangan gawang. Aymen Dahmen sudah bersiap-siap, sudah dilakukan, bola melewati garis tengah dan saat ini bola jatuh di kaki Hanif Elias Sikri, sang kapten, kemudian dibuang tadi oleh pemain Jepang, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan bola ya pada kesempatan kali ini. Bola kembali jatuh di kaki para pemain Jepang. Keito Nakamura. Keito Nakamura berikan kepada Hiroki Ito. Hiroki Ito mundur ke belakang. Nomor punggung 24 Kai Susano menjemput bola mereka ke belakang. Sodorkan saja ke depan. Maksudnya kepada nomor punggung 14 Junya Ito. Tapi berhasil dipotong oleh para pemain dari Tunisia. Saat ini kembali bola jatuh di kaki para pemain Jepang. Junya Ito langsung berikan kepada Risuduan. Risuduan utak-atik dia. Sayang sekali dipotong kembali, mendengar. Dan kali ini Tunisia memulai serangan. Dengan sabar Tunisia memberikan kepada Hannibal Mejbri. Hannibal Mejbri, ada Yan Valeri. Yan Valeri, sayang sekali kembali. Kali ini serangan dari sisi kanan, penyerangan dari Jepang. Tadi dipotong saja oleh Karim Rekik nomor punggung 4. Terselamatkanlah Tunisia dari ancaman serangan dari timnas Jepang. Ya, kali ini kembali timnas Jepang lewat nomor punggung 24 Kai Susano. Kai Susano berikan kepada Deji Kamada. Deji Kamada mundur lagi, berikan kepada nomor punggung 15, yaitu Deji Kamada berikan lagi kepada nomor punggung 22. Ada Takehiro Tomiyasu. Takehiro Tomiyasu masih bersabar dia. Berikan lagi, mundur umpan pendek kepada Kai Susano. Kai Susano berikan kepada Ayase Ueda. Berhasil bola diblok tadi. Ada kop duel antara pemain Jepang dan juga Tunisia. Takehiro Tomiyasu menjatuhkan Hannibal Mejbri. Dan wasit Ivan Kovacs dari Rumania akhirnya memberikan hukuman tendangan bebas kepada Tunisia. Ya, kali ini pemain nomor punggung 6 Dylan Brown, nomor punggung 4 maksud kami Omar Ekik, ya, sedang bersiap-siap untuk melakukan tendangan bebas. Datar saja sodorkan bola kepada sang kapten Elias Sakiri. Elias Sakiri berikan lagi kepada Omar Ekik, umpan jauh ke depan. Sayang sekali bola lebih cepat meninggalkan lapangan. Maksudnya diberikan kepada nomor punggung 2 Ali Abdi tadi yang berlari cepat menyisir sebelah kanan pertahanan dari Jepang. Namun bola lebih cepat meninggalkan lapangan dan hanya menghasilkan tendangan gawang. Zion Suzuki dengan kostum kiper Jepang, dengan kostum kuning, celana kuning dan kaos kaki kuning. Bola sudah umpan ke depan. Nah, saat ini ada Ayase Ueda. Ayase Ueda menyerang lewat, lepas Ayase Ueda. Sayang sekali pendengar, umpan tarik dari Ayase Ueda tadi gagal disambut oleh Deji Kamada karena Brown, Dylan Brown nomor punggung 6 dari Tunisia menyapu tadi bola di depan mulut gawang dari Tunisia sendiri dan hampir saja tadi Deji Kamada menyambut ataupun menyambar umpan tarik dari rekannya dan selamatlah gawang dari Tunisia. Kali ini hanya menghasilkan tendangan sudut. Ada Ito. Umpan tadi sudah dilakukan, berada di mulut gawang. Ditinju saja oleh kiper dari Aymen Dahmen. Sayang sekali pendengar. Kembali tadi bola rebound dari pertahanan Tunisia berhasil jatuh di kaki para pemain Jepang. Namun tendangan dari nomor punggung 10 Risuduan diblok tadi oleh kiper Aymen Dahmen. Nah, saat ini apakah Oh, ternyata kelihatannya bola sudah masuk ini, melewati garis gawang. Apakah ini wasit dari Rumania, Ivan Kovacs akan... Oh, ternyata tidak. Hanya menghasilkan tendangan penjuru. Beberapa pemain tampak protes terkait dengan insiden yang terjadi tadi di menit ke-10. Ya, wasit dari Rumania, Ivan Kovacs, saat ini sedang berdiskusi dengan wasit yang ada di ruang VAR untuk meninjau kembali insiden tadi. Apakah memang benar-benar sudah terjadi gol? Karena tadi sempat terlihat sedikit. Oh, ternyata diputuskan tidak terjadi gol dan hanya kembali terjadi tendangan penjuru dan akan dieksekusi oleh Junya Ito. Junya Ito nomor punggung 14, sudah bersiap-siap dia. Lakukan saja umpan tarik ke tengah mulut gawang. Ah, diblok tadi, langsung tendangan dari para pemain Tunisia membuang bola untuk menyelamatkan ancaman dari serangan timnas Jepang. Bola jauh meninggalkan lapangan hijau dan kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Jepang. Ya, kali ini pendengar, timnas Jepang untuk sementara waktu unggul 1-0 tadi lewat gol yang dicetak oleh Daichi Kamada. Dan pada kesempatan kali ini timnas Jepang mulai melakukan serangan. Ada Junya Ito, Junya Ito menyerang dari sisi kanan, berikan dia kepada umpan tarik dari... Dan sayang sekali umpan tarik tadi dibuang lagi oleh para pemain dari timnas Tunisia. Kali ini datang lagi serangan bertubi-tubi dari timnas Jepang. Jatuh bola lagi di para pemain Tunisia. Tunisia lewat Hannibal Mesbri dari sisi kiri pertahanan Jepang. Dibuang saja oleh Itakura tadi, tidak mau mengambil resiko serangan balik cepat dari timnas Tunisia. Kali ini timnas Tunisia mengambil inisiatif untuk melakukan serangan. Ada nomor punggung 6, Dylan Brown. Dylan Brown berikan lagi kepada Montasar Talbi di jantung pertahanan. Dylan Brown dari sisi kiri. Ya, Dylan Brown berikan lagi kepada Sebastian Tunekti. Mundur lagi nomor 17 kepada sang kapten Elias Kiri. Elias Kiri berikan kepada Montasar Talbi. Langsung berikan kepada Dylan Brown. Dylan Brown mundur lagi ke belakang. Ada Ayman Dahmen berusaha untuk tidak terburu-buru timnas Tunisia untuk membangun serangan. Umpan jauh maksudnya kepada Hannibal Mesbri. Kali ini jatuh, Hannibal Mesbri melakukan sundulan. Ah, sayang sekali tadi nomor punggung 20 Anis Limane, maksud kami Valeri, Iwan Valeri, yang menerima umpan dari Hannibal Mesbri. Dibuang saja, tidak mampu untuk melakukan kontrol dengan cepat. Iya, kali ini pendengar, saat ini bola masih berada di timnas Tunisia. Untuk keunggulan sementara waktu, timnas Jepang unggul 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Daichi Kamada.
1: Memasuki menit ke-13, 16 detik pertandingan babak yang pertama ini, Jepang masih unggul 1-0. Dan saat ini Tunisia membangun serang melalui Sikiri, sang kapten dari sektor kiri serang dari Tunisia. Umpan lagi balik kepada Sikiri, mencoba untuk mendribbling bola hingga masuki garis lingkaran pertandingan. Masih dia mengoper saja, arahkan ke kanan kepada Talbi, Talbi kepada Brown dari sektor kanan pertahanan sendiri. Umpan terobosan ke depan tadi maksudnya kepada Valeri, masih dia menguasai bola sepenuhnya. Valeri mampu melewat satu pemain, mencoba umpan satu kepada Hannibal. Namun lagi-lagi pemain dari Jepang, Nakamura, dengan segatan untuk membendung serangan dari Tunisia. Kini kembali Tunisia, Brown dari sektor kanan pertahanan mereka sendiri melebar ke kiri, di sana ada Talbi. Talbi menahan bola sejenak, mencoba untuk melihat rekannya yang ada di depan, namun arahkan bola ke kanan lagi kepada Brown. Umpan ke mulut gawang, di sana ada satu pemain dari Tunisia, ada Sebastian, mencoba masuki area kotak penalti, namun sayang sekali lagi-lagi Sebastian gagal untuk mengontrol umpan jauh tadi yang ditujukan, ataupun maksudnya passing jauh tadi oleh Brown kepada Sebastian. Dan lagi-lagi hanya menghasilkan tendangan penjuru. Oh, tampaknya mengenai salah satu pemain Jepang tadi, sehingga justru menghasilkan tendangan sudut bagi Tunisia yang akan dieksekusi langsung oleh Elias Saad dari sisi kiri pertahanan Jepang. Saat ini ada 4 hingga 5 pemain Tunisia berada di area kotak penalti. Sudah siap-siap, namun tampaknya wasit masih meniup peluit. Tampaknya masih ada peringatan dari kedua pemain kesebelasan, tentunya dari Tunisia dan juga Jepang. Ya, Tembakan pojok harus diulang. Lagi-lagi Elias Saad akan mengeksekusi tembakan pojok dari sisi kiri gawang Jepang. Tempatnya ada 9 pemain Jepang yang ada di area kotak penalti. Sambil melihat rekannya, Elias Saad sudah lakukan tendangan, shooting ke mulut gawang. Ah, lagi mampu di heading tadi umpan dari Elias Saad dari tendangan penjuru dan kembali hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Tunisia dari sisi kiri pertahanan Jepang. Nomor punggung 4 tadi melakukan heading pemain Jepang. Kini Elias Saad bekerja sama 1-2 bersama rekannya di sana ada Sebastian, namun diarahkan bola passing ke belakang. Valeri umpan crossing ke mulut gawang, namun bola terlalu jauh, namun mencoba dikejar oleh pemain nomor punggung 6 atau Bron tadi maksudnya. Ah, terjadi satu peluang nomor punggung 4, di sana ada Talbi ataupun di sana satu pemain dari Sebastian, namun lagi-lagi bola gagal. Justru serangan cepat kini dibangun anak-anak Jepang. Elias umpan saja ke sektor kiri, ada Kamada merangsek dia, mencoba melewati garis jantung pertahanan Tunisia. Ah, lagi-lagi putus di tengah jalan. Elias saat mengambil bola tadi, Tunisia cukup cekatan namun mendapat gangguan dua pemain dari Jepang. Kini bukan pelanggaran, Nakamura umpan lagi ke sektor kanan, mencoba untuk membangun serangan. Kini dialirkan bola di daerah tengah lapangan pertandingan, nomor punggung 7, di sana ada Tanaka, umpan saja kepada Ito. Ito kembalikan kepada Nakamura, passing ke belakang kepada Ito kembali. Tanaka bermain asik nampaknya, pemain Jepang ini nomor punggung 24 ada satu melebar ke kanan, Sano maksudnya. Sano melebar kepada Doan lagi kembalikan kepada Ito. Namun lagi-lagi permainan Jepang mencoba untuk mengurung pertahanan Tunisia, tidak mau terburu-buru mereka. Namun ball possession terus dilakukan oleh pemain Jepang ini. Sana punggung 21 Ito kembalikan lagi kepada Tanaka. Tanaka melebar ke tengah, di sana ada Kaisu Sano. Sano melebar lagi ke kanan, mulai mencoba merangsek ke area pertahanan dari Tunisia. Umpan 1-2, namun tadi maksudnya Ito kepada nomor punggung 10 ada Ritsu Doan dari sisi kiri pertahanan Tunisia, namun lagi-lagi masih gagal di tengah jalan. Kini Jepang kembali mengurung pertahanan Tunisia di area tengah lapangan pertandingan. Ada nomor punggung 7 di sana, Aotanaka, mencoba membantu lini serang dari Jepang. Nomor punggung 21 umpan saja ke mulut gawang, namun bisa dibuang ataupun disapu oleh pemain belakang dari Tunisia. Dan sementara itu terjadi di duel udara di sisi jantung pertahanan Tunisia, namun bukan sebuah pelanggaran, namun wasit Hispan Kovac asal Rumania meniup peluit tanda sebagai pelanggaran tadi. Hannibal, inilah dia Hannibal Mesbi, salah satu lini gelandang serang yang dimiliki oleh Tunisia tentunya masih belum mampu mengobrak-abrik pertahanan dari Jepang. Kini memasuki menit ke-17, 48 detik, Tunisia mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri pertahanan sendiri. Diamankan saja oleh penjaga gawang Ayman Dahmen, masih menggiring bola di area kotak penalti. Umpan crossing ke depan jauh tadi arah bola, namun bola justru keluar lapangan pertandingan sehingga lagi-lagi menghasilkan lemparan ke dalam bagi Jepang. Kini nomor punggung 22 ada Tomiyasu, umpan ke sektor kiri kepada sang kapten. Ada nomor punggung 4 di sana, Itakura, pendek.

0: sayapnya yang ada di tengah lapangan pertandingan tampaknya. Masih Itakura ke kiri kepada pemain dari Jepang. Masih di lini belakang itu umpan saja kepada nomor punggung 24 ataupun 15 tadi, Kamada. Umpan lagi tarik ke belakang pada itu. Umpan crossing bulu gawang. Di sana ada satu pemain Jepang. Umpan langsung. Oh. Terjadi duel di udara tadi di area kotak penalti Tunisia. Dan tampaknya apakah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Junia itu saat duel udara dengan salah satu pemain belakang dari Tunisia tadi. Sekaligus penjaga gawang dari Tunisia, Aymen Dahmen, juga harus maju ke depan untuk memblok umpan yang disesatkan oleh salah satu pemain Jepang itu. Berdekar, memang pertandingan antara Jepang menghadapi Tunisia yang merupakan pertandingan yang cukup spesial karena pertandingan hari ini merupakan pertandingan yang ke-1000 untuk penyelenggaraan Piala Dunia selama berlangsung. Memang dalam momentum pertandingan yang ke-1000 ini, sang wasit ataupun sang pengadil juga mendapatkan seragam khusus ataupun menggunakan seragam wasit bergaris emas dan juga lencana emas yang bertuliskan pertandingan yang ke-1000 untuk turnamen Piala Dunia. Saat ini masuki menit ke-20 detik ke-17. Kita masih menantikan bagaimana Tunisia mencoba untuk minimal menyamakan kedudukan 1-1. Namun saat ini Jepang justru setelah leading 1-0 melalui gol Kamada di menit ke-4 masih terlalu nyaman untuk membangun serangan. Saat ini Jepang masih membangun serangan dari sektor belakang. Nomor punggung 4 nantinya nampaknya ada Kou Itakura. Itakura kembalikan kepada rekannya di sana, ada Ito. Ito ke depan, dia umpan saja pendek kepada Kamada. Berbalik lagi kepada Ito. Ito kepada Hiruto. Ito kepada Kou Itakura. Itakura kepada Tomiyasu. Dari sisi kanan serang dari Jepang. Kini Ito mencoba melewati satu pemain tadi, Hannibal, namun gagal. Dan lagi-lagi lemparan ke dalam akan dilakukan oleh pemain Jepang.
1: Ya, Jepang kali ini melakukan lemparan ke dalam dilakukan oleh Junya Ito. Junya Ito lempar ke depan. Ah, sayang sekali bola lebih dekat kepada para pemain Tunisia. Dan kali ini ada Aymen Dahmen, nomor punggung 16, sang kiper, yang menetralisir serangan dari Jepang. Dan Aymen Dahmen berikan saja umpan langsung tendang ke tengah, diblok tadi oleh para pemain Jepang. Kali ini ada Taichi Kamada. Taichi Kamada memberikan serangan asing sekali, kembali dipotong, jatuh di kaki para pemain Tunisia. Saat ini Hannibal Mespri utak-atik dia dilewat, melewati 1-2 orang pemain, diganggu tadi oleh 2 orang pemain Jepang. Dan wasit Isnan Kovacs memberikan hadiah tendangan bebas. Kali ini ada Karim Rekik yang akan bersiap-siap untuk melakukan tendangan bebas. Diberikan kepada siapa? Mundur saja, back pass ke belakang kepada sang kiper, Aymen Dahmen. Aymen Dahmen melihat-lihat dia, 1-2 sentuhan keluar dari kotak 16. Sudah dilakukan tendangan jauh melewati garis tengah, maksudnya diberikan kepada barisan striker, namun disundul tadi. Terjadi duel kop udara. Ada timnas Jepang kali ini, jatuh di kaki para pemain timnas Jepang. Dan Suzuki, sang kiper, tengah menimang-nimang bola. Nah, berikan saja kepada Ito, Hiroki Ito maksud kami. Hiroki Ito berikan kepada Kou Itakura. Kou Itakura kembali lagi, umpan pendek ke kanan kepada Hiroki Ito. Berikan kepada Takehiro Tomiyasu. Masih nyaman para pemain timnas Jepang untuk mendominasi penguasaan bola. Berikan kepada nomor punggung 4, Kou Itakura. Kou Itakura kembali lagi kepada Ao Tanaka. Ao Tanaka berikan ke belakang kepada Hiroki Ito. Ada Ao Tanaka, berikan lagi kepada Takehiro Tomiyasu. Dan kali ini Ito berikan lagi back nomor punggung 4, Kou Itakura. Masih bermain di pertahanan sendiri timnas Jepang, belum melewati garis tengah. Dan kali ini para pemain Jepang tengah mencari siapa rekannya yang akan diumpan di depan. Kali nomor punggung 4, Kou Itakura, sang kapten, masih berikan kepada Ao Tanaka yang menjadi holding midfielder pada pertandingan kali ini. Ada nomor punggung 10, Ritsuduan menarik, menyerang sek dari sisi kanan. Ah, sayang sekali bola tadi dibuang lagi oleh Karim Rekik, nomor punggung 4 dari Tunisia. Tidak mau bermain-main ataupun mencari resiko para pemain Tunisia. Dan kali ini ada hydration break, waktu istirahat untuk para pemain. Bung Jupri, jika kita berbicara terkait dengan Tunisia ini, Bung, ya, tampaknya masih ada kegamangan siapa sebenarnya yang menjadi striker utama dari Tunisia pada malam hari, pada malam hari waktu Montreal ini. Karena jika kita melihat sosok

0: dari Elias Saad ya, tidak bisa menjadi pemain utama kelihatan ataupun striker utama yang menjadi pemantul bola, tapi malah lebih turun ke belakang sebagai second striker, bahkan menjadi gelandang serang ini, Bung.
1: Ya, yang kalau kita lihat memang ya itu tadi ya, ada seperti dikatakan Bung Rosi ya, memang ada kegamangan ya, seperti memang masih belum ajek ya, apa yang diinginkan juga oleh pelatih Hervé Renard di pertandingan ini. Artinya kalau kita lihat ada beberapa kali juga kesalahan-kesalahan passing, terutama saat mereka sudah memasuki area pertahanan lawan, dan juga terkadang terlalu lama juga menguasai bola. Jadi memang harusnya aliran bolanya bisa lebih cepat, karena kalau kita lihat memang Jepang sangat kompak ya di belakang, mereka sangat-sangat solid, dan terlihat juga beran bagaimana dua holding Kai Susanoo dan juga Ao Tanaka juga bermain sangat-sangat baik. Jadi kalau kita lihat kelemahan dari Tunisia sejauh ini adalah bagaimana mereka soal transisi juga bermasalah, itu yang saya kira juga menjadi problem. Dan terlihat sebelum momen, setelah momen gol tadi dari Jepang lewat Dechi Kamada, kemudian juga tadi ada momen yang nyaris gol dari Takehiro Tomiyasu yang terlihat memang bolanya hanya beberapa sentimeter ya, belum sepenuhnya melewati gawang. Sebenarnya Tunisia pelan-pelan sudah mulai agak beradaptasi dengan situasi gitu, tapi begitu sampai di depan mereka seperti kebingungan gitu, harus melakukan apa di lini depan. Dan kita lihat juga minim ya, minim kombinasi, umpan-umpan kombinasi yang akhirnya bisa masuk ke dalam kotak penalti dari para pemain Jepang. Itu yang saya kira juga mungkin harus diperbaiki ya, dengan adanya hydration break ini. Saya kira dengan 3 menit paling tidak juga pelatih Hervé Renard punya waktu ya untuk bisa memperbaiki beberapa aspek yang memang masih kurang dari timnya.
0: Yang menarik tadi terkait dengan goal line teknologi ya, Bung Jupri, apakah tadi memang benar-benar sudah masuk atau seperti apa ini, Bung? Kalau jika kita melihat tadi hampir masuk sebenarnya, Bung, tapi disapu oleh Ayman Ahmad. Nah, ini sebenarnya bagaimana aturan regulasi yang, apakah ada pembaruan dari regulasi tersebut atau seperti apa ini, Bung?
1: Ya, biasanya kan kita tahu dari wasit biasanya ada jamnya, ada jam penanda bahwa bola sepenuhnya sudah masuk atau belum. Nah, tadi mungkin belum ada penanda dari sana, jadi memang kalau kita lihat memang sekilas ya, lewat pandangan mata memang tadi sepertinya sudah semuanya masuk gitu.
0: Sudah semuanya masuk
1: gitu. Iya, sepenuhnya bola masuk ke dalam gawang sebelum memang akhirnya ditepis oleh kiper dari Tunisia, Ahmed Dahmen. Tapi setelah itu kita lihat ada tayangan ulang, kemudian juga bola terlihat beberapa sentimeter belum sepenuhnya masuk, karena masih ada bagian bola yang berada di garis gawang. Tapi kalau kita lihat mungkin lebih valid adalah bagaimana sebenarnya kepastiannya adalah di jam dari wasit. Itu yang bisa menandakan bola masuk atau tidak dari Bung Rosi.
0: Iya. Bung, jika kita kembali bicara terkait dengan Tunisia tadi, Hannibal Mejbri memang bermain cukup baik ya pada kesempatan kali ini. Mantan pemain MU ini juga beberapa kali melakukan umpan dan juga solo run yang cukup baik. Nah, apa yang masih perlu diperbaiki dari Mejbri sendiri ini?
1: Ya, saya kira memang soal momentum ya. Artinya dia harus bisa lebih cepat juga melepas bola. Kemudian dia paling tidak harus bisa berani untuk lebih dekat dengan Saad ya di depan, sehingga memang bisa terjadi kombinasi-kombinasi yang berbahaya di lini depan buat Tunisia.
0: Ya, kali ini timnas Jepang melakukan tendangan ke dalam dan sudah dilakukan. Jatuh lagi, ada cop duel tadi dengan pemain Tunisia, dan bola meninggalkan lapangan hanya menghasilkan tendangan, maksud kami lemparan ke dalam bagi timnas Tunisia. Untuk sementara waktu hingga menit ke-27, detik ke-20, timnas Jepang unggul dengan skor 1-0 lewat gol dari Dechi Kamada. Ya, saat ini terjadi perebutan bola di tengah, berikan kepada Hannibal Mejbri. Hannibal Mejbri cepat lari, dia berikan kepada nomor punggung 2 Abel Abdi. Abdi umpan tarik, sayang sekali tadi umpan tarik yang dilakukan Abdul Abdi tadi berhasil dipotong oleh para pemain timnas Jepang, dibuang saja oleh Kokura Ito maksud kami. Dan kali ini kembali timnas Tunisia memulai serangan dari Hannibal Mejbri. Hannibal Mejbri utak-atik dia, hendak diberikan kepada siapa, bola kembali lagi ke belakang, ada Karim Rekik mundur lagi ke belakang kepada barisan pertahanan dari timnas Tunisia. Kali ini ada Dylan Brown mundur lagi kepada Ayman Ahmad, sang kiper lompat jauh ke depan, sudah melewati garis tengah kepada Elias Saad. Duel kop tadi dibuang saja oleh nomor punggung 21 dari timnas Jepang dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ya, kali ini timnas Tunisia mulai bersabar dia, perlahan-lahan untuk membangun serangan, menembus pertahanan dari timnas Jepang. Hannibal Mejbri utak-atik dia, pengatur serangan dari timnas Tunisia ini, dijaga ketat tadi oleh Tomiyasu, berikan kepada Dylan Brown nomor punggung 6. dan kali ini ada Mustasar Talbi. Kutakat umpan pendek kepada Dylan Brown dan diberikan kepada nomor punggung 20 yaitu Jan Valeri. Jan Valeri umpan jauh ke depan, sayang sekali berhasil kembali dibuang oleh para pemain timnas Jepang dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ya, pendengar, saat ini pertandingan berlangsung di Stadion Mentere yang berada di Meksiko dan untuk sementara waktu di grup F ini timnas Belanda memimpin dengan poin 4 setelah kemenangan meyakinkan 5-1 atas timnas Swedia pada beberapa jam sebelumnya. Ya, kali ini timnas Tunisia mulai membangun serangan, ada dari sisi kanan pertahanan dari timnas Jepang. Kembali lagi bola mundur ke belakang kepada sang kiper Ayman Dahmen. Tidak terburu-buru dari timnas Tunisia untuk membangun serangan karena timnas Jepang terlihat bermain cukup rapat pada pertandingan siang hari waktu Indonesia Barat ini. Ya, kali ini timnas Jepang memulai dari Ayase Oda. Ayase Oda melakukan intensitas serangan. Berikan kepada siapa Ayase Oda? Tendangan langsung. Ah, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Ayase Oda menendang dari jarak sekitar 25 meter di luar dari kotak 16, menerima umpan langsung dari belakang, hanya utak-atik sebentar. Tadi gagal dibayang-bayangi oleh para pemain Tunisia. Kembali timnas Jepang unggul di menit ke-30 dengan skor 2-0 lewat Ayase Oda. Bagaimana Bung Jupri, Anda melihat pergerakan dari Ayase Oda tadi yang mampu menarik para pemain Tunisia yang sempat mengira Ayase Oda akan memberikan umpan kepada para pemain Jepang lainnya, ternyata melakukan tendangan yang cukup keras dan bersarang di sisi sebelah kanan gawang dari Ayman Ahmad.
1: Ya, ini saya kira bagaimana aksi individu yang sangat baik ya dari Ayase Oda, bagaimana dia melihat, memang melihat momen, terkesan memang tadi benar kata Bung Rosi ingin memberikan umpan, tapi terlihat memang dia membidik ke arah gawang dan eksekusi yang sangat baik. Kita lihat memang tendangan yang sangat keras dan mengarah ke pojok kanan gawang dari Ayman Dahmen yang memang tidak bisa diantisipasi oleh penjaga gawang dari Tunisia dan mengubah skor menjadi 2-0. Dan ini menjadi hasil yang tentu sejauh ini menjadi hasil yang sangat-sangat baik buat timnas Jepang dan tentunya menjadi pekerjaan rumah yang sangat-sangat berat buat Tunisia yang tertinggal 0-2. Dan bisa dikatakan kalau mereka kalah di pertandingan ini, artinya mereka harus angkat koper di babak fase grup.
2: Ya, pertandingan sudah memasuki menit ke-31, 43 detik. Saat ini Jepang semakin nyaman setelah unggul 2-0 atas Tunisia. Namun saat ini Tunisia tidak berhenti untuk berjuang untuk mencetak gol di laga malam hari ini, di mana nomor punggung 3 tadi sudah umpan saja Talbi ke sektor kiri kepada Rekik, umpan lagi tarik ke belakang kepada Tas Talbi, umpan lagi kepada Rekik, mundur saja passing kepada penjaga gawang mereka Dahmen, kuasai sepenuhnya, umpan lagi kepada Rekik dari sektor kiri pertahanan Tunisia, masih terjebak dalam tekanan ataupun pressing dilakukan oleh pemain Jepang ini sehingga menyulitkan Tunisia untuk keluar dari pressing pemain Jepang ini. Umpan saja jauh tadi penjaga gawang Dahmen dari sisi kiri serang mereka, namun kembali dicoba ataupun dicocor oleh pemain Jepang. Kini justru Jepang menguasai bola melalui nomor punggung 14, sana ada Junia itu tadi, namun bola hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Jepang dari sisi kanan pertahanan mereka sendiri. Saat ini tentu setelah unggul 2-0, Jepang bermain semakin percaya diri, apalagi memang setelah unggul 2-0 ini Jepang mencoba untuk mengambil inisiatif skema permainan dari sisi kanan kiri hingga gelandang serang. Kini Tanaka mencoba untuk memberikan umpan kepada rekannya, ke kiri saja pelan alirkan bola kepada itu kepada Nakamura, sudah melewati sisi kiri lingkaran tengah pertandingan, kembalikan lagi kepada itu ke kanan. Yang tujuh adalah nomor punggung 4, ada Itakura, melebar dia Itakura pada rekannya di sana nomor 24 ada Sano, umpan pendek saja, kembalikan lagi kepada itu, kembalikan kepada Sano lagi, mencoba melik-lik dari sisi kanan serang dari Jepang, mampu sih ada kuasa itu, mulai melukut gawang, namun kembali diheading oleh pemain dari Tunisia, mencoba dikuasai sepenuhnya oleh Tanaka, umpan saja kepada nomor punggung 10 tadi, namun lagi-lagi bisa digagalkan oleh pemain Tunisia dari sisi kiri pertahanan Tunisia, Rekik umpan saja cocor bola ke sektor kiri serang mereka, namun terjadi duel chip di sana, dikuasai sepenuhnya oleh Brown, ataupun oleh Abdi dari sisi kiri serang Tunisia. Umpan saja pendek kepada rekannya di sana, nomor punggung 26 ada Sebastian, namun mampu direbut oleh pemain Jepang dari sisi kanan pertahanan mereka sendiri, nama Tanaka tadi dengan cekatan, dengan cerdik. Dan kini satu pelanggaran harus dilakukan oleh pemain Tunisia Hannibal Mesbi terhadap Rizky Ritsudoan maksud kami, dari sisi kanan pertahanan Jepang tadi. Bagaimana Ritsudoan mencoba untuk melewati Hannibal, namun harus melakukan pelanggaran Hannibal sehingga kembali bola di kaki para pemain Jepang. Nomor punggung 7 Tanaka, umpan saja 1-2 bersama Sano, umpan lagi kepada Itakura dari sektor kiri pertahanan Jepang. Itu umpan padah, melebar dia ke sisi kanan. Di sana Itakura dorongkan bola ke depan kepada Itu. Junia Itu umpan kerja satu sama dia bersama dengan Dohan dari sisi kanan serang de Jepang. Tarik lagi ke belakang kepada Tomiyasu. Tomiyasu kiri ada Tanaka. Tanaka merangsek ke jantung pertahanan Tunisia, ke sektor kiri lagi, kembalikan kepada Itu. Itu melebar lagi ke kanan, nomor punggung 15 ada Kamada, melebar ke kanan. Itu umpan 1-2 pada Doan dari sisi kiri pertahanan Tunisia, namun bisa kembali dipotong oleh para pemain Tunisia. Kini Hannibal mencoba untuk melihat rukannya untuk melakukan umpan crossing saja ke depan, yang dituju adalah Valeri, berduel dengan satu pemain Jepang tadi. Namun dengan cepat tampaknya pemain Jepang terlebih dahulu menguasai bola, dan kini bola kembali bergulir di sisi pertahanan Tunisia, namun berhasil direbut tadi oleh sang kapten sekiri. Hannibal menguasai bola sepenuhnya, berputar-putar melewati dua pemain Jepang tadi, dan terjadi pelanggaran lagi-lagi dilakukan oleh pemain Jepang terhadap Hannibal Mesbi. Inilah dia Hannibal, pemain yang memang harus bekerja keras di babak pertama ini. Kini kembali bola bergulir ataupun turun kaki para pemain dari Tunisia, umpan dari ke sektor kiri pertahanan Jepang. Di sana ada Valeri mencobaan melewati satu pemain, tidak jadi, tidak memberikan umpan. Balik lagi, tarik ke belakang kepada Brown melebar ke area tengah pertandingan, mencoba mengurung sisi lapangan tengah maupun pertahanan dari Jepang tadi, para pemain-pemain Tunisia. Saat ini Abdi umpan 1-2 kepada sekiri, namun lagi-lagi bagaimana kerjasama yang terjadi, miskomunikasi nampaknya ataupun ada gangguan dari pemain Jepang terhadap Abdi dari sisi kanan pertahanan Jepang, namun bukan sebuah pelanggaran. Dan pendengar, memasuki menit ke 36 27 detik pertandingan babak yang pertama ini, saat ini Jepang unggul 2-0. Bagaimana dua gol yang dilesatkan oleh pemain Jepang, oleh Kamada di menit ketiga dan juga Ayase Uda di menit ke-30 tadi, membuat tim dari Jepang masih leading. Kini Jepang masih mencoba untuk mengurung, berbalik mengurung nampaknya pemain Jepang. Nomor punggung 24 ada Sano, umpan saja pendek ke kanan kepada Itu, balik lagi kembali kepada Sano, masih berada di sektor pertahanan Jepang. Itakura umpan pendek saja kepada Sano. Sano, Kaisu Sano merangsek di sektor kanan serang dari Jepang. Itu kembalikan lagi kepada pemain belakang mereka, Itakura. Masih nyaman tentunya, Itakura ke depan tadi cocorkan kepada Itu. Itu mencoba melewati dua pemain dari Tunisia, mampu dia masih ada kota BAT. Itu, sayang sekali bagaimana aksi brilian yang dilakukan oleh Itu hingga mampu melewati tiga pemain dari Tunisia tadi, namun ketika memasuki ke area kotak penalti kurang sempurna penguasaan bola, sehingga lagi-lagi gagal Jepang untuk menambah golnya di babak yang pertama ini. Kita masih menantikan, saat ini terjadi duel udara di sektor kiri pertahanan Jepang, mampu tadi sepenuhnya dikuasai oleh Nakamura, namun wasit justru memberikan lemparan ke dalam bagi pemain Tunisia, akan dilempar oleh nomor punggung 20 oleh Valeri. Umpan saja jauh ke belakang, lempar kepada Brown. Brown melebar ke sisi kiri kepada Talbi, menahan bola sejenak Talbi sambil menatap rekannya yang ada di area pertahanan Jepang. Pendek saja ke kanan, ada Brown. Brown langsung menusuk atau memberikan open crossing jauh ke sektor kiri serang dari Tunisia, yang dituju adalah Abdi. Namun lagi-lagi umpan jauh crossing tadi mampu di heading atau disundul keluar saja oleh pemain Jepang Ritsudoan. Masih kini anak-anak dari Tunisia, pemain Tunisia nomor punggung 3 Talbi dari sisi kanan pertahanan Jepang merangsek secara perlahan mengurung pertahanan Jepang. Balik lagi nomor punggung 4 Omar Rekik masih melihat rekannya belum mendapatkan support tentunya. Kini nomor punggung 20 Valeri, apa yang terjadi tadi? kurang sempurna tadi tampaknya penguasaan bola dari Valeri, sehingga bola justru hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Jepang. Kini Itakura mendribbling pelan di area pertahanan sendiri, sambil umpan saja pendek kepada Tomiyasu masih coba menggiring, melebar saja ke kiri. Ada Tanaka bermain cukup nyaman nampaknya pemain dari Jepang ini. Umpan lagi kepada Itakura, umpan kepada Ito dari sisi kanan, serang dari Jepang, balik back pass lagi kepada Tomiyasu, umpan ke sektor kiri pertahanan Tunisia. Di sana ada nomor punggung 10, ada Ritsu Duan, namun dia mencoba untuk melewati Rekik, namun ada satu umpan ke mulut gawang. Di sana ada Mor Kamada, nomor punggung 15 Deji Kamada, merasuk dari sektor kanan pertahanan dari Tunisia, namun terbalik ataupun berbalik memberikan passing kepada nomor punggung 7. Ada di sana Tanaka umpan sektor kanan. Di sana ada Sano melebar lagi kepada Dion, pada ataupun kepada itu mencoba melewati satu pemain Tunisia. Namun lagi-lagi bagaimana pressing yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Tunisia dari sektor ataupun dari sisi kiri pertahanan Tunisia memang masih menyulitkan bagi pemain Junia itu, nomor punggung 14 dari Jepang ini, mencoba melewati satu pemain belakang dari Tunisia, namun belum berhasil untuk mengganggu ataupun mencoba untuk mengurung pertahanan Tunisia dari sisi kiri. Dan saat ini skor masih 2-0 bagi keunggulan Jepang.
0: Ya, pendengar, pada kesempatan kali ini Jepang masih unggul 2-0, dan untuk saat ini Jepang menggeser Swedia yang ada di posisi kedua untuk klasemen grup F. Dan untuk saat ini hingga menit ke-40 Jepang unggul lewat Daichi Kamada yang telah mencetak gol di menit ke-4 dan juga Ayashi Ueda di menit ke-31. Lemparan ke dalam bagi Tunisia, ada sang kapten Elis Hazkiri. Ada 1-2-3 pemain Jepang berhasil diblok tadi, kali ini jatuh lagi ke kaki para pemain Jepang. Saat ini nomor punggung 14 Ayashi Ito berikan kepada nomor punggung 18 yaitu Ritsu Duan, nomor punggung 13 maksud kami, dan berikan lagi kepada Ritsu Duan berikan kepada Ao Tanaka nomor punggung 7, berikan lagi kepada Daichi Kamada, umpan sodoran ke belakang. Dan kali ini ada nomor punggung 14 Aito, 1-2 sentuhan, sayang sekali tadi berhasil 1-2 sentuhan antara Ito dan juga nomor punggung 10 Ritsu Duan berhasil diblok tadi oleh para pemain Tunisia, hingga terselamatkanlah Tunisia dari ancaman serangan bertubi-tubi dari timnas Jepang. Kali ini nomor punggung 4 Kou Itakura, kapten dari kesebelasan Jepang, memberikan sodoran bola ke depan, berikan kepada Tomiyasu umpan saja, memindah serangan dari sektor kiri, berikan kepada Hiroki Ito, ada Daichi Kamada, kerjasama dia bersama dengan rekannya nomor punggung 13 yaitu Kensho Nakamura umpan kembali lagi back pass ke belakang. Tidak terburu-buru pemain timnas Jepang untuk membongkar rapatnya pertahanan dari timnas Tunisia. Kali ini Tomiyasu nomor punggung 22 berikan kepada Ritsu Duan berikan kepada Ito nomor punggung 14 menyisir dari sisi kanan. Sayang sekali dibayang-bayangi tadi, back pass lagi ke belakang, berikan kepada Tomiyasu, dan kali ini dibantu dia nomor punggung 7 Ao Tanaka. Ito berikan kepada Tomiyasu, 1-2 sentuhan dia, maksudnya kepada siapa, kembali lagi back pass kepada Tomiyasu, umpan tarik, maksudnya kepada nomor punggung 13 Nakamura, namun berhasil jatuh tadi di cop hitting oleh para pemain Tunisia. Dan ada insiden tampaknya tendangan bebas untuk timnas Jepang pada kesempatan kali ini, memasuki menit ke-43. Wasit dari Rumania Isvan Kovacs akan memberikan tendangan bebas kepada timnas Jepang sekitar 25 meter dari gawang Aymen Dahmen. Ada nomor punggung 10 Ritsu Duan dan nomor punggung 14 Junya Ito. Sudah dilakukan Junya Ito, masuk saja bola. Tadi sayang sekali dibuang tadi oleh para pemain Tunisia. Bola tadi sempat terjadi kemelut di depan gawang Tunisia, meski sudah ditinju tadi oleh Aymen Dahmen, sempat kembali mengenai tubuh dari pemain timnas Jepang, namun kembali dibuang jauh dari barisan pertahanan dari timnas Tunisia. Dan dari catatan pertandingan, timnas Jepang sudah melakukan 5 tembakan tepat sasaran, sementara timnas Tunisia baru sekali melakukan tendangan shot on goal pada siang hari ini, pendengar. Kali ini ada Deji Kamada. Deji Kamada menyerang dari sisi kanan pertahanan timnas Tunisia. Tikak dia, 1-2-3 dengan Ayase Ueda. Sayang sekali direbut tadi oleh para pemain timnas Tunisia. Tunisia kali ini melakukan serangan cepat, serangan balik cepat kepada ada Ali Said. Berikan kepada nomor punggung 20. Sayang sekali terjadi duel tadi. Nomor punggung 25, Anis Limani dengan Ito. Dan bola meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Dan kali ini akan dieksekusi lemparan ke dalam oleh timnas Jepang. Ya, timnas Jepang sudah melakukan. Kali ini ada Ao Tanaka. Ao Tanaka berikan kepada nomor punggung 24. Ada Kai Susanoo. Kai Susanoo mundur lagi, berikan kepada Tomiyasu. Tomiyasu pindahkan umpan pendek dia ke sisi kiri, berikan kepada Deji Kamada. Deji Kamada utak-atik dia bersama dengan Nakamura. Nakamura kembali lagi ke belakang. Ada Ao Tanaka. Ao Tanaka berikan kepada sang kapten Kou Itakura. Itakura kepada siapa? Dia menghentikan bola sejenak, melihat-lihat rekannya, berikan saja kepada Ritsu Duan. Ritsu Duan dibayang-bayangi oleh pemain Tunisia, back pass lagi ke belakang kepada Tomiyasu. Tomiyasu berikan kepada nomor punggung 21, Hiroki Ito. Hiroki Ito kembali lagi kepada sang kapten Itakura. Itakura saat ini ada kepada Ritsu Duan. Ritsu Duan menyisir dari sebelah kanan, ya, berikan kepada Tomiyasu. Tomiyasu, sayang sekali umpan tarik dari Tomiyasu tadi, pendengar, berhasil diselamatkan oleh Aymen Dahmen. Kali ini timnas Tunisia melakukan serangan. Ada 4 menit tambahan waktu yang diminta oleh wasit Isvan Kovacs dari Rumania untuk pertandingan kali ini. Dan saat ini lemparan ke dalam akan dihadapi oleh pemain dari Tunisia, Yon Valeri, nomor punggung 20. Sudah bersiap beberapa pemain dari timnas Tunisia. Ada Talbi, ada Brown, ada Ali Saad yang bersiap-siap di kotak 16. Sudah dilakukan sundulan tajam ke kotak 16. Sayang sekali terjadi cop duel. Iya, tampaknya terjadi insiden tadi antara kiper Zion Suzuki dari timnas Jepang dengan nomor punggung 10 dari Tunisia, Hannibal Mejbri. Iya, tadi tampaknya Hannibal Mejbri yang hendak menyundul bola, sementara Zion Suzuki yang hendak meninju bola tadi. Ya, terjadi pertarungan di udara dan sempat terjadi insiden, tapi tidak terjadi pelanggaran apapun, hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Jepang. Kali ini timnas Jepang melalui Kou Itakura. Kou Itakura kepada siapa bola diberikan? Nomor punggung 22 ada Takehiro Tomiyasu. Ya, berikan lagi Kou Itakura. Sang kapten timnas Jepang berikan lagi bola pendek saja kepada Hiroki Ito. Hiroki Ito masih melihat-lihat rekannya siapa yang akan diberikan umpan kepada Kou Itakura. Umpan kepada Tomiyasu. Tomiyasu langsung umpan ke depan, sodoran langsung diberikan kepada Ayase Ueda. Ayase Ueda ada umpan back pass lagi ke belakang, ada Ao Tanaka. Ao Tanaka kembalikan kepada Tomiyasu. Tomiyasu umpan memindahkan serangan ke sisi kiri, berikan kepada Itakura. Itakura ada Daichi Kamada. Daichi Kamada saat ini bekerjasama dengan Nakamura. Sayang sekali bola sudah lebih dahulu meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Jepang. Sudah 3 menit waktu tambahan berjalan, tinggal 1 menit lagi. Dan kali ini timnas Tunisia sudah melakukan dia Copwell. Kali ini Elisia Saad ditempel ketat tadi oleh kapten kesebelasan Jepang Kou Itakura, hanya menghasilkan tendangan bebas saja. Dan kali ini dihadapi nomor punggung 25, Anis Limani. Sudah beberapa pemain, 4, 5, 6 pemain dari timnas Tunisia memasuki kotak 16. Dan kali ini dari jarak 35 meter, sudah akan siap-siap. Ya, sudah dilakukan, bola datang saja. Disundul tadi, sayang sekali mendengar, disundul tadi oleh para pemain, salah satu pemain dari timnas Tunisia. Namun dengan sigap Zion Suzuki menyelamatkan sundulan yang terlalu lemah dari salah satu pemain dari Tunisia, dan terselamatkanlah gawang Jepang dari ancaman Tunisia. Dan kali ini timnas Jepang memulai serangan. Ada, ya, pendengar, peluit tanda berakhirnya babak pertama tadi sudah dibunyikan oleh Isnan Kovacs dari Rumania. Wasit asal Rumania ini akhirnya membunyikan peluit berakhirnya pertandingan babak pertama dengan skor sementara waktu timnas Jepang unggul 2-0 atas timnas Tunisia.
3: Ya, terima kasih rekan Rosi dan juga Joko yang telah menyampaikan bagaimana gambaran jalannya pertandingan laga antara timnas Tunisia dan juga Jepang di babak pertama ini, di mana skor saat ini untuk Jepang 2-0 ya. Bung Jupri, kita review ya untuk di babak pertama ini. Bagaimana Anda melihat jalannya pertandingan antara Jepang dan juga Tunisia?
1: Iya, terlihat memang di pertandingan ini Jepang bermain sangat-sangat nyaman ya.
3: Iya.
1: Artinya kalau kita lihat memang mereka begitu rapih dalam bermain, dan terlihat juga mereka sangat-sangat terukur ya.
3: Mm-hmm.
1: Ini berbeda kalau kita lihat bagaimana Jepang bermain saat lawan Belanda. Karena kalau kita lihat memang Jepang samurai blue ini, pas samurai biru ini memang memilih untuk bermain lebih menunggu gitu. Bermain lebih pasif.
3: Yeah.
1: Sambil melihat ruang mungkin yang ada di area pertahanan lawan. Tapi di pertandingan ini pendekatannya berbeda. Kita lihat pelatih Haji Memoriasu menekankan para pemainnya untuk bermain lebih agresif.
3: Mm-hmm.
1: Dan kita lihat memang dengan tekanan yang dilakukan, bahkan ada gol cepat langsung tadi dari Deji Kamada. Kemudian juga ada yang gol yang luar biasa dari Ayashi Ueda, gol pertama dia di Piala Dunia 2026 ini. Jadi kita lihat bagaimana memang dominasi ya.
3: Yeah.
1: Dominasi yang ditunjukkan oleh Qatar. Sebaliknya kita lihat Tunisia terlihat sangat-sangat kesulitan. Bahkan kalau kita bicara peluang, bisa dikatakan hanya 0 on target, tidak ada tembakan tepat sasaran. Artinya ini problem yang saya kira sangat-sangat besar ya, harus diperbaiki oleh pelatih Herbert Lennart di sisa waktu 40 menit babak kedua.
3: Cukup menjadi pressure juga ya di 3 menit awal. Ada Keito Nakamura sudah menggolkan gawang Tunisia ya, Bung Jupri.
1: Ya, ya, kalau kita take Keito Nakamura ini kan pemain yang memang tampil bagus juga di pertandingan lawan Belanda. Memang gerakan-gerakan dia terutama juga bagaimana tusukan yang dilakukan oleh Keito Nakamura yang akhirnya memang membuahkan gol ya tadi.
3: Yeah.
1: Gol yang sebenarnya agak-agak bisa dibilang tidak sengaja karena mengenai tumit bagian belakang dari Deji Kamada. Tapi gol tetap gol. Jadi memang Jepang unggul 1-0. Kemudian setelah itu memang kepercayaan dirinya semakin
3: meningkat ya
1: dari para pemain Jepang. Dan akhirnya luar biasa tadi bagaimana gol yang diciptakan oleh Ashi Ueda. Dan saya lihat secara keseluruhan dengan possession hampir 60%. Ya, ini menunjukkan bagaimana memang penguasaan bola yang luar biasa dari para pemain Jepang. Dan ya itu tadi, bagaimana permainan mereka di depan. Kita lihat kombinasi yang peran dari Deji Kamada yang bermain lebih menyerang di pertandingan kali ini, dan peran dari Aotanaka yang kemudian yang baru kali ini pertandingan ini dimainkan sebagai starter juga bermain sangat baik dalam mengontrol permainan di area tengah.
3: Baik. Bung Jupri, kita juga undang pendengar ya untuk interaktif bersama kami di siang ini di 0213523172, 0213844545. Saya sapa Pak Kendi di Toli-Toli. Selamat siang Pak Kendi.
4: Selamat siang, salam olahraga.
3: Salam Mbak olahraga, Nira. Ada Bung Jupri juga nih di studio kami.
4: Bang Jupri.
1: Salam olahraga, Pak.
3: Ya, silakan. Ya,
4: ya. Ini kan olahraga ya, artinya tim samurai biru dari Jepang ini memang peringkatnya agak mendiang dari tim-tim Asia lain, dan dia yang tertinggi, itu kalau tidak salah peringkat 15 ya. Dan tidak menutup kemungkinan ini akan menambah gol lagi melawan Tunisia. Ah, ya kan, sekalipun saya Indonesia pernah dijajah oleh Jepang, tapi saya tetap dukung Jepang. Jadi akan menambah golnya.
3: Optimis menambah poin lagi ya, nambah skor lagi ya.
4: Nambah skor lagi.
3: Okay.
4: Itu saja. Terima kasih.
3: Baik, terima kasih Pak Kendi di Toli-Toli. Saya sapa kemudian Pak Atong di Pekanbaru. Selamat siang Pak Atong.
5: Selamat siang Mbak Sapira, Bu Jupri.
3: Ya.
1: Selamat siang.
5: Kalau saya lebih menyoroti federasinya Tunisia itu terlalu gegabah. Baru dia sudah mengantar ke Piala Dunia, terus baru sekali main dipecat. Itu sangat gegabah seperti itu. Jadi kita ingat 2022 itu Tunisia bisa mengalahkan Perancis loh. Dia satu grup sama Perancis, sama Australia, sama Denmark. Dia bisa mengalahkan Perancis. Jadi sebenarnya kalau melawan Swedia itu ada Victor Gyokeres, ada Alexander Isak, ada Yasin, itu ya jangan diukur dengan seperti itu kan. Tapi itu cuma ya kita sekarang kasihan aja, itu dibantai Jepang lebih banyak daripada kita dibantai Jepang nanti itu. Itu saja ya.
3: Oke, terima kasih Pak Atong di Pekanbaru. Saya sapa kemudian ada Pak Kasiman di Melabu, nanti juga ada Bu Haryanti di Toli-Toli. Pak Kasiman, selamat siang.
6: Selamat siang.
3: Pak Kasiman,
6: salam
3: mungkin
6: olahraga.
3: Salam olahraga. Boleh dikecilkan dulu suara radionya ya, agar tidak feedback di kami. Didengarkan melalui telepon saja Pak Kasiman. Halo.
6: Ya, boleh.
3: Iya.
6: Bentar ya, saya
3: kecilkan.
6: Halo.
3: Ya, silakan ya. Pak Kasiman.
6: Ya, sebenarnya memang Jepang ini memang luar biasa kemajuan untuk ke depan. Nah, ini seperti itu di menit keempat sudah masukkan satu, tambah lagi yang menit 31 ini. Memang hebat ini sekali ini Jepang ini. Tunisia kalau kita dengar ini, kita akan mendengar bukan melihat. Karena kita di radio.
3: Ya.
6: Nah, kalau kita dengar ini memang amburadul penyerangan dari Tunisia ini. Memang kalau menurut prediksi saya untuk ke depan nanti babak kedua mungkin ada sekurang-kurangnya 2 gol lagi nih tambah Jepang ini. Kalau memang tidak ada perubahan dari Tunisia ini.
3: Jadi kalau tidak ada perubahan bisa 4-0 gitu ya Pak Kasiman.
6: Itulah kira-kira 4-0 itu kalau memang tidak ada perubahan dari Tunisia ini. Karena mereka ini kurang pengertian kalau kita dengar dari serangan-serangan secara bagi bola itu memang kurang nih dari Indonesia. Hanya itu semoga ini Jepang ini untuk mewakili Asia supaya berhasil bisa maju ke sampai sekurang-kurangnya semifinal. Nah itu aja 4-0 untuk
3: 4-0 untuk Jepang. Baik, terima kasih Pak Kasiman di Melabo. Saya sapa Bu Haryanti.
6: Salam olahraga
3: Bu Haryanti di Toli-Toli, selamat siang.
7: Halo, selamat siang Mbak Safira dan Bu Jufrianto. Selamat siang, salam olahraga.
3: Bagaimana Bu Yanti?
7: Samurai Guru ya pastinya kita kasih support. Dengan kecepatan Samurai Biru bermain dan kedisiplinannya itu ya, itu buat Samurai Biru bertahan. Dan kemungkinan di babak kedua itu susah untuk timnas apa ya Tunisia untuk menggol ya. Tapi kalau untuk Samurai Jepang pasti akan ada tambahan gol lagi untuk tim Samurai Jepang itu. Ya, Samurai Guru. Oke, itu aja. Kira-kira yang pasti kemenangan hari ini adalah untuk Jepang. Itu aja. Terima kasih. Olahraga.
3: Salam olahraga Bu Haryanti di Toli-Toli. Nah, Bung Jupri, rata-rata pendengar mendukung Jepang ya. Ini optimisme Jepang bisa nambah poin lagi nih.
1: Ya, kalau kita lihat apa yang terlihat di babak pertama ya, artinya kalau kita dominasi yang ditunjukkan oleh Jepang, kemudian bagaimana mereka menciptakan peluang. Dan saya kira hal-hal yang wajar ya. Artinya kalau kita bilang pendengar tadi mendukung Jepang, karena memang mereka tampil begitu sangat-sangat baik di babak pertama. Dan terlihat memang tidak ada kecenderungan penurunan juga tadi mendekati akhir babak pertama. Jadi ada kemungkinan saya kira dengan permainan mereka yang dominan akan ada gol lagi, asalkan memang dari Tunisia juga tidak ada perbaikan. Tapi saya kira memang Tunisia juga ingin tampil lebih baik lah di babak kedua. Karena tadi tidak ada on target yang mereka lakukan ya ke gawang dari Jion Suzuki, kiper dari Jepang. Artinya memang bisa dibilang tidak bekerja terlalu sibuk tadi Jion Suzuki. Jadi sekarang PR-nya buat Tunisia adalah bagaimana mereka bermain lebih agresif, bermain lebih berani. Dan kalau kita lihat ya itu tadi, bagaimana juga mereka koordinasinya bisa lebih baik saat melakukan tekanan. Karena beberapa kali kita lihat umpan-umpan yang salah ini, saya kira untuk level Piala Dunia harusnya bisa diminimalisir lah gitu. Jadi itu yang akhirnya membuat mereka kesulitan untuk bisa menciptakan peluang-peluang yang berbahaya. Dan buat saya memang kalau kita lihat bagaimana Jepang bermain saat ini, memang ya itu tadi, mereka sepertinya memang punya banyak wajah ya di Piala Dunia kali ini. Mereka bisa bermain lebih menunggu, mereka bisa bermain agresif. Ini bergantung pada lawan yang dihadapi. Jadi menarik.
3: Oke, kalau dari sisi pertahanan di Tunisia bagaimana Bung? Tadi kan sempat beberapa kali bola juga sempat dilempar juga ya dari tekanan dari Jepang.
1: Ya ini memang ya ini koordinasi sebenarnya. Kalau kita lihat mereka main dengan 5 pemain belakang ya, tapi terlihat memang begitu rapuh ya pertahanan mereka, begitu banyak ruang yang bisa dieksploitasi oleh para pemain dari Jepang. Dan kita lihat Junya Ito dan juga Ritsu Doan yang terlihat memang terkesan menciptakan overload ya di sisi kanan. Artinya mencoba untuk unggul jumlah di sisi kanan, akhirnya memang membuat situasinya menjadi lebih sulit juga buat Tunisia. Jadi saya kira memang butuh bagaimana para pemain belakang ini bisa koordinasinya lebih bagus lagi lah. Karena terlalu banyak celah-celah yang akhirnya bisa dimanfaatkan. Bahkan ini kita lihat tadi juga di momen gol kedua tadi, ya si Ueda juga benar-benar dibiarkan untuk bisa melepaskan syuting, dan itu yang harusnya tidak boleh dilakukan oleh seorang pemain belakang.
3: Oke. Jadi pola permainan apa yang harus dilakukan oleh Tunisia di babak kedua ini? Apa yang harus diubah dari pelatih?
1: Ya, saya kira pilihannya tidak ada lagi selain bermain lebih menyerang, bermain lebih menekan, karena mereka situasi saat ini dengan kondisi tertinggal 0-2, ya mereka akan koper gitu, akan tersikir di fase grup. Jadi pilihan mereka adalah bagaimana bisa paling tidak bisa menciptakan gol pertama untuk bisa memperkecil kedudukan, dan syukur-syukur memang bisa menciptakan gol-gol lagi ke gawang dari Jepang. Yeah. Meskipun memang butuh kerja keras, butuh bagaimana juga kemauan yang tekad yang kuat dari para pemain dari Tunisia, karena kalau kita di babak pertama Jepang sangat-sangat unggul.
3: Oke, kalau dari sektor mana nih yang harus diperkuat lagi dari Tunisia?
1: Ya, kalau saya lihat ya tadi seperti bahas juga kan di saat jalannya pertandingan, Elia Saad di depan terlihat seperti juga masih kebingungan untuk menciptakan momen-momen berbahaya. Kita lihat juga bagaimana support dari dua bek sayap di Dian Valeri juga di sisi kanan juga tidak begitu leluasa. Jadi ini memang yang menjadi situasi menjadi berat buat para pemain dari Tunisia, karena kalau kita lihat memang sepertinya memang chemistry-nya nggak begitu jalan ya gitu, karena
3: akhirnya beberapa miss juga ya tadi ya sempat.
1: Mungkin juga tadi seperti katakan pendengar juga bahwa ya itu tadi pengaruh dari pergantian pelatih yang akhirnya dalam hitungan hari harus berganti pelatih dengan taktikal yang berbeda. Ini kan bukan hal-hal yang mudah juga buat buat tim. Jadi ya dengan apa yang ditampilkan sejauh ini, saya kira memang ya terlihat memang Tunisia ya jadi tim yang saya kira memang sangat-sangat lemah di grup ini.
3: Baik, masih ada waktu mungkin pendengar yang mau bergabung juga silakan 0213844545, 0213866712 ya. Baik, tadi beberapa pendengar juga menyampaikan adanya ini optimis bahwa Jepang bisa menambah poin lagi di babak kedua ini. Bagaimana Bung Jupri? Mungkin ya, tidak.
1: Saya kira ya tadi seperti yang saya katakan bahwa memang dengan permainan yang mereka tunjukkan ya, dengan pendekatan yang pola yang agresif tadi, formasi 3-4-3 mereka, ya saya kira hal yang realistis lah untuk bisa menciptakan gol lagi. Tapi saya kira mungkin mereka juga akan bermain lebih aman juga, artinya bermain lebih aman agar juga jangan sampai kecolongan, karena kalau sampai mereka kebobolan satu gol, Tunisia dapat momentum, ini situasi bisa jadi berbeda juga. Itu yang saya kira juga harus disikapi dengan hati-hati juga oleh pelatih Haji Memoriasu. Dan saya kira pilihannya adalah tentu mencoba untuk mempertahankan pemain yang ada sekarang, sambil melihat memang situasi yang terjadi di paling tidak sampai pertengahan babak kedua.
3: Baik, baik, kita sapa kembali ada pendengar yang sudah bergabung, Pak Hanafi di Padang. Selamat siang, Pak Hanafi.
8: Halo, selamat siang, salam olahraga.
3: Salam olahraga.
8: Jaya. Saya Vila Getafe dulu di Portiga.
3: Iya, silakan pertanyaannya untuk Bung Jupri ataupun ya, tanggapan ini pertandingan di babak pertama.
8: Ya, untuk ini Jepang, saya ini Jepangnya tuh pakai taktik apa supaya bisa dapat cetak gol 2-0 sampai saat ini gitu. Ya, itu aja. Terima kasih.
3: Terima kasih.
8: Salam olahraga.
3: Salam olahraga. Kita tampung dulu ada Pak Roy di Mamuju. Selamat siang, Pak Roy.
9: Selamat siang.
3: Ya, salam olahraga.
9: Salam olahraga untuk Mbak Safira.
3: Terima kasih Pak Roy. Silakan tanggapannya.
9: Hemat kami kalau bisa tambah lagi gol untuk timnas Jepang. Bagaimanapun juga kita ini kan satu benua se-Asia.
3: Ya.
9: 5-0 untuk.
3: Optimis 5-0 ya.
9: Okay. Makasih.
3: Terima kasih Pak Roy di Mamuju. Baik, salam olahraga. Saya sapa Pak Roni di Jakarta. Pak Roni, selamat siang.
10: Selamat siang, Mbak Safira.
3: Selamat siang, silakan.
10: Mungkin Jepang akan mempertebal lagi, mungkin sekitar 3 gol kali ya, Mbak Safira ya.
3: Menambah satu lagi ya, kali ini Pak Roni optimisnya.
10: Tunisia ini mungkin langkahnya akan lebih berat ketika pertandingan terakhir nanti lawan Belanda. Itu akan lebih sulit lagi, Mbak. Dan mungkin Tunisia ini cocok sekali untuk FIFA Match Day dengan Indonesia sepertinya cocok ya. Suatu saat tahu PSSI mendengarkan dan suatu saat nanti Indonesia bisa FIFA Match Day sama Tunisia. Terima kasih Mbak Safira.
3: Terima kasih. Pak Roni di Jakarta. Terakhir ya Pak Putra di Flores. Silakan, selamat siang Pak Putra.
11: Selamat siang Pro 3, salam olahraga.
3: Salam olahraga Pak Putra, silakan.
11: Oke, kalau saya sih prediksinya 5-0 ya untuk Jepang ya. Biar nanti penentuan akhirnya itu antara Belanda dan Tunisia begitu ya.
3: Oke, sudah?
11: Oke.
3: Terima kasih Pak Putra.
11: Terima kasih, selamat pagi.
3: Selamat siang. Ya, terima kasih Pak Putra. Silakan mungkin Bung Jupri singkat saja ya jelang babak kedua.
1: Ya, saya kira memang Jepang pasti akan lebih tetap megang kendali ya.
3: Ya, ya
1: kalau kita lihat dengan keunggulan 2-0 memang belum aman buat mereka. Ya kalau kita lihat tentunya kita juga menunggu reaksi ya.
3: Ya.
1: Si tentu dari pendekatan yang berbeda dari Tunisia karena mereka tertinggal 2 gol, mereka dalam kondisi yang bisa dikatakan dalam tanda kutip kritis lah. Mereka harus bisa paling tidak menciptakan 2 gol untuk menjaga napas, untuk bisa menjaga peluang mereka untuk tampil di turnamen kali ini. Dan saya kira ini bukan pekerjaan yang mudah, bagaimana melihat bagaimana solidnya permainan dari yang ditunjukkan oleh Jepang di sepanjang babak pertama.
3: Baik, terima kasih Bung Jupri. Dan pendengar, kita akan lanjutkan kembali babak kedua pertandingan Jepang versus Tunisia bersama dengan Joko Saputra dan juga Rosian Anwar. Silakan.
0: Ya, pendengar RNI di manapun Anda berada, kali ini pelatih F. Renat melakukan pergantian. Ada Mohamed Amin bin Hamidi masuk nomor punggung 21 dan juga nomor punggung 11 Ismail Harbi juga dimasukkan oleh pelatih F. Renat. Dan ini menandakan bahwa F. Renat menginginkan Tunisia lebih agresif pada babak kedua ini untuk mengejar ketertinggalan 2-0 dari timnas Jepang. Dan untuk timnas Jepang sendiri, Hajime Moriyasu masih mempercayai 11 pemain awal yang sudah diturunkan dari menit pertama. Belum ada satupun pergantian yang dilakukan oleh timnas Jepang. Dan kali ini, Bung Joko Saputra akan melanjutkan pertandingan babak kedua.
2: Baik, Bung Rosihan dan juga pendengar, masuki babak kedua di menit-menit awal ini. Bagaimana tadi Tunisia mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Saat ini bola akan dilakukan lemparan ke dalam oleh pemain dari Tunisia. Nomor 20 tampaknya ada Valeri di sana, sudah melakukan lemparan ke sektor kanan. Namun bola dicocor oleh pemain Jepang oleh itu, sehingga bola kini justru berada di area pertahanan Tunisia. Kini Jepang mencoba membangun serangan. Nomor punggung 10 di sana ada Dohan, mencoba mengejar bola di sektor kiri. Mampu dia ditekel oleh satu pemain dari Tunisia yang juga baru masuk tadi, nomor punggung 21 ada Ben Midah, kembali direbut oleh pemain Tunisia. Kini ada rekik dari pertahanan sisi mereka sendiri, umpan saja ke depan dari sektor kiri, mampu dicocok tadi oleh Tomiyasu. Kini dikuasai oleh pemain Kamada, pemain nomor punggung 15, mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan, umpan 1-2 bersama Nakamura, back pass lagi kepada itu melebar ke kanan kepada Sano, masih mencoba mengurung pertahanan dari Tunisia. Sano kepada Itakura kepada itu ke sektor kiri pertahanan Tunisia. Di sana yang tuju adalah Doan, namun kembali bola diamankan saja oleh pemain belakang dari Tunisia, nomor punggung 2. Sana ada Ali Abdi yang menjaga lini pertahanan dari Tunisia. Doan sudah lemparan ke dalam jauh tadi ke belakang. Di sana ada Tomiyasu melebar ke kiri kepada Hiroki itu, mencoba untuk menahan bola sejenak, melebar lagi ke tengah. Di sana ada Itakura umpan pendek saja kepada Sano dari sisi lapangan ataupun sisi kanan pertahanan Tunisia, namun kembali mendapat pressing dari pemain Tunisia. Kini kembali Jepang, Itakura merangsek ke area pertahanan Tunisia, kembali melebar ke sisi kiri. Di sana ada Sano umpan 1-2 kepada itu umpan sodorkan bola ke depan, umpan 1-2 kepada Nakamura, namun Michel Kamada dari sektor kanan pertahanan dari Tunisia, umpan 1-2. Di sana ada Ayase kepada Kamura, langsung shooting gol. Maksudnya tadi kepada Tanaka yang mencoba melakukan tendangan langsung dari area luar kotak penalti, namun sepakan kaki kanannya tipis menyamping di tiang kanan Tunisia yang dijaga oleh Aymen Dahmen. Masih aman lagi nih gawang Tunisia, masuki menit ke-47 28 detik, masih skor 2-0. Sudah dilakukan tendangan ke gawang oleh penjaga gawang Aymen Dahmen, umpannya meluncur ke area pertahanan Jepang. Terjadi duel di udara di sana, ada nomor punggung 24, ada Sano, mencoba melewati satu pemain Tunisia, kembali diambil oleh rekannya, oleh Tanada, kembali dikuasai sepenuhnya oleh Nakamura dari sisi kiri pertahanan Jepang, back pass kepada kapten mereka Itakura dorongkan bola kepada Sano, berbalik ke belakang Sano, melebar ke kanan kepada Tomiyasu, umpan ke depan yang dituju satu pemain dari Jepang, mencoba mengu serangan, umpan ke depan, kembali digagalkan. Kini Tunisia justru mengambil alih sisi serangan dari sektor kanan, mencoba meliuk-liuk dia melewati satu pemain dari Tanaka tadi, namun terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Hiroki Ito terhadap pemain Tunisia sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas. Sudah dilakukan pendek saja kepada Sekiri. kapten dari Tunisia berbalik aja kepada Rekik. Rekik umpan ke depan, sodokan lagi kepada sekiri, umpan 1-2 kepada rekannya nomor punggung Hanibang. Hanibang kepada 21 tadi maksudnya kepada Ben Bida, umpan pendek saja kepada nomor punggung 25 di sana ada Slimane, umpan ke sektor kiri pertahanan Jepang, umpan lagi kepada Slimane, langsung shooting terjadi gol. Bagaimana tadi umpan crossing ataupun umpan mulut gawang Jepang belum mampu dimanfaatkan oleh para pemain Tunisia. Tampaknya di menit-menit awal babak kedua ini, Hannibal dari sisi kanan pertahanan Jepang, umpan pendek saja kepada Slimane. Slimane dorongkan bola ke belakang kepada Ben Mida, umpan lagi kepada Slimida, umpan lagi kepada Hannibal, mencoba untuk mengeksplor sisi kanan dan juga sisi kiri pertahanan dari Jepang. Nomor punggung 21 Ben Mida dari sisi kiri, serang dari Tunisia, umpan saja kepada Hannibal. Hannibal dorongkan saja back pass kepada Ben tadi maksudnya, kembalikan lagi kepada Hannibal. Hannibal Mesbri mencoba untuk menguasai lini tengah dari pertahanan Jepang, masih mengurung Ben, umpan dorongkan saja kepada Hannibal, kerja 1-2 pendek saja kepada Slimina ataupun Slimane, Anis Slimane, umpan lagi ke Talbi ke sisi kanan kini, bola bergulir berganti ke sisi kanan pertahanan Jepang atau sisi kiri pertahanan Jepang. Kita masih menanti. Nomor punggung 26 Sebastian dorongkan back pass saja bola ke belakang kepada rekannya di sana. Ada nomor punggung 3 Talbi, umpan saja pendek lagi, umpan 1-2 kepada Sebastian, dorongkan bola ke sektor kiri pertahanan Jepang. Satu pemain dari Tunisia mencoba merasakan rekota penalti, namun bola kembali dipotong saja oleh para pemain belakang dari Tunisia, dan kini terjadi perebutan duel di sektor kanan pertahanan Tunisia, mampu direbut oleh Slimane, namun terjadi duel lagi antara pemain Nakamura, mencoba diganggu oleh pemain Tunisia, namun bola berhasil ditarik atau diumpan lagi kepada Itamura. Kini Jepang kembali mencoba menguasai bola sepenuhnya tadi. Ada itu back pass saja ke belakang tadi pada rekannya nomor punggung 22 Tomiyasu, melihat rekannya yang menjadi bebas, dorongkan bola ke sektor kiri ataupun ke lini serang dari Jepang. Sudah dilakukan tadi, salah tadi penguasaan bola dari Kamada. Tampaknya kini hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Jepang. Kini itu sudah lakukan lemparan pendek saja kepada Kanada ataupun kepada rekannya nomor punggung 7 Ao Tanaka. Masih Jepang menguasai bola sepenuhnya. Tanaka dari sisi kiri pertahanannya sendiri masih mencoba mendribel dengan sambil berjalan pelan-pelan ia kepada sana. Nomor punggung 24 Sano, Kaisu Sano melebar ke kanan kepada itu, umpan saja kepada Doan, namun mampu dipotong oleh nomor punggung 2 di sana ada Ali Abid, namun lagi-lagi kandas di tengah jalan tadi. Coba press yang dilakukan oleh para pemain Tunisia, kini dari sisi kiri itu Hiroki itu umpan 1-2 bersama Nakamura, mencoba dribble bola ke area kotak penalti Kamada, namun mendapat gangguan pemain Tunisia, bukan sebuah pelanggaran. Kini umpan 5D umpan ke satu pemain dari Tunisia, namun lagi-lagi kerjasama ataupun komunikasi yang kurang baik tampaknya Hamidal dengan salah satu pemain Tunisia lain yang ada di depan tadi, Ali Abdi tadi. Nampaknya kini masih amanlah gawang Jepang yang dijaga oleh Gion Suzuki.
0: Kou Itakura memberikan sodoran bola ke depan, berikan kepada Ao Tanaka. Ao Tanaka utak-atik dia, masih melihat siapa rekannya yang akan diberikan umpan. Umpan saja pendek ke kanan, berikan kepada nomor punggung 24 Kai Susano. Kai Susano melebar lagi kepada Takehiro Tomiyasu. Tomiyasu tik-tak dia kepada Kai Susano. Saat ini ada Ao Tanaka. Ao Tanaka berikan kepada Ritsu Doan. Ritsu Doan, Ao Tanaka menyerang dari sisi kanan. Penyerangan dari Jepang, sayang sekali berhasil disapu tadi oleh para pemain Tunisia. Dan kali ini jatuh di kaki kiper Aiman Dahmen. Pendengar, untuk kesempatan kali ini Hajime Moriyasu masih belum melakukan pergantian pemain. Sementara timnas Tunisia di bawah asuhan Hefrenat sudah melakukan dua pergantian pemain. Tadi Elias Saad, striker yang kurang efektif di babak pertama, digantikan oleh nomor punggung 11 Ismail Harbi. Sementara juga masuk nomor punggung 21 yaitu Muhammad Amin bin Hamida yang menggantikan sosok Dylan Brown. Ya, kali ini Tunisia membangun serangan. Wasit dari Jepang Ivan Kovacs memberikan tendangan bebas ya bagi Tunisia. gol dari timnas Jepang dicetak oleh Daichi Kamada dan juga Ayase Ueda. 2-0 skor sementara ini hingga menit 53. Dan kali ini bola jatuh kembali di kaki para pemain timnas Jepang. Zion Suzuki, sang kiper, memberikan umpan pendek saja ke depan, berikan kepada Kou Itakura, kapten kesebelasan Jepang pada malam hari ini. Umpan ke samping kepada Hiroki Ito. Hiroki Ito kepada siapa? Bola akan diberikan kembali lagi back pass kepada Kou Itakura. Kou Itakura melihat-lihat rekannya, umpan pendek saja berikan kepada Takehiro Tomiyasu. Tomiyasu back pass lagi kepada Kai Susano, nomor punggung 24. Ya, Tomiyasu kali ini hendak menyisir dari sisi kanan penyerangan, namun bola lebih cepat meninggalkan gawang, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan kali ini Tunisia lewat sang kapten Elias Kiri berikan kepada Ismail Harbi. Dilanggar keras tadi Ismail Harbi oleh Hiroki Ito, dan kali ini tendangan bebas sudah dilakukan oleh timnas Tunisia. Tunisia perlahan-lahan dia melakukan serangan ataupun membangun serangan. Ada Hamidi tadi. Hamidi berikan kepada nomor punggung 25. Ada Anis Slimani. Anis Slimani umpan saja ke samping, berikan kepada nomor punggung 4 Omar Rekik. Maksudnya Omar Rekik umpan tarik ke depan. Sayang sekali tidak ada pemain Tunisia yang berlari menyambut umpan lambung tadi. Dan bola jauh meninggalkan lapangan permainan. Dan kali ini akan dihadapi oleh Zion Suzuki, kiper dari timnas Jepang, berikan kepada sang kapten Kou Itakura. Kou Itakura umpan ke samping, berikan kepada Kai Susano. Kai Susano kali ini kembali kepada Kou Itakura, berikan kepada Hiroki Ito. Hiroki Ito kembali back pass lagi. Tidak terburu-buru timnas Jepang untuk menguasai ataupun mendominasi jalannya pertandingan pada siang hari ini. Berikan kepada Aotanaka berikan lagi umpan ke samping, berikan kepada Ito umpan 1-2, masih dibayang-bayangi oleh barisan striker dari timnas Tunisia, tapi tidak melakukan marking dengan rapat. Kali ini Tomiyasu dari sisi kanan penyerangan, berikan kepada nomor punggung 14, ada berikan kepada Ritsuduan berebut bola dia. Dibuang saja tadi oleh tim para pemain belakang timnas Tunisia. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Jepang. Kali ini ada Kou Itakura, sudah melewati garis tengah dia. Berikan kepada siapa rekannya? Ada Sano, nomor punggung 24. Sabar Sano. Kali ini berikan kepada Ritsuduan, back pass lagi ke belakang kepada Tomiyasu. Tomiyasu bersama dengan itu umpan kepada Daichi Kamada nomor punggung 14, berikan kepada Junya Ito maksudnya, ada berikan langsung kepada nomor punggung 10 Ritsuduan. Masih sabar para pemain Jepang. Ya, kali ini umpan tarik dilakukan. Sayang sekali tadi sliding dari Ben Hamida nomor punggung 21 menggagalkan umpan tarik yang dilakukan oleh Junya Ito nomor punggung 14, dan hanya menghasilkan sepakan pojok bagi timnas Jepang di menit ke-57. Junya Ito akan menghadapi sepakan pojok. Tendangan penjuru sudah ada 4, 5, 6, 7 pemain Jepang berada di kotak 16 dari timnas Tunisia. Sudah dilakukan, berikan kepada Ritsuduan tarik. Sayang sekali bola berhasil diblok oleh kaki para pemain Tunisia, dan kali ini jatuh kembali ataupun keluar lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Tunisia membangun serangan melalui Ali Abdi umpan saja kepada Montasar Talbi. Kali ini Montasar Talbi berikan kepada sang kapten nomor punggung 17 Elias Sekiri melihat-lihat dia siapa bola akan diberikan. Umpan sodoran saja ke samping, berikan kepada Anis Slimani 1-2 pemain dilewati, berikan kepada Elias Sekiri. Ada Hanibal Misbri berikan kepada Elias Sekiri nomor punggung 2 saat ini. Sisi umpan tarik. Sayang sekali berhasil di blok tadi oleh nomor punggung 4 Kou Itakura. Salah satu penampilan yang baik sekali dari Ali Abdi tadi, menyisir dari sebelah kanan pertahanan Jepang, namun bola berhasil diblok tadi oleh Ritsuduan ternyata. Dan tadi sempat terjadi insiden perebutan bola. Akhirnya Ivan Kovacs, wasit asal Rumania, memberikan tendangan bebas bagi timnas Jepang. Zion Suzuki sudah dilakukan bola jauh ke depan. Kali ini jatuh di kaki nomor punggung 8. Maksud kami nomor punggung 7, Ao Tanaka. Direbut oleh para pemain Tunisia. Kali ini ada serangan dari timnas Jepang. Kali ini 1-2 pemain dari timnas Hannibal Mejbri berhasil berikan kepada Elias Sekiri. Kali ini Tunisia kembali membangun serangan.

0: Dan ke dalam sudah dilakukan risuduan. Risuduan berikan kepada Junya itu. Dia menyisir dari sisi kanan. Lakukan di utak-atik dia. Ada dua pemain Asa yang sekali. Dua pemain Tunisia membayang-bayangi dari Junya itu nomor punggung 14. Tercopot tadi atau terlepas sepatu dari Junya itu. Dan tadi wasit meminta kepada Junya itu untuk membenarkan ataupun merapikan sepatunya di pinggir lapangan supaya permainan dapat segera berlangsung. Dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ridwan sudah dilakukan. Dan kali ini back pass ke belakang kepada Tomiyasu. Tomiyasu mundur lagi kepada sang kapten Itakura. Kalau Itakura masih utak-atik dia. Mundur tadi ke belakang kepada sang kiper Zion Suzuki. Dan Zion Suzuki melihat rekan-rekannya kepada siapa bola akan diberikan. Ada Tomiyasu dan juga Itakura di sebelah kiri dan kanan. Kemudian juga ada Sano. Masih melihat-lihat. Nah, berikan saja kepada Itakura. Itakura saat ini membawa serangan dari sisi kiri penyerangan dari timnas Jepang. Berikan kepada Ito. Back pass lagi belakang kepada Itakura. Itakura ada Kaisano mundur untuk menjemput bola. Berikan kepada Tomiyasu. Tomiyasu kali ini berikan kepada Risuduan. Risuduan menyisir dari sebelah kanan. Risuduan berduel dia dengan salah satu pemain dari Tunisia. Ah, sayang sekali berhasil disapu tadi oleh Montasar Talbi. Kali ini bola jauh ke depan dan diberikan kepada Zion Suzuki. Dan bola terjadi cop duel. Kali ini kembali timnas Jepang menguasai bola. Kali ini terjadi cop duel. Timnas Tunisia merebut bola dari tim salah satu pemain Jepang yaitu Keito Nakamura. Namun Hannibal Mejbri dianggap melakukan pelanggaran. Wasit Isnan Kovacs memberikan tendangan bebas untuk timnas Jepang.
1: Waktu normal masuki menit ke 62, di mana saat ini skor masih 2-0 bagi keunggulan Jepang. Memang duel-duel dari sisi kanan, sisi kiri hingga lapangan tengah pertandingan masih terus terjadi antara Jepang dan juga Tunisia. Saat ini Jepang melalui Tanaka, umpan gajah ke kanan kepada Sano, Sano kepada Tomiyasu, kembalikan lagi kepada Sano dari sektor tengah lapangan pertandingan, kembalikan lagi kepada Tomiyasu, masih melihat rekannya, pendek saja lagi kepada Sano, mencoba melebar ke sektor kiri, di sana ada Itakura, Itakura sodorkan bola ke sektor kanan pertahanan dari Tunisia, mencoba mengumpan satu perimana, ada Yasin, oh! Tampaknya satu tendangan percobaan tadi dari Ayase Uda, namun masih membentur kaki dari pemain Tunisia sehingga tampaknya hanya menghasilkan tendangan ataupun lemparan ke dalam. Kita masih menantikan satu blok yang baik tadi dari pemain belakang Tunisia. Tampaknya tendangan sudut akan diambil oleh pemain Jepang. Ada 5, ya ini dia. Junya Ito sudah bersiap-siap dia, sudah melakukan umpan ke mulut gawang dan lagi-lagi heading oleh pemain belakang dari Tunisia dan bola hanya meninggalkan lapangan pertandingan. Kini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh pemain Jepang. Tampaknya nomor punggung 10 Ridzudoan akan mengeksekusi lemparan ke dalam. Sementara itu di pinggir lapangan pemain nomor punggung 19 dari Tunisia, Firas Chawat, akan dimasukkan di menit ke 63 ini. Namun pertandingan masih terus berlangsung. Saat ini Jepang mencoba membangun serangan namun digagalkan. Di sini Sakirib, sang kapten dari Tunisia, memberikan saja kepada Hannibal di sektor tengah, mencoba melewati satu pemain tadi dari dari Jepang, ada itu. Kemudian umpan ke depan, di sana ada nomor punggung 25, di sana ada Slima ataupun Sebastian, namun kembali bola gagal diamankan oleh pemain Tunisia. Dan justru kini serangan balik masih bisa direbut oleh Sebastian dari Tunisia. Dari jantung pertahanan Jepang, mencoba melewati dua pemain Jepang, mampu diamankan oleh Hannibal, oleh rekannya ke sektor kiri peran Jepang, umpan ke mulut gawang, namun Itamura ataupun Kou Itakura, kapten dari Jepang tadi, mengamankan bola, hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja. Dan sementara itu di saat yang bersamaan terjadi pergantian pemain di kubu Tunisia. Nomor punggung 26 Sebastian tadi tampaknya yang ditarik keluar dan dimasukkan nomor punggung 19, ada Firas. Inilah dia Firas, nomor punggung 19, diharapkan bisa menambah kekuatan di lini depan dari Tunisia. Kini bola masih bergulir, nomor punggung 14 Kamada ataupun itu tadi maksudnya, dari sektor kiri pertahanan dari Tunisia. Namun lagi-lagi bola hanya menghasilkan lemparan ke dalam. akan lakukan

0: oleh pemain dari Tunisia ataupun Jepang. Kita masih menantikan pendengar. Yang memasuki menit ke-64, detik ke-37, skor masih 2-0 bagi keunggulan tim Samurai Biru. Ya, tampaknya Jepang yang mendapatkan penguasaan bola sepenuhnya. Ada Sano dari sektor tengah pertahanan sendiri melebar ke kiri kepada nomor punggung 7. Di sana ada Tanaka. Tanaga melebar ke kiri kepada Hiroko Ito. Sodorkan bola ke depan, kerjasama 1-2 bersama Nakamura. Balik lagi kepada Ito. Arahkan melalui back pass kepada sang kapten. Itakura masih mencoba mendribble bola di area tengah lapangan pertandingan. Kembali kepada Sano, melebar ke sisi kanan. Di sana ada Tomiyasu. Tomiyasu mencoba melewati dua pemain dari Tunisia. Sodorkan bola ke depan. Di sana ada Ayami Ase ataupun Ito. Kembali kepada Dohan. Meliuk-liuk dia. Kembali back pass saja kepada nomor punggung 4 Itakura. Mencoba kembali beralih dari sektor kiri serang Jepang. Namun masih mencoba melihat rekannya yang berdiri di beberapa posisi di sisi kiri, namun kembali bola bisa mampu digagalkan ataupun bola tadi direbut oleh pemain dari Tunisia. Kini justru Jepang kembali merebut melalui Tanaka. Umpan seluruhan ke depan, di sana ada Makita. No, salah lagi tadi umpan dari Daichi Kamada, namun masih direbut oleh Kamada. Merangsek ke kotak penalti. Nakamura dari sisi kanan meliuk-liuk mencari rumah tembak. Oh, lagi-lagi masih mengenai kaki dari para pemain Tunisia. Justru kini nomor punggung 19 Piras tadi, pemain Tunisia, mendapat gangguan saat ingin mencoba menguasai bola dari sisi kanan pertahanan sendiri. Lah dia Nakamura yang tadi mencoba untuk melakukan tendangan percobaan dari luar area kotak penalti, namun lagi-lagi masih belum bisa menembus pertahanan dari Tunisia, sehingga skor masih 2-0 bagi keunggulan dari tim Samurai Biru.
1: Ya, tim Jepang saat ini ya masih memimpin 2-0 hingga menit ke-66. Kali ini Tunisia membangun serangan dari belakang, dan para pemain timnas Tunisia dengan sabar ada Hannibal Mespri. Hannibal Mespri dia utak-atik, dia melewati 1-2-3 pemain, berikan kepada Ismail Sabri. Ah, sayang sekali bola kembali tidak berhasil dikuasai dengan baik. Tadi kontrol bola yang jelek dari Ismail Sabri jatuh di kaki para pemain timnas Jepang. Kali ini ada Junya Ito berikan kepada Ritsu Duan mundur lagi, back pass ke belakang untuk menetralisir serangan kepada Tomiyasu. Kali ini berikan kepada Tanaka, maksudnya dia berikan umpan kepada PT Chikamada. Sayang sekali lagi tadi salah passing dilakukan oleh para pemain dari timnas Jepang. Kali ini bola jatuh di kaki para pemain timnas Tunisia. Bola langsung ke depan, maksudnya umpan matang tadi kepada Ismail Sekuat. Sayang sekali berhasil dikop, jatuh di kaki para pemain timnas Jepang. Dion Suzuki, sang kiper, mengendalikan bola sepenuhnya, melihat rekan-rekannya, umpan pendek saja kepada sang kapten Kou Itakura, berikan kepada Ao Tanaka yang mundur untuk menjemput bola. Kepada siapa bola diberikan saat ini? Kembali lagi back pass kepada Kou Itakura. Saat ini masih melihat rekan-rekannya, sudah berlari dia 1-2-3 langkah maju ke depan. Back pass lagi berikan kepada temannya. Sekarang kan ada Ayase Ude. Gol! Serangan tadi, pendengar, serangan tiba-tiba tadi dari timnas Jepang, nomor punggung 14 Junya Ito. 1-2 sentuhan tadi dengan Ayase Ueda. Gol. Dan kali ini 3-0. Jepang memimpin di menit ke-69. Sebuah umpan matang tadi, Junya Ito berhasil lepas dari kawalan barisan pertahanan timnas Tunisia dan harus berhadapan dengan kiper dari timnas Tunisia yaitu Aymen Dahmen. Dengan dingin tadi mampu melesakkan gol ke gawang timnas Tunisia, nomor punggung 14 yaitu Junya Ito berhasil menaklukkan dengan bola menyusur tanah kiper dari timnas Tunisia Aymen Dahmen, sehingga memperbesar keunggulan menjadi 3-0. Bagaimana ini Bung Jupri, jika Anda melihat rapuhnya barisan pertahanan dari timnas Tunisia, apakah ini merupakan kompensasi dari beberapa pemain yang ditarik keluar tadi dan memilih untuk memasukkan pemain yang lebih berkarakter menyerang seperti apa ini, Bung?
2: Ya, kalau kita sebenarnya lebih pada tadi kehilangan fokus ya. Jadi kalau kita tadi ada pergerakan dari Ayesu Ueda yang memang mencoba untuk menarik pemain belakang, dan dengan cerdik dia tadi memberikan ruang ya kepada Junya Ito yang masuk ke area tengah dari permainan, dan terlihat bagaimana lolos dari jebakan offside. Dan sangat dingin tadi bagaimana kita lihat Junya Ito melakukan penyelesaian dan akhirnya membuat skor menjadi 3-0.
1: Ya, Bung, jika kita berbicara terkait dengan Tunisia lagi, Bung. Ya. Tadi sempat kita menyebutkan bahwa Elias Saad memang tidak efektif ya, Bung, ya di babak pertama. Betul, dan betul. Akhirnya sudah digantikan oleh beberapa pemain yang lebih berkarakter menyerang. Tadi sudah Ismail Sabri masuk, juga ada Firkas Sekuat juga masuk. Namun belum menemukan momentum yang tepat. Timnas Jepang sudah kembali memukul skor 3-0 ini. Apakah Anda melihat masih ada kesempatan untuk Hefrenat untuk membalikkan keadaan dengan sisa waktu yang sekitar 20 menit ini, Bung?
2: Ya, saya kira memang dengan skor 0-3 dan kemudian bagaimana kita melihat Jepang bermain dengan sangat-sangat nyaman ya, Bung Rosi, ya memang bisa dikatakan jalannya sangat-sangat terjal ya, sangat-sangat berat dengan sisa 20 menit waktu normal. Saya kira ya sebenarnya kalau kita lihat di awal babak kedua ini, permainan dari Tunisia sudah agak mendingan ya.
1: Sudah mulai agak mendingan
2: ya. Sudah agak lebih baik gitu. Yeah. Tapi lagi-lagi kalau kita lihat bagaimana kemampuan mereka ya.
1: Yeah.
2: Dalam hal menciptakan peluang itu saya kira menjadi persoalan. Karena kalau kita tadi Garbi masuk, tidak terlalu banyak juga.
1: Iya.
2: Yeah. Apa hal-hal yang bisa dilakukan di depan, artinya penciptaan peluangnya juga masih minim. Kemudian tadi Cawat masuk, masuk sebagai pemain nomor 9. Juga belum terlihat ya bagaimana peran dari seorang Cawat di lini depan. Jadi saya kira problemnya memang cukup kompleks ya buat Tunisia. Mereka terlihat memang seperti kebingungan untuk bagaimana melakukan kombinasi di depan. Itu yang akhirnya membuat situasinya menjadi lebih mudah buat pemain-pemain pertahanan dari Jepang untuk bisa menjinakkan serangan-serangan, setiap serangan dilakukan oleh para pemain Tunisia.
1: Iya, bisa saja Tunisia menjadi tim kedua yang harus mengepak koper lebih cepat setelah Turki dan tim Afrika pertama, Bung, yang harus pulang terlebih dahulu di Piala Dunia
2: kali ini,
1: Bung.
2: Iya, kalau kita lihat kemungkinannya ya sejauh ini sangat-sangat besar ya persentasenya ya.
1: Iya.
2: Dan mengecewakan tentu kalau kita lihat bagaimana dua penampilan yang ditunjukkan oleh Tunisia. Di pertandingan pertama mereka kalah telak 1-5, kemudian terjadi pergantian pelatih, dan kali ini mereka tertinggal 0-3 dengan pelatih yang baru bersama Hefrenat. Tapi ya inilah situasi yang memang harus diterima ya oleh Tunisia dan juga para pendukung mereka, bahwa sejauh ini terlihat memang Tunisia seperti tim yang memang secara konsep ya, secara permainan terlihat tidak terlalu matang ya. Itu yang memang akhirnya mudah buat tim-tim yang mereka hadapi, begitu Swedia dan juga sekarang Jepang, untuk bisa memang mengeksploitasi kelemahan-kelemahan yang terlihat dari permainan dari Tunisia.
1: Dan yang lebih menarik, Bung Jupri, untuk pertandingan ketiga timnas Jepang akan menghadapi timnas Swedia yang jelas mati-matian ingin meraih tiket ya, untuk karena bagaimanapun timnas Belanda sudah dapat dikatakan lolos meskipun nanti bisa jadi runner up jika hanya bermain seri ataupun. Tapi ini yang menarik adalah bagaimana timnas Jepang akan menghadapi timnas Swedia yang tentunya sama-sama ngotot ingin meraih tiket lolos ke babak selanjutnya nih, Bung Jupri.
2: Ya tentu ini akan menjadi duel yang menarik lainnya, karena kalau kita lihat Swedia kemarin tadi pagi ya tampil sangat-sangat mengecewakan. Artinya kalau kita skornya 1-5 ya, itu skor yang sangat-sangat yang tentu di luar dugaan juga dari pelatih dari Swedia, Graham Potter ya. Jadi saya kira tentunya mereka ingin mencoba untuk bangkit, dan saya kira Jepang tidak perlu terlalu khawatir juga, karena kita lihat mereka penampilan sejauh ini cukup solid, dua penampilan mereka sejauh ini, dan saya kira justru mereka akan sangat-sangat termotivasi untuk kembali meraih hasil yang positif melawan Swedia yang kita tahu juga punya pemain-pemain yang luar biasa di depan. Ada Gyökeres, ada Isak, kemudian kita lihat juga bagaimana pemain-pemain ini yang nantinya akan berduel ya dengan Takeru Tomiyasu dan kawan-kawan di belakang.
1: Ya, pendengar, Hajime Tomiyasu melakukan pergantian pemain, Yukinari Sugawara dimasukkan dan juga Juno Suzuki juga dimasukkan, dan kali ini Bung Joko akan melanjutkan reportase pertandingan antara Tunisia dengan Jepang dengan skor sementara 3-0 bagi timnas Jepang.
0: Baik pendengar, memasuki menit ke-74, saat ini kedudukan 3-0 bagi keunggulan Jepang, dan Tunisia mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan tadi ataupun sisi kiri pertahanan Jepang, namun masih bisa membentur satu pemain dari Jepang sehingga hanya menghasilkan tendangan pojok bagi Tunisia. Sepertinya akan dieksekusi oleh Slimani dari sisi kiri gawang Jepang. Sudah dilakukan pendek saja kepada Hannibal, mampu kasih sepenuhnya umpan ke depan. Namun sayang, Bagaimana tadi umpan crossing ke mulut gawang dari Jepang, masih membentur kaki dari pemain Jepang tadi. Kita masih menantikan umpan crossing Hannibal tadi, dan kini masih menghasilkan tendangan penjuru. Kembali akan dieksekusi oleh Slimani. Kali ini dengan kaki kanannya Slimani bersiap-siap dia. Ada 5-6 pemain dari Tunisia berada di area kotak penalti. Sudah dilakukan ke mulut gawang, berbahaya. Satu pemain dari nomor 11, Ismail, memiliki kesempatan senang. Gagal dia, mencoba melakukan tendang kaki kiri. Oh, masih membentur kaki dari pemain Jepang. Dan kini aliran serangan masih dilakukan oleh pemain Tunisia. Nomor punggung 10, Hannibal, umpan saja ke mulut gawang. Ada satu pemain Tunisia, kembali siap oleh pemain Jepang. Kembali peluang akan... Ia tampaknya terjebak dalam posisi offside tadi. Satu pemain dari Tunisia yang mencoba memberikan ancaman melalui servis dari tendangan penjuru. Dan tampaknya di saat yang bersamaan tadi, timnas Jepang juga melakukan pergantian pemain. Junosuke Suzuki, nomor punggung 25, dimasukkan dan menggantikan Daichi Kamada yang ditarik di menit ke-73 tadi. Dan kini Jepang melalui kapten mereka, di sana ada Itakura, pendek saja kepada Ito, melebar dia ke kanan. Di sana ada Tomiyasu sorongkan bola ke depan, kembalikan kepada Ito, kembali nomor punggung 2, umpan pendek ke depan. Di sana Nakamura sudah melewati kotak penalti dari sisi kiri pertahanan Tunisia, namun sepertinya kembali terperangkap offside tadi. Umpan yang diberikan pemain Jepang nomor punggung 2 ada Yukinari yang juga dimasukkan di babak yang kedua oleh pelatih Hajime Moriyasu. Inilah dia Yukinari nomor punggung 2, tadi dimasukkan di menit ke-75. Saat ini Tunisia mencoba membangun serangan dari sektor kanan pertahanan sendiri, melebar ke sisi tengah pertahanan kepada Rekik, umpan pendek saja ke kiri, umpan langsung ke mulut gawang. Namun bisa dimetakan oleh para pemain dari Jepang. Kini Jepang mencoba untuk melakukan serangan dari sisi kiri. Di sana ada Ito pendek saja kepada rekannya. Dari sisi kiri pertahanan mereka masih membangun serangan kepada Itakura, masih berada di area pertahanan mereka sendiri kepada Sano, umpan saja kepada rekannya. Di sana ada Yukihari, umpan ke sektor kiri di Tunisia. Di sana ada nomor punggung 14, itu tadi yang dituju, namun umpan crossing tadi dipatahkan saja atau dibuang saja oleh pemain Tunisia bola tadi, sehingga hanya menghasilkan tendangan penjuru bagi Jepang di menit ke-77. Inilah dia sang pencetak gol tadi, Junia Ito, di menit ke-69, sehingga memperlebar skor ataupun keunggulan bagi tim Samurai Biru 3-0 atas Tunisia. Ito sudah lakukan tendangan ke mulut gawang, berbahaya, tapi mampu diheading oleh pemain Tunisia. Namun kini serangan masih dibangun anak-anak Jepang dari sektor kiri pertahanan Tunisia. Nomor punggung 2 ada Yukihara, nomor punggung 24 Sano, diserahkan lagi balik. Dipotong saja tadi, umpan mendatar yang dilakukan oleh Sano kepada rekannya di sektor kiri atau kepada Ito tadi. Ismail tadi memotong arah bola, sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Jepang. Kita masih menantikan, menyisakan 13 menit lagi waktu normal, di mana pertandingan di grup F ini cukup ketat. Setelah laga sebelumnya, Belanda mampu meraih kemenangan besar atas Swedia dengan skor 5-1, sehingga kemenangan juga harus diraih oleh Jepang maupun dari Tunisia sendiri. Memang cukup berat setelah tertinggal 0-3 dari Jepang. Memang Tunisia harus ekstra bekerja keras untuk minimal memperkecil kedudukan. Ya, saat ini tendangan ke gawang akan diberikan kepada Tunisia melalui Aymen Dahmen. Sementara itu juga terjadi beberapa pergantian pemain di kubu Jepang. Ada dua pemain tadi yang dimasukkan, ada Seko dan juga Yomigasu. Ya, saat ini Tunisia mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan pertahanan sendiri kepada Hannibal tadi, mampu dicuri oleh pemain Jepang, mencoba merasa dari sektor kanan pertahanan dari Suria, nomor punggung 17 di sana. Tadi ada meliuk-liuk dia di sektor kanan, melewati dua pemain Tunisia, terjadi gangguan ataupun tarikan dari pemain Tunisia, namun bukan sebuah pelanggaran. Dan kini aliran bola justru di kaki pemain Tunisia, dan Hannibal justru tadi mendapat gangguan pemain dari Jepang. Setelah sebelumnya pemain Jepang tampaknya juga mendapat gangguan di sektor kanan pertahanan Tunisia, namun wasit Ispan mengatakan ataupun memutuskan bahwa itu bukanlah sebuah pelanggaran. Kita masih menantikan seperti apa keputusan oleh wasit asal Ispan Kopacz, wasit asal Rumania ini. Dan kemudian pertandingan dilanjutkan masih sekiri dari sektor kiri pertahanan sendiri, masih melihat rekannya umpan saja ke kanan. Di sana ada Rekik, Rekik menahan bola sejenak, ataupun Talbi, Talbi umpan ke kanan pendek saja kepada Rekik, umpan sodor ke bola ke depan. Namun lagi-lagi pelanggaran dilakukan oleh Hiroko itu, sehingga tendangan bebas kembali diberikan oleh Tunisia. Dan memang di babak yang kedua ini menyisakan 10 menit lagi waktu normal. Tunisia mencoba untuk keluar dari Fraser, pemain dari Jepang, setelah terjadi beberapa rotasi pergantian pemain, duel-duel seru di lini serang maupun lini pertahanan dari kedua kesebelasan ini cukup sangat menarik untuk dilihat. Apalagi Hannibal merupakan sang jenderal pertahanan ataupun lini serang dari Tunisia, mencoba untuk terus mengurung pertahanan Jepang. Sudah dilakukan umpan ke depan saja, di sana ada dua pemain dari Tunisia, namun dengan cekatan Suzuki keluar dari sarangnya untuk menyambut ataupun memblok ataupun memotong umpan tendangan bebas yang dilakukan oleh pemain Tunisia tadi. Kini Jepang mencoba membangun serangan melalui Hiroko itu dari sektor kiri, melebar dia ke kanan, jauh saja kepada Tomiyasu ataupun Sano, umpan lagi kepada Itakura, pendek lagi, balikan lagi kepada Ito, Ito dorongkan bola ke sektor kiri, nomor punggung 17 di sana yang baru dimasukkan Yuito Suzuki, melebar lagi ke sektor kanan, nomor punggung 20 di sana ada Ayuma Seko, berkerja satu sama dengan Ito. Nomor punggung 2 kini mencoba untuk merangsek dari sektor kiri Yukihara, namun bisa direbut oleh Ismail, pemain dari Tunisia tadi. Kembali lemparan ke dalam pendek saja kepada nomor punggung 3 pada Reking ataupun Talbi, mundur lagi ke belakang sekiri dari sektor tengah pertahanan sendiri. Masih Talbi umpan crossing ke mulut gawang, di sana ada Firas mencoba mengasih bola dengan dada, umpan lagi pendek saja ke rekannya dari sektor kiri pertahanan Jepang, tarik lagi belakang Hannibal, namun passing back pass cukup jauh tadi, tidak ada rekannya yang justru mendekat. Dan kini Talbi dari sektor tengah lapangan pertandingan kembali membangun serangan, nomor punggung 21 umpan pendek saja nomor punggung 2, di sana ada Afdi back pass lagi kembali kepada nomor punggung 21 Ben Mida, masih mencoba menahan bola sejenak, meminta rekannya untuk mendekat. Talbi dari sisi tengah umpan crossing ke sektor kiri pertahanan Jepang, ada satu pemain Tunisia cep duel di sana dengan pemain Jepang, namun lagi-lagi belum bisa dimentahkan. Kini juru Jepang melalui Junia itu dari sisi kiri melihat rekannya sambil mengirim bola, mencoba masuki kotak penalti, umpan kepada nomor punggung 2, umpan langsung crossing ke mulut gawang. Dan lagi-lagi bagaimana serangan balik tadi yang dibangun oleh Junia itu, dan kembali gagal lagi-lagi, tidak mampu menghasilkan tambahan gol bagi Jepang, sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Tunisia.
1: Kali ini Tunisia akan melakukan tendangan gawang, memulai serangan untuk mengejar ketertinggalan 0-3 hingga menit ke-83 saat ini. Ya, sudah dilakukan. Saat ini sang kapten yaitu Elias Hakiri berikan kepada nomor punggung 26 11. Nomor punggung 25 masuk kami Anis Sulaimani. Ah, sayang sekali dipotong kali ini. Ada Junya itu berikan kepada nomor punggung 24. Umpan tarik tadi. Ah, disundul tadi. Gol. Ayase Ueda kembali berhasil mencatatkan diri di papan skor. Sebuah umpan tarik tadi yang sangat bagus dilakukan oleh nomor punggung 14 Junya Ito dari sisi kanan penyerangan ataupun sisi kiri pertahanan timnas Tunisia. Sebuah umpan tarik yang disundul tadi oleh Ayase Ueda dan jatuh di sisi pojok sebelah kiri Aymen Dahmen. Dan bola akhirnya bersarang di jala gawang Tunisia. 4-0, kemenangan besar timnas Jepang pada pertandingan ke-1000 Piala Dunia pada siang hari ini, pendengar. Ya, luar biasa timnas Jepang. Benar-benar Bung Jupri tadi, bagaimana prediksi dari pendengar yang meminta ya skor sampai 5-0? Ternyata ya hampir terwujud ini, Bung Jupri. Ya. Bagaimana Anda melihat di obrak-abriknya ataupun barisan pertahanan timnas Tunisia yang benar-benar kocar-kacir pada siang hari ini?
2: Ya, artinya ini gol ke-9 ya, ya, yang bersarang ke gawang Tunisia dari dua pertandingan. Jadi saya kira memang memperlihatkan ya bagaimana memang keroposnya pertahanan dari pertahanan dari Tunisia, tapi kredit ya buat Jepang. Kita lihat memang dengan unggul 3-0 mereka masih haus untuk bisa menciptakan gol tambahan, dan tadi bagaimana kombinasi serangan yang sangat baik.
1: Ya, kali ini Junya Ito melakukan serangan dari sisi kanan, umpan tarik lagi berhasil di sayang sekali diblok tadi bola tadi, umpan tarik dari Junya Ito dan masih jatuh di kaki para pemain Jepang. Tadi maksudnya Yukinari Sugawara hendak mengejar bola tadi, namun bola lebih cepat meninggalkan lapangan. Dan pendengar, ada salah satu pemain dari Tunisia tergeletak tadi menahan tendangan ataupun memblok tendangan dari pemain nomor punggung 14 Junya Ito, yang bermain cukup agresif baik di sisi kanan maupun di sisi kiri. Dan kali ini pergantian pemain dilakukan. Ada nomor punggung 9 Keisuke Goto dimasukkan oleh Hajime Moriyasu. Bung Jupri, kelihatannya jika kita berbicara terkait dengan timnas Tunisia ini, memang sangat tergantung ataupun lebih menitik beratkan serangan pada sosok Hannibal Medbri ya Bung ya. Tapi Hannibal Medbri sekali lagi seperti mati kutu, karena beberapa pemain Jepang seperti Hiroki Ito dan juga Takehiro Tomiyasu sejak babak pertama menempel ketat terus pergerakan dari Hannibal Medbri. Anda melihat seperti apa ini Bung?
2: Ya memang kalau kita lihat secara kualitas individu ya,
1: iya,
2: kita lihat bagaimana memang Hannibal Medbri pemain yang sangat baik ya, iya. Tapi lagi-lagi support ya, kalau kita lihat bagaimana juga pergerakan tanpa bola dari para pemain Tunisia juga saya kira juga belum tidak optimal di pertandingan kali ini. Dan kredit tentu buat pertahanan dari Jepang, kalau kita lihat bagaimana mereka tiga pemain mereka, Itakura tadi, Hajime Moriyasu dan juga Ito bermain sangat solid di pertahanan, dan kemudian juga dua gelandang bertahan mereka, Ao Tanaka dan juga Kai Susano tadi juga mampu menjaga kedalaman dengan sangat baik. Ini yang memang membuat Medbri juga tidak mudah ya, untuk bisa memberikan umpan-umpan yang bisa dikatakan bisa mengancam pertahanan dari Jepang.
1: Dan seperti yang Anda katakan tadi Bung, Hannibal Medbri sering terlalu lama ya Bung ya membawa bola ya. Ini yang sempat membuat apa timnas Tunisia gagal melakukan serangan yang efektif Bung ya pada siang hari ini.
2: Betul-betul, karena kalau kita lihat kan pressing dari Jepang kan sangat baik ya, artinya kalau memang momentum, ini soal momentum ya, artinya kalau saat memang kita lihat Medbri terlalu lama menguasai bola, paling tidak sudah ada dua pemain dari Jepang yang siap untuk melakukan intercept. Itu yang saya kira memang menjadi evaluasi ya buat Tunisia, meskipun memang kalau kita bicara hasil dengan situasi saat ini memang dipastikan juga Tunisia tersingkir ya.
1: Iya, pendengar, dibuka oleh gol Deci Kamada pada menit keempat, kemudian Jepang memperbesar keunggulan lewat Ayase Ueda, kemudian kontribusi dari Junya Ito, menit pemain nomor punggung 14, memperbesar lagi kemenangan dari timnas Jepang menjadi 3-0. Dan kali ini Ayase Ueda kembali memperbesar kemenangan tim Samurai Biru hingga menit ke 87, 36 detik saat ini 4-0 timnas Jepang sudah memimpin jalannya pertandingan menghadapi lawannya timnas Tunisia yang menggunakan kostum berwarna putih, celana putih dan kaos kaki berwarna putih. Kali ini Tunisia kembali melakukan serangan, umpan ke depan berikan kepada Firas Sakuat, tapi kop duel tadi dengan pemain Jepang hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ya, ada Ismail Khabri. Ismail Khabri utak-atik dia. Ada 2-3 pemain Jepang melakukan pengawalan terbalik Ismail Khabri. Ah, sayang sekali bola kembali jatuh di kaki para pemain Jepang dan dibuang saja jauh ke depan. Saat ini ada Karim Rekik. Karim Rekik kembali membuang bola ke depan, tidak mau dia berspekulasi dengan adanya salah satu pemain Jepang, Suzuki. Ya, kali ini ada Junya Ito nomor punggung 14. Mundur dia ke belakang kepada nomor punggung 7, Ao Tanaka. Ao Tanaka berikan kepada nomor punggung 17, Suzuki. Suzuki utak-atik dia, menyisir dari sisi kanan pertahanan timnas Tunisia. Kembali back pass ke belakang, berikan kepada nomor punggung 24, ada Sasano. Ai Sasano berikan kepada nomor punggung 2, Sugiwara. Sugiwara mundur dia, berikan kepada pemain kapten timnas Jepang, yaitu Kou Itakura. Kou Itakura berikan kepada Ito. Ito umpan lagi, back pass lagi ke belakang kepada Itakura. Itakura kali ini melihat-lihat rekannya, ada Ao Tanaka. Ao Tanaka menjemput bola. Kepada siapa bola diberikan? Saat ini sudah melewati garis tengah. Umpan pendek saja dia kepada Ito di sebelah kiri pertahanan. Dan kali ini back pass lagi ke belakang, ada Sano. Sano berikan kepada nomor punggung 20, yaitu pemain timnas Jepang yang baru masuk, Ayumu Seko. Ayumu Seko kali ini menyisir dari sebelah kanan pertahanan, berikan kepada Sugiwara. Sugiwara back pass lagi kepada Ayu Museko. Ayu Museko berikan lagi kepada nomor punggung 24 Kai Susano. Saya ini Sugiwara. Sugiwara menyisir dari sebelah kanan. Berebut dia berduel dengan para pemain timnas Tunisia dan berhasil diblok tadi oleh Abdel Abdi, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ada pergantian pemain lagi tampaknya dari kubu Tunisia. Hefrenet memaksimalkan dua pergantian terakhir. Nomor punggung 13 yaitu Rani Khedira, adik dari pemain mantan pemain timnas Jepang Sami Khedira, masuk menggantikan sang kapten Elias Sakiri. Ya, dan masuk juga nomor punggung 7 Elias Acuri yang menggantikan Amel Abdi. Dengan ini berarti sudah 5 pemain dimasukkan oleh Hefrenet untuk pertandingan pada siang hari ini waktu Indonesia Barat di Stadion Monterrey, Meksiko. 6 menit tambahan waktu diberikan untuk pertandingan kali ini dan timnas Jepang masih unggul 4-0 atas Tunisia.
0: Ya, hingga memasuki menit ke 90 waktu normal dan tambahan, dan menit waktu tambahan di babak kedua ini, saat ini timnas Jepang masih terus mengurung pertahanan dari Tunisia. Walaupun sudah leading 4-0, namun tim Samurai Biru ini masih terus bernafsu untuk menambah gol di babak penyisian grup F Piala Dunia 2026. Ya, saat ini Firas mencoba untuk menguasai bola, namun ada dari gangguan dari pemain Jepang sehingga masih dikuasai sepenuhnya oleh pemain Jepang. Nomor punggung 7 ada nomor punggung 7 tadi nampaknya ada Tanaka, namun bisa diambil alih tadi oleh pemain-pemain dari Tunisia. Tentunya kita masih menantikan kini justru tendangan bebas dari Hannibal dari sisi kanan pertahanan Jepang. Sudah berhadapan dia dengan bola, masih mencoba untuk memperbaiki kos kaki kanannya ataupun kos kaki kirinya yang bersiap-siap untuk melakukan tendangan bebas ini. Sudah mengangkat kedua tangannya meminta rekannya untuk memasuki area kotak penalti dari Jepang. Kita masih menantikan, bersiap-siap dia sudah menatap ke depan, sudah lakukan umpan ke mulut gawang. Di sana ada penjaga gawang dari Jepang, Suzuki, keluar dari sarangnya dan memeluk dengan sangat-sangat baik dan lempar saja kepada si itu dari sisi kiri. Kini dorongkan bola saja itu kepada rekannya Yuito ke sisi kanan pertahanan dari Tunisia tadi maksudnya. Namun bola kembali dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Tunisia, jauh saja kepada Aymen Dahmen penjaga gawang. Pada sektor kiri ada Ben umpan lagi kepada Hannibal mencoba umpan 1-2 bersama Ismail, mencoba untuk melewati satu pemain tadi Ismail dari sisi kanan pertahanan Jepang. Mampu dia berputar-putar namun kembali mendapat pengawalan ketat dari Yunia itu mencetak satu gol bagi Jepang tadi. Dan kini bola masih berulir di sektor kanan pertahanan Jepang ataupun mendekati garis lingkaran pertandingan. Nomor punggung 21 Ben masih melihat rekannya umpan saja ke depan yang dituju oleh rekan nomor Hannibal, namun kurang tepat sasaran dan bola justru dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Jepang. Terjadi duel di sektor kanan pertahanan Jepang. Nomor 14 itu mencoba melewati dua pemain dari Tunisia, umpan lagi kepada rekannya, kepada Yukinari, umpan crossing ke depan, mampu dia merasak. Nomor punggung 17 dengan cepat Yuito merasak sektor kiri pertahanan dari Tunisia, namun kembali bola sliding saja oleh Ben. Nomor punggung 21 tadi Ben Mida, pemain yang dimasukkan di babak kedua, tentunya menjadi sesuatu yang cukup bekerja keras nih para pemain dari Tunisia untuk minimal tidak kembali kebobolan oleh pemain dari Jepang yang memang tidak menurunkan intensitas serangannya memasuki 3 menit jelang pertandingan usai. Dan kini sang kapten nomor punggung 4 kita lihat di sana ada Itakura pendek saja ke nomor 20 ada Seko alirkan bola ke sektor kiri pertahanan dari Tunisia kepada itu tadi maksudnya, namun bola mampu dicuri oleh pemain Tunisia, namun arah bola justru keluar arena pertandingan sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi tim Samurai Biru. Kini Jepang masih mencoba membangun serangan lemparan ke dalam. Nomor punggung 2 ada Yukinari dari sektor kiri pertahanan Tunisia, namun kurang sempurna, justru Talbi lakukan ataupun buang bola saja ke depan tadi maksudnya. Namun kini Ken Coba menguasai bola sepenuhnya, umpan ke depan. Namun lagi-lagi, oh kini Piras mampu merebut bola, melewati garis lingkaran pertandingan, mencoba melewati dua pemain dari Jepang, melikluk dia, tarik lagi ke belakang kepada rekannya, kepada siapakah yang tadi tuju, tampaknya kepada Ben. Ben sodorkan bola ke kanan kepada Talbi. Talbi menguasai bola sepenuhnya, kerjasama 1-2 dia bersama Reki. Reki umpan selodorkan bola ke depan, namun mampu diblok tadi oleh pemain-pemain Jepang. Dan kini terjadi perebutan di sektor kiri pertahanan Jepang, dan tampaknya main nomor punggung 20 dari Tunisia tadi, sana ada Yan Valeri, tampaknya melanggar pemain Jepang, dan sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Jepang di menit kelima waktu tambahan di babak yang kedua ini, atau menyisakan kurang dari 60 detik lagi pertandingan babak kedua akan usai. Kini Jepang masih mencoba menguasai jalannya pertandingan dari sisi tengah lapangan pertandingan. Umpan-umpan pendek saja, kerja 1-2 dia kepada Tanaka, pendek saja kepada Sano, melebar ke sektor kiri kepada sang kapten, kepada Itakura, Itakura kepada Ito, sodorkan bola ke depan kepada nomor punggung 17 di sana, merasa Yuiko dari sektor kanan pertahanan Tunisia, namun masih bisa direbut oleh pemain dari Tunisia. Nomor punggung 13 umpan kesodorkan bola ke depan, nomor punggung 7 dari pemain Tunisia yang baru dimasukkan tadi mencoba untuk mengejar bola atau memberikan umpan kepada rekannya, namun sayang sekali bola justru dikuasai lagi-lagi oleh pemain-pemain Jepang dari sektor tengah lapangan pertandingan. Itakura kepada Tanaka, balik lagi, pendekkan saja kepada Itakura di sisi lapangan tengah pertandingan, bermain dengan cukup nyaman mereka, langsung saja ke depan tadi. Dan saat yang bersamaan wasit asal Rumania Isvan Kovacs juga meliup peluit panjang, tanda berakhirnya babak yang kedua antara Tunisia menghadapi Jepang, dan kedudukan skor akhir adalah 4-0 bagi kemenangan Jepang.
3: Ya, terima kasih rekan Rosian dan juga rekan Joko Saputra yang sudah menyampaikan bagaimana jalannya pertandingan di babak kedua Jepang dengan Tunisia yang berakhir dengan skor 4-0 nih Bung Jupri. Bagaimana analisa Anda dari hasil kesimpulan ini?
2: Ya, kalau kita lihat memang benar-benar dominan ya apa yang ditujukan dari Jepang. Sepanjang 90 menit mereka menguasai pertandingan, mereka mendominasi permainan, dan kemudian bisa menciptakan 4 gol, 2 gol tambahan tadi di babak kedua.
3: Ya.
2: Kita lihat menjadi hasil yang luar biasa, dan ada catatan istimewa juga. Ini untuk pertama kalinya ya,
3: ya,
2: di Asia bisa menciptakan 4 gol di pertandingan Piala Dunia, dan tadi 2 gol dari Ayase Ueda juga membuat dia menjadi pemain pertama yang bisa menciptakan gol 2 gol buat Jepang di pentas Piala Dunia. Jadi saya kira penampilan yang lengkap buat Jepang, dan sayangnya memang buat Tunisia ini menjadi hasil yang buruk lainnya ya, karena di laga sebelumnya mereka kalah 1-5, sekarang kalah 0-4. Dan kalau kita lihat secara statistik di babak kedua memang bisa dikatakan mereka tidak bisa berbuat apa-apa ya, karena tidak ada shoot on goal juga, tidak ada tembakan juga. Jadi memang bisa dikatakan performanya memang benar-benar mengecewakan dari Tunisia, dan mereka harus pulang dengan selama kedua pertandingan harus tersingkir dan menjadi tim ketiga yang tersingkir dari Piala Dunia.
3: Ya.
2: Setelah Haiti dan juga Turki.
3: Oke, kita lihat jadwal berikutnya juga Jepang akan menghadapi Swedia ya. Sementara Tunisia juga harus pulang. Ini bagaimana untuk kedepannya bagi Jepang,
2: Bung? Ya, bagi Jepang tentunya pertandingan tidak mudah lainnya ya. Karena kalau kita lihat Swedia tentu punya misi juga, punya keinginan untuk bisa melangkah ke babak 32 besar ya.
3: Ya.
2: Jadi kalau kita lihat kekalahan kemarin Swedia dari Belanda dengan skor 1-5, saya kira akan menjadi ukuran bahwa nantinya pertandingan akan jadi lebih mudah buat Jepang. Mereka harus tetap fokus, harus tetap juga tetap membumi lah istilahnya, karena memang pertandingan masih akan berlanjut dan mereka belum sepenuhnya lolos ya, meskipun memang peluang mereka sangat besar karena dengan 4 poin sekarang mereka di posisi kedua, berada di bawah Belanda hanya kalah selisih gol.
3: Baik, kita undang pendengar kembali ya, silakan Anda yang mungkin punya komentar atau pendapat di jalannya laga antara Jepang dan juga Tunisia, silakan 0213844545, 0213866712. Saya sapa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

selanjutnya. Kita ikuti Lintas Megatol. Informasi terkini dari RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, SP Nias Selatan, dan SP Tanjung Balai.

0: perhelatan Rakernas ini kita rangkaikan dengan peringatan hari jadi Kota Medan.
1: Kami berencana meningkatkan ekonomi masyarakat di wilayah Kabupaten
2: Kendal. Menyuarakan secara langsung apa yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman ojol.
3: Insya Allah tahun ini kita akan tambah masing-masing sekolah interaktif flat panel.
4: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16, Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, Nia Selatan, dan Tanjung Balai pada siang ini di antaranya. Kepala SMP Negeri 3 Sitelu Eri Kabupaten Nias apresiasi bantuan revitalisasi gedung SMP Negeri 3 Sitelu Eri. Gubernur Sumatera Utara siap jembatani aspirasi ojek online kepada DPR RI. Inilah lintas Megatol selengkapnya bersama saya Putra Zebua. Kita awali berita yang pertama. Maraknya game judi online yang dapat diakses dengan mudah saat ini dinilai berpotensi merusak para generasi muda. Untuk itu, para orang tua diminta untuk turut mengawasi penggunaan smartphone pada anak. Liana Sution menurunkan laporannya.
5: Banyaknya judi online saat ini dapat dengan mudah diakses melalui smartphone dinilai dapat mempengaruhi generasi muda saat ini. Hal itu perlu diwaspadai mengingat ada sejumlah game online mengarah ke perjudian. Wati, salah seorang tenaga pendidik, mengatakan orang tua harus berperan aktif untuk mengawasi anak pada saat menggunakan smartphone. Ia mengatakan, dalam perkembangan teknologi yang begitu pesat, anak-anak sekarang memiliki akses yang mudah ke berbagai bentuk hiburan online, termasuk perjudian online.
6: Sesibuk apapun saya tetap harus pantau sejauh mana perkembangan mereka. Nah, sebagai orang tua, harusnya mereka itu terus mendekatkan diri ke anak-anak, tanda kutip, anak yang baru beranjak remaja ini ya. Nah, mereka harusnya pantau terus ketika ada waktu luang, ya pinjam handphone anaknya, kemudian buka-buka, cari informasi, selidiki, mungkin mengarah ke hal-hal yang tidak kita inginkan.
5: Dengan berbagai upaya ini, Wati berharap masyarakat dapat lebih waspada terhadap resiko perjudian online yang merugikan generasi muda sehingga anak-anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman dan sehat di era digital ini. Liana Sution melaporkan.
4: Ini pesan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI saat mengunjungi sekolah di Kota Gunung Sitoli. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti Bulele.
7: Makan bergizi gratisnya udah terima belum?
8: Sudah.
7: Sudah atau belum?
8: Sudah.
7: Yang sudah sini, yang sini belum?
8: Sudah.
7: Mau dilanjutkan?
9: Inilah jawaban yang dilontarkan secara spontan oleh ratusan pelajar saat ditanyakan apakah masih mau makan bergizi gratis. Oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Dr. Abdul Muti MED saat berkunjung ke SMK Negeri 1 Dharma Caraka Gunung Sitoli Selatan Sabtu 20 Juni 2026. Para pelajar yang terdiri dari murid SD, SMP, dan SMK tersebut sedang mendengarkan sambutan Menteri yang melontarkan beberapa pertanyaan kepada mereka, salah satunya MBG, dan memastikan suara mereka akan sampai kepada Presiden Prabowo.
7: Bilang bareng-bareng, MBG lanjutkan Pak Presiden, gitu.
8: MBG lanjutkan Pak Presiden.
7: Ya, gitu. Insya Allah, karena ada banyak wartawan, jadi permintaan kalian insya Allah sampai kepada Bapak Presiden.
9: Menteri Pendidikan juga menanyakan apakah para pelajar sudah menikmati interaktif flat panel atau IFP atau papan interaktif digital di sekolah masing-masing. Meski sempat dijawab belum karena istilahnya yang belum familiar, namun para pelajar menjawab sudah mendapatkan IFP di sekolahnya dan Menteri Pendidikan pun berpesan supaya para siswa lebih semangat lagi dalam belajar.
7: Sudah menerima IFP belum? Belum. Belum semuanya? SD belum? SMP belum? SMP sudah? IFP yang ada TV itu, yang ada TV gede? Sudah? Sudah. Nah, eh mohon maaf. Rupanya kita ada miss. IFP yang TV yang bagus, yang canggih sudah ya?
8: Sudah
7: ya? Yang belum nanti kita tambah, insya Allah. Pak Presiden Prabowo, Presiden kita berjanji, insya Allah tahun ini kita akan tambah masing-masing sekolah antara 2 sampai 3 interaktif flat panel untuk sekolah-sekolah di seluruh Indonesia.
9: Menteri Pendidikan Abdul Muti juga mengingatkan tentang pesan Presiden Prabowo yakni Gerakan Indonesia Asri, yakni aman, sehat, resik, dan indah, yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia mengajak para pelajar agar membangun budaya hidup aman, saling menghormati, jangan ada yang suka membuli atau mencaci maki temannya, membiasakan berkata-kata yang baik dan sopan. Demikian juga membiasakan hidup sehat dengan makan yang bergizi, membiasakan hidup bersih serta menciptakan suasana indah dimanapun berada. Pada kunjungan tersebut, sejumlah pelajar mendapatkan keberuntungan karena mampu menjawab pertanyaan dari Menteri Pendidikan sehingga diberikan hadiah sebuah sepeda dayung. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bulula melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menyatakan komitmennya untuk menjembatani aspirasi para pengemudi ojek online dengan wakil rakyat di DPR RI asal Sumatera Utara. Berikut laporan Ulfa Nadira.
10: Sehingga kita sama-sama baik dari pemerintah provinsi, DPRD provinsi.
11: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menyatakan kesiapan pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk menjembatani aspirasi para pengemudi ojek online kepada anggota DPR RI asal Sumut saat menerima audiensi pengemudi ojol yang tergabung dalam Solidaritas Ojol Bersatu atau Sobat. Langkah ini dilakukan guna mendukung perjuangan para pengemudi dalam menghadirkan regulasi yang lebih kuat untuk melindungi pekerja transportasi online. Bobby menyebut dirinya memahami tuntutan para pengemudi agar regulasi tersebut ditingkatkan menjadi undang-undang. Menurutnya, proses pembentukan undang-undang membutuhkan waktu dan tahapan yang lebih panjang sehingga Perpres menjadi instrumen yang dapat segera diterbitkan untuk menjawab kebutuhan mendesak di lapangan.
10: Terima kasih sudah sama-sama duduk di sini untuk menyuarakan secara langsung apa yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman ojol. Ada beberapa poin. Utamanya sebenarnya paling induknya adalah yang tentang undang-undang transportasi. Ada 30 orang anggota DPR RI dari Sumatera Utara, nanti kok bisa sama-sama berapa yang bisa kita ajak komunikasi nanti sehingga kita sama-sama baik dari pemerintah provinsi, DPRD provinsi, dan juga anggota DPR RI dari Sumatera Utara menyuarakan hal yang sama. Selain nanti coba kami akan diskusi. Kita secara langsung sama-sama bertemu dengan paling dekat misalnya waktunya dengan Kementerian Perhubungan.
11: Sementara Ketua Sobat Timbul Sihaan menyampaikan apresiasi atas komitmen Bobby yang dinilai memiliki perhatian besar terhadap kesejahteraan para pengemudi ojol.
12: Dunia transportasi online yang harus ada di Indonesia yaitu Undang-Undang Transportasi Online. Kendala kami yang paling berat di lapangan sebenarnya kita tahu Pak, 100% tanggap 70% itu daerah Medan ini dianggap daerah parkir. Jadi terima kasih Pak, Bapak sudah memberi jalan dan saya sangat aplaus dan kami sangat senang ya, terdapat tanggap peduli.
11: Audiensi ini menghasilkan beberapa poin penting untuk ditindaklanjuti, antara lain kajian mengenai pembebasan biaya parkir bagi pengemudi ojol saat melakukan layanan pengantaran makanan dan paket yang akan dibahas lebih lanjut dalam penyusunan regulasi pendukung. Ulfa Nadira melaporkan.
4: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Kota Medan menyediakan stand gratis bagi UMKM lokal di Lapangan Benteng dan Lapangan Merdeka demi mensukseskan Rakernas Apeksi 2026 yang akan berlangsung pada 28 Juni hingga 4 Juli mendatang. Berikut laporan Andreas Purba.
0: Perhelatan Rakernas ini kita rangkaikan dengan...
13: Pemerintah Kota Medan menggratiskan fasilitas lapak dan stand bagi pelaku UMKM lokal yang ingin berjualan selama rangkaian Rakernas ke-18 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia Apeksi tahun 2026 yang akan berlangsung pada 28 Juni hingga 4 Juli mendatang. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kota Medan sekaligus Ketua Panitia Rakernas Apeksi 2026, Muhammad Sofyan, menjelaskan kebijakan ini sengaja diambil untuk mendukung kesuksesan acara nasional tersebut sekaligus untuk mendorong roda perekonomian masyarakat. Ia menyebut fasilitas tanpa biaya ini akan disediakan di dua lokasi strategis, yaitu Lapangan Benteng dan Lapangan Merdeka Kota Medan. Langkah ini diharapkan dapat mempermudah para pelaku usaha kreatif dan kuliner dalam memasarkan produk unggulan mereka kepada ribuan tamu dari seluruh penjuru Nusantara. Ia menambahkan nantinya gelaran ini juga akan terasa semakin meriah karena pelaksanaannya diselaraskan dengan momentum Hari Jadi Kota Medan yang ke-436 serta agenda pariwisata tahunan yakni gelar Melayu Serumpun.
0: Perhelatan Rakernas ini kita rangkaikan dengan peringatan Hari Jadi Kota Medan. Jadi kita sudah menyiapkan acara atau kegiatan bazar UMKM. Akan berlangsung di lapangan Benteng. Berikutnya juga nanti dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Kota Medan yang dirangkaikan dengan Rakernas ini, juga akan ada stand UMKM yang akan kita bangun ya di venue yang berada di lapangan Merdeka. Di lapangan Merdeka juga akan ada kegiatan rutin tahunan, agenda dari Dinas Pariwisata Kota Medan yaitu gelar Melayu Serumpun.
13: Dengan tidak adanya pungutan biaya bagi para pedagang, pemerintah Kota Medan mendorong para pelaku UMKM dapat memanfaatkan peluang emas ini secara maksimal untuk mengenalkan ciri khas Kota Medan kepada para wali kota dan delegasi yang hadir. Sofyan juga menyebut kebijakan ini sekaligus menjadi bentuk nyata komitmen pemerintah daerah dalam merangkul warga lokal, sehingga dampak positif dari acara berskala besar ini dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas. Andreas Purba melaporkan.
0: Gelar Melayu Serumpun.
4: Kepala SMP Negeri 3 Siteluk Eri Kabupaten Nias apresiasi bantuan revitalisasi gedung SMP Negeri 3 Siteluk Eri. Laporan Muni Eli Harefa.
14: Kepala SMP Negeri 3 Siteluk Eri Kecamatan Siteluk Eri Kabupaten Nias Utara Ya Aman Zega menyampaikan apresiasi atas kunjungan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah ke sekolahnya. Pihak sekolah menyambut baik dan mengucapkan terima kasih atas perhatian Presiden Prabowo dan Menteri Pendidikan yang menjadikan SMP Negeri 3 Siteluk Eri sebagai lokasi peletakan batu pertama revitalisasi. Ya Aman Zega menyebutkan kegiatan berjalan lancar dan berkat kerjasama guru, staf hingga tokoh masyarakat setempat.
15: Tentu kita berterima kasih ada beberapa item yang kita terima secara khusus di SMP Negeri 3 Siteluk Eri, yaitu adalah ruang kelas baru, ada 2 rombel, rehab 1 rombel, dan sanitasi pembuangan air 47 meter dan begitu juga tembok penahan atau penataan lingkungan sepanjang 29 meter. Untuk kami atau saya kepala sekolah mengucapkan terima kasih banyak. Semoga apa program-program dari orang tua kita baik Presiden, Wakil Presiden dan seluruh Menteri kita sangat-sangat mendukung.
14: Pihak sekolah bersama panitia pembangunan sekolah berkomitmen mendukung program pemerintah pusat agar pembangunan berjalan sesuai petunjuk teknis dan bermanfaat bagi siswa. Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Nias Utara. Fokus kunjungan salah satunya adalah peletakan batu pertama revitalisasi pembangunan gedung SMP Negeri 3 Siteluk Eri. Sebelumnya, Mendikdasmin juga meninjau penyaluran makan bergizi gratis di SMP Negeri 1 Siteluk Eri dan menyerahkan perangkat Starlink untuk kebutuhan sekolah. Selanjutnya, secara simbolis dilakukan penandatanganan bantuan revitalisasi tahun 2025 untuk 32 sekolah dengan total anggaran 48,6 miliar.
16: Kami tadi secara simbolis menandatangani sekolah-sekolah yang mendapat bantuan 2025 sebesar 48,6 miliar yang dialokasikan untuk 32 sekolah. 2 PAUD, 13 SD, 15 SMP, dan 2 SMA. Kemudian untuk tahun 2026, sementara mungkin nanti masih bisa ada penambahan, sekarang ini 21 sekolah. Ini 16 sudah disalurkan bantuannya, dan nilainya untuk sementara 20 miliar rupiah, terdiri atas 3 PAUD, 8 SD, 2 SMA, dan 8 SMP.
14: Selain fisik bangunan, pemerintah juga menyalurkan Starlink interaktif LED panel dan jaringan listrik untuk sekolah di daerah 3T. Munili Harifa melaporkan.
4: Objek ekowisata Aik Batu Bontar, Gunung Baringin, Kabupaten Madina menyuguhkan sejumlah keindahan wisata air pegunungan serta kuliner khas Mandailing. Berikut dilaporkan Muaf dan Zega.

Kabupaten Mandailing Natal atau sering disebut dengan Kabupaten Madinah berada di ujung selatan Provinsi Sumatera Utara. Panyabungan adalah pusat pemerintahan sekaligus menjadi ibu kota dari Kabupaten Madinah. Selain pertanian dan perkebunan, Madinah juga dikenal memiliki sektor wisata yang menjadi penopang ekonomi seraya menjadi tempat rekreasi bagi masyarakat sekitar. Dengan luas area mencapai 6.621 km persegi, Madinah adalah daerah tujuan wisata yang menawarkan beragam pengalaman menarik, mulai dari wisata danau, pesona cagar alam, destinasi pantai, serta lokasi pemandian alam, pegunungan, atau perbukitan dengan daya tarik yang sangat memukau. Salah satunya adalah lokasi ekowisata Aik Batu Bontar, yang berada di Kelurahan Gunung Baringin, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Madinah. Untuk menuju ke sana, dari Sibolga, kita harus menempuh perjalanan dengan kendaraan bermotor sekitar 170 hingga 180 km atau sekitar 5 jam. Sementara, kalau jarak dari pemukiman masyarakat menuju lokasi pemandian Aik Batu Bontar, kita juga harus menempuh perjalanan dengan sepeda motor hanya berkisar 10 menit saja. Jangan khawatir, akses jalan ke titik lokasi ini juga sudah dibangun jalan rabat beton untuk mempermudah jangkauan ke lokasi pemandian. Destinasi wisata pemandian di lereng Bukit Torsihite ini menyuguhkan air pegunungan yang jernih, perpaduan panorama alam air bersih dan bebatuan dari atas ke bawah lereng bukit. Kita juga dapat menikmati asrinya hutan dan pepohonan yang tumbuh di sekitar kawasan pemandian. Tentunya membuat kita merasa terbuai dan ingin berlama-lama menginap di lokasi itu. Belum lagi, nyanyian suara burung dan indahnya suara alam membuat kita seakan berada di suasana kebebasan. Selain merasakan jernih dan segarnya air pegunungan, di objek ekowisata ini kita juga dapat bersuah foto di setiap sudut lokasi pemandian.

0: ini tentunya diharapkan menjadi sumber penghasilan serta dapat meningkatkan ekonomi masyarakat lokal dan mampu mengurangi angka pengangguran di kalangan pemuda. Untuk menjadikan lokasi ekowisata ini, kata Arifin Taher Nasution, Ketua Perkumpulan Naposo Nauli Bulung Gunung Baringin Penyambungan Timur Madinah, para pemuda-pemudi melakukan gotong royong memanfaatkan sumber air perbukitan cukup deras dan jernih.
1: Kami berencana mengurangi pengangguran. Yang kedua, kami berencana meningkatkan ekonomi masyarakat di wilayah Kelurahan Gunung Baringin. Karena nanti dari sini, ini semakin banyak nanti warga yang bisa membuka kantin, membuka usaha di lokasi yang ada di tanahnya, yang di lokasi wisata ini ada tanahnya, yang punya kebun itu.
2: Secara keseluruhan bisa membantu perekonomian masyarakat, baik itu dari abang beca, abang supir,
1: yang punya buah,
2: nanti bisa datang ke sini untuk jual.
0: Di lokasi ekowisata alam pemandian yang mengagumkan ini, tentunya kita juga akan dimanjakan dengan beragam kuliner dan jajanan tradisional seperti nasi goreng kampung, santapan mie instan khas Mandailing, serta berbagai jenis minuman segar. Untuk menikmati segala fasilitas di lokasi pemandian air batu Bontar ini, kita tidak dipungut biaya banyak, cukup Rp3.000 saja hanya untuk biaya kebersihan lokasi. Wisatawan lokal maupun luar daerah sampai kini masih ramai berkunjung ke sana, terutama pada saat hari-hari libur nasional atau keagamaan mulai dari siang hingga sore hari. Demikian, Mof dan Jega melaporkan.

0: Kehadiran budaya Fao Rasa pada event Mania Malefest 2026 diharapkan dapat melestarikan adat Nias tersebut agar tetap terpelihara dan terjaga di tengah arus digitalisasi saat ini. Laporan Anoverly Sulu.
1: Event budaya Mania Malefest berakhir Minggu 21 Juni 2026. Berbagai kegiatan telah dilaksanakan selama sepekan, baik pertunjukan budaya, lomba, hiburan rakyat, dan UMKM. Tahun ini, event tersebut menghadirkan salah satu budaya yang sudah jarang dilaksanakan, yaitu budaya Fao Rasa. Budaya Fao Rasa berupa acara adat di mana para si ulu atau kaum bangsawan dan si ila atau para cendekiawan berkumpul dan melakukan pembicaraan adat. Seperti pada saat pelaksanaan budaya Fao Rasa yang dilakukan pada pembukaan Mania Malefest 2026 pekan lalu, para si ila dan si ulu yang memimpin Fao Rasa secara bergantian menyampaikan sejumlah pesan dan harapan. Salah satunya yang disampaikan si ulu Tuhasa Megatane agar Mania Malefest menjadi sebuah peraturan daerah.
2: Pemimpin daerah ya nama ada bupati.
1: Harapan kami kepada pemerintah daerah, kalau boleh event Mania Malefest ini dijadikan peraturan daerah atau perda agar menjadi event Kabupaten Nias Selatan yang berkesinambungan sehingga kami lebih serius dalam melestarikan budaya.
2: Event Mania Malefest kan mi perda ke kodam ya tulah kokoya to balia event Nias Selatan. Pada nama soe perda nia. Koko kita ke kawah di sementara, mabai kita dema pereha lewu, mabai kita dema digali budaya Ramadan.
1: Sementara itu, Kepala Desa Hilisimaitane Formil Dahi mengemukakan perkembangan zaman menyebabkan Fao Rasa tidak lagi diselenggarakan. Oleh karena itu, melalui Mania Malefest 2026, kearifan lokal ini kembali dihadirkan untuk menjaga kelestarian budaya tersebut.
3: Fao Rasa ini sebuah kegiatan di desa yang menunjukkan keberadaan, kemampuan, kecapaian ekonominya, dan dia akan memberikan sebuah pesta dan mengundang desa lain untuk dapat dijamu dan diterima dengan baik dengan pesta adat Fao Rahu dan juga berbagai kostum-kostum budaya Nias yang memang dari zaman dulu dilaksanakan dan telah berhenti dari tahun ke tahun. Kenapa? Karena zaman berubah. Sekarang kita akan kembali laksanakan sebuah kearifan lokal di Desa Hilisimaitane.
1: Kehadiran budaya Fao Rasa pada event Mania Malefest 2026 diharapkan dapat melestarikan adat Nias tersebut agar tetap terpelihara dan terjaga di tengah arus digitalisasi saat ini.

0: Nih, Fao rasa tidak hanya sekedar sebagai kearifan lokal masyarakat Nia Selatan, namun juga sejalan dengan nilai sosial masyarakat Indonesia dalam bermusyawarah dan bermufakat sebelum mengambil sebuah keputusan maupun menentukan kebijakan yang akan diterapkan di tengah masyarakat. Anoverles Hulu melaporkan.
1: Pendengar, berita tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas. Sampai jumpa, ya ahobu.
2: Sekian, lintas Megatol.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar Pro 1 RRI Gunung Stoli, dimanapun Anda berada, selamat siang kami ucapkan untuk Anda. Dan baru saja kami hadirkan Lintas Megatol untuk siang hari ini. Dan seperti biasanya, pendengar Pro 1 RRI Gunung Stoli di 96,2 MHz untuk siang hari ini, kami temani Anda dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Deretan lagu dangdut akan menemani suasana siang Anda. Bersama kami yang bertugas, saya Putra, menemani Anda siang hari ini hingga ke formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pro 1 RRI Gunung Stoli di 96,2 MHz. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk lagu request dangdutnya, silakan bergabung bersama kami di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, lagu-lagu dangdut yang kami hadirkan untuk Anda hingga ke formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Dangdut adalah kita ya. Jadi tarikan siang hari ini sambil menikmati makan siangnya, sambil dengerin lagu-lagu dangdut yang ada di siaran Pro 1 Gunung Sitoli. Jadi caranya gampang untuk bisa gabung di sini nih teman-teman ya. Ada Merlin. Hai Merlin, apa kabar? Wah, kita ketemunya di sini nih ternyata ya kan. Siang-siang minggunya gak kemana-mana, ketemunya di live streaming yang kita pakai nih saat ini dari akun kami yang bertugas, saya Putra, buat teman-teman semua di Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Kita temenan di sini, ketemunya di sini, dan teman-teman juga bisa dengerin siaran radio kita di FM 96,2 MHz. Dan teman-teman juga bisa bantu dengerin kita lewat download aplikasi RRI Digital. Di aplikasi RRI Digital ini teman-teman bisa dengerin RRI di seluruh Indonesia, termasuk RRI Gunung Sitoli yang ada di dalamnya gitu ya. Nah, di sini kita di lagu dangdut saat ini di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita yang baru aja stay on radionya. Nah, ini siaran radio RRI Gunung Sitoli. Jadi FM-nya di 96,2 MHz. Dan lagu-lagu yang kita puterin adalah lagu dangdut buat siang hari ini ya. Seru-seruan sama kita di siang hari ini sambil makan siang. Jadi kalau misalkan ada yang teriak, aduh mau makan apa nih, kira-kira makan pecel aja udah gitu ya. Gak nyaman nih perut, mules gitu, ya udah makan yang anget-anget ya kan. Apa tuh yang anget-anget? Banyak ya, ada nasi soto ya kan, ada kari kambing ya kan, ada kari sapi gitu ya kan. Wah, kolesterol dong. Kalau nyebutnya kolesterol ya udah, mau makan apa lagi? Vegetarian kalau gitu ya, makannya yang sayur-sayuran aja boleh gitu ya kan. Terus kalau misalkan gak demen juga sama sayur ya udah makan buah aja ya. Yang pastinya harus ada pengganjal perutnya buat siang hari teman-teman ya. Jadi jangan sampai kita itu gak makan siang, nanti kita bisa jatuh sakit ya. Ada Roni, Tuan Muda, Ari Putra, Kak Marniati Gule. Terima kasih buat semuanya, sehat selalu, selamat menikmati dari suasana liburnya. Ada Pipu Sivo, kemudian ada Merlin Duru juga, thank you. Ada Taufik Hidayat, makasih. Ada Befar juga, thank you. Risman Duru, makasih. Ada Uni, ada Nur Lali, ada Chef Albert, ada Dohori Nagrita, Fred Fire, ada Iksan Cuangkis, Rodi Sutrisno, Immanuel Gavril, Randy, dan Destagea. Katanya pengen diputerin lagu dong, Bang Putra, lagunya Kopi Dangdut. Kopi Dangdut ada sih dari Fahmi Sahab gitu ya kan, yang udah gak sabaran juga lagunya diputerin gitu ya. Gimana, kita puterin aja langsung lagunya atau kita tidur dulu baru muter lagunya? Atau kita makan dulu baru muterin lagunya? Kayaknya kita mesti puterin lagunya dulu deh ya, nanti Destagia ngambek lagi ya. Oke, kita puterin aja langsung lagunya. Ini dia lagu request pertama nih di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, lagu dari Fahmi Sahab dengan Kopi Dangdut, Destagia. Ini dia lagu.

Dari 96,2 MHz RRI Pro 1 Gedung Stoli, kita seru-seruan di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Yang telat bilang telat, enggak telat ya. Jadi waktu kita masih panjang untuk bisa request lagu dangdut sampai di jam 3 siang ini. Jadi buat teman-teman yang pengen request lagu dangdut, tinggal ditulis aja lagunya apa gitu kan, penyanyinya siapa, dan lagunya dikirim buat siapa. Jadi buat siang hari ini yang baru stay on radionya, ini radio mana sih gitu ya kan? Kamu nanya, kamu bertanya-tanya gitu ya kan. Ini radio RRI Gunung Sitoli ya teman-teman ya. Jadi ini radio RRI Gunung Sitoli ya kan, FM-nya di 96,2 MHz. Nah kalau misalkan nih radionya gak sampai di aksesnya kamu di 96,2 MHz ya teman-teman pendengar Pro 1 RRI Gunung Sitoli, gak usah sedih gitu ya kan. Kenapa? Karena sekarang ini gebrakan RRI juga sudah sangat membooming banget ya. Tinggal di ujung jari aja, pokoknya punya ponsel Android, download aplikasi RRI Digital. Jadi mau di mana aja perginya gitu ya teman-teman ya. Mau kemana aja kita berada, mau di luar negeri, mau di luar angkasa, kita bisa dengerin siaran Hadia Duria dari Kak Yosi. Oh maksudnya Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kalau Hadia Duria hadirnya biasanya di jam 12 siang. Cuma hari ini tadi gak hadir, kenapa? Karena ada Piala Dunia live-nya tadi dari jam 11 sampai di jam 1 siang. Tadi melawan apa tuh yang tanding tadi, yang final tadi, yang bukan final, yang tanding tadi yang tampil siapa nih? Yang tanding tadi itu Tunisia sama dengan versus Jepang ya. Jadi Tunisia versus Jepang. Jepang tadi dapat skor 4 ya. Tunisia 0 ya. Kalah Kak Yosi ya. Tadi Kak Yosi bilang, "Ayo Put, siapa nih yang diandalin gitu, yang jadi pemenangnya gitu." Wah, saya bilang sih ya siapa yang menang baru itu namanya gitu. Ternyata Jepang dapatnya 4 skornya, terus Tunisia dapatnya 0 ya, enggak apa-apalah ya. Mungkin sekarang ini ya bisa jadi minggu-minggu kalau tampil lagi mereka Tunisia juga bisa dapetin juara begitu ya teman-teman ya. Oke, di Piala Dunia ini kita siarkan secara langsung ya dari seluruh RRI di Indonesia dimanapun berada. Jadi teman-teman jangan khawatir, nggak bisa denger nih, nggak bisa tahu nih perkembangan informasinya gitu ya kan. Ya gampang ya, gampang, tinggal download ya aplikasi RRI Digital pada Play Store HP Androidnya dan pilih RRI mana aja yang mau didengar dan disiarkan langsung ya untuk pelaksanaan Piala Dunia 2026 tahun ini. Jadi gak usah khawatir buat teman-teman gak kebagian informasi, bakal kebagian informasi. Yang pastinya punya ponsel HP Android, kemudian terkoneksi dengan Bluetooth device Veronica, bukan ya. Tapi terkoneksi dengan jaringan internet wifi begitu ya. Kak Yosima Halawa, terima kasih Kak Yosima Halawa sudah mampir dengan goyang khasnya Kak Yosima. Biasanya dia mainnya di jempol aja gitu ya, mainnya di jempol aja ya kan, gak jarang juga kadang jempolnya udah kesini aja, masuk ke telinga. Oke, Kak Yosima tadi masak apa sih siang hari ini? Kok jadi bawaan kelihatan Kak Yosima gitu ya teman-teman ya? Jadi lapar gitu ya? Jadi teringat gitu ya? Andaikan waktu dan jarak tidak begitu jauh ya, bisa-bisanya makan siang nyampe studio ya. Ngarep ya. Terima kasih ya. Terus ada Liz Hana juga, thank you. Gowasa juga, terima kasih. Agus Hura, ada Super Ada, ada Kendil, Anak Desa, kemudian ada Bunga Fatima, ada Bintang ID, ada Nove, kemudian ada Alan Abbas, ada Arula Ia juga yang dulunya pernah siaran di Pro 2 dulu ya, namanya tuh DJ Farid. Nah ini lagi gabung nih DJ Faridnya nih, Arula Ia nama akunnya. Ada Muhammad Adit juga, thank you. Destagia bilangnya goyang Bang Jalil dong. Goyang Bang Jalil atau goyang Bang Jail gitu ya. Kita puterin lagu goyang Bang Jali boleh ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman saat ini pengen diputerin lagu apa aja untuk lagu dangdutnya, tinggal bilang aja nih teman-teman, kita bakal puter lagunya goyang Bang Jali ya. Ini lagu dari Denny Cagur kalau tidak salah ya, kalau dilihat sih benar. Kita puterin aja langsung lagunya, ini dia untuk Destagia tanpa pikir panjang lagi, langsung aja kita puterin. Jangan lupa ya makan siangnya ya teman-teman ya, makan siangnya bareng-bareng. Kalau misalkan gak habis sama makan siangnya, tinggal telepon kita aja, kita siap turun ya, dari atas gunung turun ke bawah gunung ya.
Pokoknya dikabarin lah buat teman-teman yang pengen ngajak-ngajak kemana gitu buat makan siangnya. Pokoknya kita siap lah 1 kali 24 jam ya. Itu pun kalau ada yang baik hati gitu ya. Kayo sima aja. Boro-boro yang jauh-jauh, yang deket aja juga gak muncul di sini makan siangnya. Ini dia lagunya Goyang Bang Jali.

Nah, itu dia lagu dari Denny Cagur ya, sama teman-temannya. Katanya goyang Bang Jali ya. Kalau saya sih sering ketemunya sama Bang Uka ya. Bang Uka sama Bang Unang gitu ya. Kalau di Gunung Sitoli dulu sering ketemunya sama Bang Uka sama Bang Unang. Ayo, siapa yang masih ingat sama Bang Uka sama Bang Unang? Kak Yosi pernah ketemu sama Bang Uka sama Bang Unang? Kalau Bang Jali jarang kita ketemu di sini ya. Biasanya kalau Bang Jali itu adanya di daerah-daerah Jawa, Sumatera enggak ya. Tapi lebih sering kita ketemu kalau enggak Bang Uka, Bang Unang sama Bang Ucok gitu ya. Ada Vivin Wehala, terima kasih buat Vivin yang udah mampir di live-nya kita di Pro 1 RRI Gunung Stoli di 96,2 MHz. Kita di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Terima kasih buat semuanya yang udah mampir di sini. Kita seru-seruan di sini sambil makan siang gitu ya kan. Tapi jangan rebut-rebutan makanan di meja makan gitu ya. Nggak enak dilihatin, apalagi kalau misalkan ada CCTV ya. Coba dilihat CCTV-nya di sini ada nggak ya? Ada sih di sini CCTV-nya, tapi kebetulan di sini juga lagi kosong aja nih meja gitu ya. Tadi Kak Yosi Mahalawa bilang, ayo mampir ke rumah, ada rebung. Wah, kita khawatir nih kalau makan rebung ntar jadi bambu Cina lagi. Kita jadi berubah jadi bambu Cina gitu. Dan biasanya kalau masak rebung itu enaknya itu dipakein sama ikan gitu ya. Jadi di mix sama ikan. Jadi kalau misalkan ada rebungnya terus ada ikannya, apalagi kalau misalkan ikannya ikan goyang gitu ya kan. Atau ikan guai gitu ya, ikan gulai gitu ya teman-teman, di mix sama rebung itu udah enak banget ya. Pokoknya jangan mix bambu Cina, rebung di mix sama ikan asin ya, karena rebung itu kan ada asam-asamnya dikit ya, ada agak-agak asamnya gitu ya teman-teman ya, kalau sayur rebung ya, terus di mix sama ikan asin, apa nggak makin asin kitanya? Ini pasti kayak sih bilang udah dikasih malah minta jantung gitu ya kan. Sorry Kak Yosi, gak ada maksud ya. Pokoknya kalau misalkan Kak Yosi benar adanya, sebetulnya sih kita gak mesti harus turun gunung ya kan. Minimal sayur rebungnya sama lauknya sama nasinya nyampe studio naik gunung dia ya kan. Apa cerita gitu kalau kita turun gunung ya. Gak mungkin kan studionya ditinggal ya gak sih. Jadi kalau nawarin, kalau berbahasa basi ya nyata-nyata aja lah. Gak usah berbahasa basi. Iya. Oke, terima kasih buat semua yang udah mampir di live-nya kita untuk siang hari ini. Ada Diman juga, ada Dandi. Dandi apa kabar? Ada Anak Tuyul. Kita di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Lagu Dangdut yang kita puterin teman-teman. Ada Harry Jawa, Destagia katanya Bang Unang ya. Itu salah. Ada yang teringat sama Bang Unang yang lagi kangen-kangen sama Bang Unang. Iya biasanya gitu. Kalau di sini sering ketemunya dulu-dulu ya. Dulu nggak tahu, mudah-mudahan teman-teman itu di luar sana itu sehat-sehat, panjang umur gitu. Udah jarang nih nggak ketemu sama Bang Uka, sama Bang Unang, Bang Ucok juga jarang ya. Kalau tadi Bang Jali ya. Baik, thank you buat teman-teman semua yang pengen request lagu dangdut, tinggal ditulis aja lagu dangdut apa, nanti kalau sempat kita bakal puterin lagunya ya. Di Muzami juga thank you, Jendela juga thank you. Dan di sini ada Radit katanya pengen diputerin lagu Wika Salim dengan Lagi Pengen. Wah, lagi pengen apa nih? Lagi pengen makan sayur rebungnya Kak Yosima Halawa juga. Kak Yosima coba nawarin ke aku ya, jangan minta-minta ke Kak Yosi ya. Soalnya Kak Yosi saat ini dia itu katanya masaknya gak terlalu banyak, karena menu hari ini hari Minggu ya. Tapi kalau misalkan pengen order, pengen mesen ya kan, nanti dibuka deh ya rumah makan Kak Yosima Halawa. Wis, alamatnya di mana? Di Jalan Irono Geba, dekat-dekat RRI. Wis, sayurnya apa aja? Rebung. Wah, jadi yang paling ciri khas banget buat masakan Kak Yosi adalah rebung. Tapi hati-hati ya, jangan sampai kamu tuh berubah jadi bambu Cina ya. Oke, kita puterin lagu berikut ini. Ada Radit yang request lagu yang satu ini, Wika Salim dengan Lagi Pengen, di program Pro Dangdut, Dangdut

Dari 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Stoli, kita ketemu lagi di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita yang masih terus berlanjut menemani teman-teman semua sampai di jam 3 waktu Indonesia Barat. Yang baru stay on radio, ninggalin makan siangnya jangan ditinggal-tinggal. Kalau makan itu harus tuntas-tuntas gitu ya. Jangan sering ya kan makan terus ditinggal-tinggal atau makan sambil ngobrol. Nanti ya konon katanya kalau kita makan ditinggal-tinggal ya kan rezekinya keburu jauh, ya kan? Kalau makan sambil ngobrol, yang ada kita bakal keselak, gitu ya kan? Jadi kalau udah keselak, udah gak nyaman lagi buat nerusin makannya. Jadi kalau makan itu, ya kan? Fokus dulu makan. Kalau ada telepon, reject dulu, ya kan? Reject. Pokoknya kalau ada telepon reject aja dulu, ya kan? Mau siapa dianya gitu ya kan? Kalau udah lagi makan jangan dulu direspon ya. Karena kenapa? Karena makan itu adalah sebuah nikmat yang tak terkira-kira gitu ya teman-teman. Sama tuh kayak lagi tidur ya. Jadi kalau lagi tidur, kalau lagi makan itu jangan diganggu ya. Ya. Ya, aura-aura macannya, aura-aura macannya itu bakal keluar gitu ya. Kalau pas lagi makan diganggu, pas lagi tidur diganggu. Jadi hati-hati teman-teman, hindari ya, hindari konflik ya, terjadi bisa saja itu karena kita pas lagi makan diganggu, pas lagi tidur diganggu. Jadi buat teman-teman semua harus menjaga ya, menjaga karena nikmatnya hidup itu ya kan terletak di beberapa titik ya, titik koordinat yaitu seperti waktu saat makan, waktu saat tidur gitu ya. Pokoknya lebih hati-hati dan lebih safety aja deh teman-teman ya. Kalau misalkan bertamu di rumah teman, di rumah saudara, family atau siapa aja, terus tamunya lagi bukan tamunya lagi makan ya, tapi yang punya rumah lagi makan, mungkin kita harus nunggu dulu. Atau tamunya atau yang punya tempat, yang punya rumah ya kan, tuan rumahnya lagi tidur, ya udah balik dulu ya, nanti ya kan lihat waktu yang lebih tepat lagi baru datang. Jangan dipaksa ya teman-teman ya, karena sesuatu yang dipaksa-paksa itu bakal nggak nyaman ya, nggak sih? Bukan aku nakutin ya. Jadi buat teman-teman yang lagi dengerin siaran Pro 1 Gunung Sitoli di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, pokoknya buat teman-teman jangan dipaksa kalau jam-jam istirahat. Karena kenapa? Ini dia nih nanti ya kan, kalau misalkan tadi kita pengennya baik-baik, yang ada malah sebaliknya gitu yang bakal terjadi ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa ngerti hari ini, lihat-lihat jam bertamu dan jangan datang saat waktu istirahat, waktu tidur, dan jangan datang saat waktu makan siang. Kecuali kalau misalkan kita diundang datang untuk datang makan ya. Ada orang-orang baik mau ngajak makan. Ada lagu berikut dari Jendela nih, akunnya punya nama, katanya request lagu dong Goyang Nasi Padang. Ada kan lagunya? Ada dong, kita puterin lagunya langsung ya. Ini dia lagunya, Goyang Nasi Padang dari Duo Anggrek di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Pro 1 RRI Gunung Sitoli.

Dari 96,2 MHz RRI Pro 1 Gedung Stoli, kita udah puterin lagu requestan dari Jendela ya. Punya akun yang katanya pengen diputerin lagu Goyang Nasi Padang. Kita udah puterin lagunya ya kan, yang lagi makan di nasi padang, pulang-pulang jangan lupa bayar ya. Takutnya ya kan, Pak, permisi, aduh ponsel saya tertinggal, dompetnya tertinggal, Pak. Udo, maaf Udo, Uniang, sorry. Dompet saya ketinggal Uniang, nanti saya balik lagi ya Uniang ya. Tiba-tiba malah kabur, gak balik-balik lagi ya. Jadi buat yang lagi dengerin, yang lagi makan di nasi padang, mau nasi padang mana aja nih, untuk wilayah mana aja gitu ya kan, pokoknya yang ada nasi padangnya, jangan lupa pulang-pulang bayar ya teman-teman ya. Ya, jangan punya alasan, aduh sorry banget nih dompetnya ketinggalan, sorry banget ponselnya ketinggalan, gak bisa bayar pakai Kris gitu ya kan. Padahal itu semua bermodus ya. Karena kemarin juga kita sampai melihat ada beberapa video-video yang beredar gitu ya teman-teman. Ada tuh yang pura-pura belanja nasi padang, tahu-taunya ada maksud-maksud tertentu dianya ya. Dan itu biasanya dilakukan oleh orang-orang yang ahli dalam bidangnya. Tapi mudah-mudahan di kita enggak ya. Jadi kalau misalkan kita mampir di warung-warung mana aja ya, pulang-pulang kita juga harus bayar. Jangan main kabur-kabur aja ya. Sampai di mana coba kalau main kabur-kabur kayak gitu ya, nggak enak coba ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah mampir di Pro 1 RRI Gunung Stoli di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Jadi kita masih panjang buat request dangdutnya sampai di jam 3. Jadi seru-seruan di sini untuk lagu dangdutnya sambil menikmati makan siangnya, waktu rehatnya, waktu istirahatnya, pokoknya jangan sampai lupa. Jangan sampai lupa ya, lihat porsinya, jangan berlebih. Kalau makan berlebih entar susah gitu ya, susah bangunnya. Jadi kalau makan itu yang seporsi-porsinya aja lah ya. Lihat ukuran size-nya juga. Jadi kalau misalkan size bawaan perutnya agak cukup besar, ya mungkin bisa lah 3 piring gitu ya kan. Tapi kalau size perutnya agak-agak kecil gitu ya kan teman-teman ya, jadi mungkin setengah piring juga boleh, atau satu piring juga boleh gitu ya. Jendela katanya terima kasih Bang Putra sudah diputerin lagunya, boleh. Ada Hijoko juga, thank you. Cahaya Pindrang, makasih. Kemudian di sini juga ada Bisofu Halawa, ada Fatando juga, ada Ucok juga. Wah, tadi kita baru aja nyinggung Ucok ya. Terus ada Awal Budi juga, Edi Armata, ada Felix, ada Blackheart juga, kemudian ada Om Dahulu juga, Nevi Gula juga, kemudian Hats PRT juga, Romi Irawan, ada Kin, ada Tanjung, ada Markus Nduru, ada Ria Cipobas, ada Mas Yos Halawa, Angkasa, dan masih banyak-banyak lagi yang mungkin saat ini mereka lagi sibuk makan siang, cuma nonton bisanya. Oke, gak apa-apa ya. Ada Jai Endra juga, Willy juga, thank you. Semoga sehat-sehat semua, weekendnya menyenangkan, liburannya menyenangkan, dan tetap harus safety kalau misalkan kita punya tujuan buat weekend di luar rumah gitu ya. Pastikan kendaraannya aman ya kan. Junior juga thank you ya. Junior sudah mampir di sini, dan jangan lupa bontotnya atau bekalnya juga dibawa biar kita lebih safety dan ya enggak susah gitu buat dapat makan siangnya ntar kalau kita lagi liburan ya. Bang Raha 20 nongol lagi gitu ya kan. Ada apa sih tiba-tiba nongol, tiba-tiba hilang gitu ya kan. Kayak apa ya, gak jadilah, kayak apa gitu ya kan. Pokoknya jangan lupa makan siang lah buat teman-teman yang lagi dengerin siaran kita di Pro 1 Gunung Stoli di FM 96,2 MHz di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kita lanjut lagi sama lagu dangdutnya, mau diputerin lagu apa? Nah ini ada requestan lanjut nih dari teman kita Faisal nih. Katanya Faisal mau diputerin lagu Nasar, judul lagunya Baru Terasa. Baru terasa makannya, atau baru terasa setelah kenyang gitu ya. Atau baru terasa laparnya gitu ya. Gak tahu nih maksud lagu dari Nasar ini seperti apa sih. Yang pastinya judul lagunya Baru Terasa. Ini lagu requestan Faisal yang udah gabung sama kitanya di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, di siaran Pro 1 RRI Gunung Stoli. Kita lanjut puterin langsung lagunya. Ini dia lagunya.

Dari 96,2 MHz RRI Pro 1 Gunung Stoli di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita udah puterin lagu Dangdut yang direquest sama teman kita yang udah gabung ya. Ada Yeyi juga. Yeyi, apa kabar? Buat Yeyi, terima kasih sudah mampir di live-nya kita di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, sambil menemani suasana siang teman-teman sambil dengerin lagu-lagu dangdutnya ya. Daniel Faris, terima kasih. Ada Jeruk Nipis, thank you. Kemudian ada Bung Teratai, ada Kokoroy juga, ada Saputra juga, ada Salman juga, ada Pak Rabani M. Halawa. Wah, sehat Pak. Wah, ini Bapak lagi nonton nih, lagi dengerin siaran RRI Pro 1 Gunung Stoli nih di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sehat selalu ya Pak. Ya, sehat selalu ya kan. Dimanapun Pak Rabani tugas ya kan. Mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran dari setiap aktivitasnya begitu ya. Sukses selalu. Jadi jangan lupa makan siang ya Pak Rabani. Salam buat keluarga. Sehat-sehat selalu. Pokoknya buat teman-teman semua lah ya kan. Jangan lupa ya teman-teman ya, makan siangnya jangan lupa gitu. Ada Bang Ngoja, Bang Ngoja nih udah gabung nih sama kitanya nih, Bang Domes nih, thank you Bang Domes. Ada Sepanjang, ada Mas Didi Kempot. Wah, ini Mas Didi Kempot penyanyi ya. Minjem nama Mas Didi gitu ya. Oke, David Putra Hulu, Bang Oten Lagu, Bang Rahat Junior, ada Jay Endra Alfati. Terima kasih. Ada Upin Makan Mbak MBG katanya. Upin Makan MBG enak, itu nama akunnya. Ada Cahaya Pinrang, thank you. Kemudian ada Ki Joko, terima kasih. Ada GZTM, ada Ipang ya kan, yang sudah gabung sama kitanya. Terima kasih buat teman-teman semua. Pokoknya di siang hari ini boleh sibuk ya kan, tapi jangan melupakan yang namanya makan siangnya. Oke, jadi teman-teman jangan sampai nggak makan siang gitu ya, ntar jatuh sakit. Yang sibuk siapa ya kan, yang sakit di sana, yang pusing di sini gitu ya. Lo kok bisa gitu ya, bisa lah. Kalau kita dapat laporan, aduh mohon maaf Bang Putra gak bisa dengerin siaran radionya, kenapa nih, lagi sakit gitu. Nah kita nih yang jatuh pusing ya. Gimana caranya biar bisa sembuh gitu ya kan. Jadi teman-teman jangan lupa ya, makan siangnya itu penting banget ya kan. Sesibuk apapun pekerjaan di luar sana, jangan melewatkan yang namanya makan siang. Oke, nah kita puterin lagu berikutnya nih. Ada lagu requestan nih yang udah gabung sama kitanya di Pro 1 RRI Gunung Stoli di 96,2 MHz. Kalau Nasar tadi udah naik sama lagunya Baru terasa lapar jam segini gitu ya. Sedih banget lagu Nasar ini. Ya oke, ada Stefani. Katanya Stefani pengen diputerin lagu dong dari Gita KDI, Jalan Hidup katanya. Oh, gak pilih jalan aspal gitu ya, pilih jalan hidup ya. Ada aja judul lagu sekarang ya, jalan hidup gitu ya, gak pilih jalan aspal, dia lebih pilih jalan hidup ya. Sarang Hai terima kasih, Dark Knight juga terima kasih. Kita puterin gak ya lagunya nih, dari Stefani nih lagunya nih ya. Stefani pengen diputerin lagu Jalan Hidup dari Gita KDI. Ada kok lagunya ya, kita puter aja ya, kalau memang lebih pilih jalan hidup daripada jalan beraspal ya. Ini dia lagunya.

Dari 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Stoli di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Terima kasih buat semua teman-teman yang udah gabung sama kitanya siang hari ini sambil menikmati dari suasana liburnya. Yang pastinya teman-teman jangan lupa ya, kalau bicara soal makan siang itu penting banget. Karena kenapa? Karena kalau kita makan siang ya, jauh dari yang namanya penyakit. Penyakit apa sih yang sering kalau misalkan kita telat makan siang? Ayo, bukan aku nakutin ya. Jadi biasanya kita bisa terserang yang namanya asam lambung, mah gitu ya, masuk angin ya kan, terus kemudian pusing-pusing ya kan, darah tinggi dan lain sebagainya. Jadi hati-hati buat teman-teman, yang pastinya kita saling mengingatkan satu sama lain. Kalau misalkan ada temannya yang belum makan siang, terus diomongin dulu, jangan lupa makan siang aja dulu, nanti kerjaannya, kerja itu gak bakal putus, kerja itu gak ada habisnya. Jadi waktu istirahat itu juga harus kita benar-benar manfaatkan waktunya begitu ya teman-teman.

aja dadanya udah gitu ya. Bang Ali thank you, Mukhlas juga makasih, ada Faksei ya terima kasih ya, ada Maria juga, kemudian ada Selalu Setia, ada Dewi Putri, Amran Si Hombing, Princess Ebua, kemudian ada Dinosaurus, ada Nia Kurnia, kemudian ada Rahmat Kace juga, ada Dini juga. Terima kasih pokoknya buat semua-semuanya, jangan lupa deh buat makan siangnya. Sesibuk apapun buat siang hari ini jangan lupa untuk makan siangnya ya. Kita lanjut lagi sama lagu berikutnya yang udah gak sabaran nih pengen diputerin, lagu Juragan Empang ya, Juragan Empang ya dari Nila Karisma. Ini lagu di request sama teman kita nih ya, Bibil namanya ya, Bibil ya. Gak bibir ya, tapi Bibil. Ada gitu ya punya nama Bibil ya. Ya udah, Bibil kita puterin lagu yang direquest sama Bibil saat ini, Nila Karisma di Juragan Empang. Ini requestan di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Pro 1 RRI Gunung Sitoli di 96,2 MHz.

Dari 96,2 MHz RRI Pro 1 Gunung Stoli ya. Kita ketemu di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita udah naik sama lagunya Nela Karisma ya. Judul lagunya tadi Juragan Empang ya. Jangan bilang kita juragan kelapa sawit ya. Juragan ikan lele gitu ya kan. Juragan apalagi yang biasa sering terlihat ya. Juragan buah durian. Wah, ini kan lagi musimnya nih teman-teman ya. Kalau berbicara soal buah durian di Kepulauan Nias ya, bulan-bulan ini adalah bulan-bulan yang lagi musim buah durian. Jadi kalau kemana aja bakal tercium aroma-aroma durian. Nah, siapa yang suka banget sama makan durian? Ayo coba tunjuk tangan nih. Siapa yang dari teman-teman paling suka banget sama makan durian? Ya hati-hati, jangan terlalu berlebihan makannya ya teman-teman ya. Takutnya, khawatirnya kolesterolnya naik, darah tingginya naik ya. Nanti bukan malah menikmati, yang ada kita masuk rumah sakit gitu ya. Jadi kalau misalkan ada pantangan, ada larangan, gak boleh makan buah durian, jangan dipaksa. Walaupun aromanya itu udah bikin ngiler gitu ya kan, tapi harus ditahan-tahan ya. Jadi kalau misalkan ada kondisi fisik, kesehatan kita kurang baik, terus ada saran dari dokternya, gak boleh makan durian dulu ya pak. Ini kan lagi musim durian nih pak, jangan digas gitu ya pak makan duriannya, ntar jatuh sakit lagi ya. Terus yang ada kita malah membandel ya, gak kenal apa yang diomongin sama pak dokter, udah sikat aja deh, udah deh makan aja pokoknya ini selera. Wah, nanti sakitnya gimana coba? Malah marah-marahin sama dokternya ya. Ah dokter sih gitu ya kan, gak mesti rawat inap aja biar jauh dari yang namanya buah durian gitu. Alasan lagi, nyalahin dokter lagi ya. Jadi buat teman-teman pokoknya kita harus tetap jaga kesehatan. Kalau misalkan kita boleh makan durian ya makan secukupnya. Kalau gak dapat izin buat makan durian jangan membandel ya. Bukan aku nakutin, ntar sakitnya malah makin parah gitu ya. Ada Akhtar Duha, terima kasih. Ahmad Bijar Tanjung, terima kasih. Ahmad Yoga juga thank you. Ada TK Refor juga, Lecet Dikit, Dwi, Sakila, Kak Eti, kemudian Abeliandi, Rayah gitu ya, Milian, Kanavaro Sitorus. Pokoknya semua teman-teman yang udah mampir di sini jaga kesehatan. Tilmik juga, selamat weekend, selamat berlibur untuk semuanya. Nah, ada lagu berikutnya yang direquest sama teman-teman kita nih. Ya kan, selamat siang buat Sinta malam hari ini, bukan tapi siang ya. Sinta nyebutnya kok malam ya, salah nulis ya. Iya, mungkin efek belum makan siang kali ya. Atau pesannya yang tinggal kopas-kopas aja, tinggal nerusin aja terus salah gitu ya. Oke, ini masih siang gitu ya buat Sinta yang udah gabung sama kitanya, yang katanya pengen diputerin lagu dari Lesti dengan judul lagu Mati Gaya. Wah, kalau udah mati gaya ini kita udah gak bisa kemana-mana lagi nih. Vito, wow, thank you buat Vito. Ada Gula juga, ada Til mic juga ya. Jadi takut banget ya kalau udah diomongin mati gaya ya. Rasa percaya dirinya udah mulai hilang gitu ya kan. Jadi mungkin ya balik lagi ya teman-teman ya, balik lagi ya di rumah aja, nggak kemana-mana, diajakin keluar juga nggak bisa. Karena kenapa? Rasa tidak percaya diri. Karena kenapa? Mati gaya sudah ya. Kita puterin lagunya langsung di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di siaran Pro 1 RRI Gunung Stoli. Saya Putra menemani teman-teman di 96,2 MHz. Untuk Sinta, Santi, Sinta yang request lagu Mati Gaya dari Lesti, kita puterin langsung lagunya ya. Ini dia lagunya.

2 MHz RRI Pro 1 Gedung Sitoli di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kita udah puterin lagunya ya buat Sinta Santi yang pengen diputerin lagu Lesti tadi, judul lagunya tuh Mati Gaya. Jadi kalau mati gaya biasanya di rumah aja gak kemana-mana. Tapi kalau misalkan jarang pulang, gak ke rumah atau gak di rumah gitu ya, itu bukan mati gaya lagi namanya ya, tapi itu udah over gaya. Ada yang jarang pulang, ada yang gak balik-balik, ada yang gak pulang-pulang. Nah itu bukan mati gaya namanya, tapi udah over gaya gitu ya. Gayanya udah berlebihan gitu ya. Ada yang nanya ini, Bang, ada gak sih aplikasi RRI Gunung Sitoli buat bisa denger gitu ya kan? Nah kita kasih tahu buat teman-teman ya, aplikasinya udah terangkum semua nih di seluruh RRI di Indonesia. Namanya tuh RRI Digital. Jadi teman-teman buat dengerin siaran radio, caranya gampang gitu ya. Download aplikasi RRI Digital pada Play Store HP Android-nya. Jadi ini RRI Digital itu namanya gitu kan, ketemunya di Play Store HP Android. Nah ini RRI seluruh Indonesia ada di dalamnya. Jadi teman-teman tinggal milih aja mau dengar yang mana gitu ya kan. Jadi semua di situ ada di dalamnya ya, termasuk RRI Gunung Sitoli. Jadi itu cara gampangnya ya teman-teman ya. Registrasinya juga udah sangat gampang banget. Boleh masuk lewat akun atau melewati aja boleh, tanpa registrasi nama akunnya juga boleh gitu. Yang pastinya buat akses buat dengerin siarannya harus terkoneksi dengan paket internet data gitu ya. Jadi kalau misalkan mau dengerin radionya, sudah download aplikasinya, terus tiba-tiba mampir ke tempat yang tidak ada akses internetnya, ya jangan marah-marah sama aplikasinya gitu ya kan. Salahkan lokasinya, karena lokasinya belum mampu mengakses jaringan internet. Jadi intinya punya paket pulsa data atau terkoneksi dengan Bluetooth device Veronica Co, ya kan. Bukan itu ya, terkoneksi dengan wifi ya, internet ya, punya paket data, berarti nanti download aplikasinya bisa berguna gitu ya kan, bisa bermanfaat. Tapi kalau misalkan sudah terkoneksi jaringan internetnya namun ponselnya tidak ada, nah itu dia yang susah, berarti kita harus beli ponsel baru gitu ya. Jadi semua itu berkebutuhan, semua itu berkergantungan gitu ya. Terima kasih buat semuanya yang udah mampir di sini, yang ditanya sama Dark Knight ya. Iya, ada Safriadi Amrizaluku, thank you Dark Knight, katanya oke Bang, siap. Ada Tio juga, ada Lai Hutasoi, terima kasih. Ada Ali 17, ada Siti Sulaima, kemudian ada Mr. Harefa juga, kemudian ada Ononiha juga, ada Zidan Janet juga, kemudian ada Lena juga, Hadisman Hidayat Hamoko. Nah ini Bang Hadisman Hidayat nih, dia lagi berjuang juga nih supaya memberikan pelayanan terbaik buat masyarakat Mandrehe Nias Barat ya, atasi semuanya melalui Pegadaian ya.

Kok jadi jatuh ke pegadaian gitu ya? Soalnya kemarin Putri Polem ketemu ya sama orang rumahnya Hadi gitu loh teman-teman. Nah terus Putri tiba-tiba cerita, "Iya loh bang," katanya. "Kenapa Putri?" "Iya loh bang, mohon doanya ya biar abang aku juga cepat-cepat pindah ke Gunung Stoli." "Kenapa? Emang abangnya kemana?" "Kemarin terakhir di Nia Selatan aku liatnya, terus pindahnya ke Gunung Stoli." "Iya sih bang, dari Nia Selatan pindah ke Gunung Stoli." "Terus kemana sekarang?" "Udah pindah lagi bang." "Kemana lagi?" "Ke Manrehe," katanya Nias Barat. "Ya udah dijalani aja dulu ya kan. Mudah-mudahan nanti setelah kita omongin di radio ya kan, pincanya pimpinan cabang pegadaian Nias Barat Manrehe dengar gitu ya kan. Ya udahlah balik aja deh Hadis Harmoko, siapa namanya, Hadisman Hidayat. Udah itu Putri ngeluh-ngeluh tuh orang rumahnya tuh di siaran Pro 1 Gunung Stoli, udah pindah aja deh di Gunung Sitoli gitu, kasihan putrinya gitu ya kan. Putri Polem ya maksudnya ya, Putri Polem ya. Ya jadi konon ceritanya begitu ya, Hadisman Hidayat Harmoko ya. Tiba-tiba aja nongol. Mr. Arepa thank you. Kemudian ada Naik Level, makasih. Ada cari nafkah. Wah ini semangat dianya nih, luar biasa. Mr. Arepa katanya sore Put, sore. Terus Hadis Manhidayat, siap bang, sambil ketawa. Iya bener loh Hadis, kemarin dia tuh cerita gitu. Terus Putri juga bilang, setahu abang, selihat abang, gimana sih bang Hadis Manhidayat itu waktu selama di Misel. Saya cuma bilang, kalau dia sih orangnya kerja ya kerja aja, fokus kerja, terus jarang kelihat kesana kemari ya. Ini bukan pembelaan loh, ini jelas-jelas adanya gitu loh Putri Polem, saya sampaikan. Oh gitu ya bang, terus abang nggak pernah lihat dia kesana, kesitu, kesana, kesitu. Ya paling kalau ketemu di tempat kerjanya dia gitu kan, terus kalau ketemu paling di warung makan gitu, nggak ketemu di tempat-tempat lain gitu. Pokoknya nggak pernah di luar nalar lah. Terus Putri semakin aduh, pengen ketemu lah sama Bang Hadisman. Gimana caranya ya Bang Putra, soalnya dia lagi tugas di Manrehe sekarang, mengatasi masalah ya, solusinya ada di pegadaian. Ya ampun Putri, sabarlah Putri. Mudah-mudahan pincanya lagi dengar, pincanya Manrehe Pegadaian. Mohon ya, mohon sangat ini suara dari teman-teman nih ya kan. Mudah-mudahan Hadisman segeralah balik lagi di Gusit. Ada Sep Girl, thank you. Ada Primenaf, thank you. Ada Bakhtiar, Putri Arainful. Ya ampun Putri lagi no. Aduh, kirain tadi cuma Hadis doang yang datang gitu ya kan. Ternyata Putri Polem juga lagi dengerin nih siarannya nih. Jadi gawat nih kita nih, kayak memperkeruh rumah tangga orang gitu ya. Oke, bercanda Hidayat, bercanda siapa Hadisman, bercanda, nggak bener itu. Putri juga nggak bener ya Put ya, jangan dimasukin ke hati ya. Kemarin kita ceritanya nggak kayak gitu kan Put. Iya Put, tau nggak sih Hadisman itu, tau nggak sih ya, di situ duduk, di situ duduk, di situ. cuma di sini aja kita ngomongnya yang lurus-lurus aja gitu ya kan, biar Hadisman tuh senang gitu ya kan. Atarisman Hulu, terima kasih sudah mampir di live-nya, sehat selalu ya teman-teman semua ya. Ya jadi kompor nggak apa-apa lah sekali-sekali ya, buat kebahagiaan orang ya. Jadi kompor buat kebahagiaan orang itu senang banget ya teman-teman ya. Ada Putri, makasih sudah mampir di live-nya. Pokoknya di sini nanti jangan marah-marahan ya teman-teman ya. Kita takut nih, kita ngomong di radio kayak gini buat kasih semangat, buat kasih kebahagiaan. Tapi yang ada nanti di luar sana malah ngambek-ngambekan, ya kan? Hadisnya nggak lagi di rumah. Di mana dia? Di kantor. Kenapa 1x24 jam harus di kantor? Ya tadi tugasnya di Manrehe. Oh gitu. Kirain ngambek gitu ya kan. Oke, kita puterin lagu yang satu ini, udah gak sabaran nih yang udah gabung sama kitanya nih tadi nih ya. Ada Tamara, keren ya punya nama Tamara ya. Udah nama artis aja. Katanya Gia dong, judul lagunya Mantan Kekasih.
Kita puterin ya lagunya ya, Mantan Kekasih. Siapa yang masih ingat sama mantannya nih, belum move on? Wah, jangan bilang Hadisman masih ingat sama mantan gitu ya. Kompor lagi, kompor lagi ya.

6,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Stol di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Nah, kita puterin lagu dangdutnya sampai di jam 3 ya. Jadi kebersamaan kita untuk siang hari ini sampai di jam 3 untuk lagu dangdutnya di siaran radio Pro Dangdut Pro 1 RRI Gunung Stol di 96,2 MHz. Terima kasih buat semuanya. Sehat-sehat kita ya, panjang umur ya, murah rezeki ya. Kalau misalkan berkatnya banyak, jangan lupa dibagi-bagi biar berkah gitu ya. Iya, terus kalau sehat kitanya selalu bersyukur karena kesehatan itu jauh sangat lebih mahal gitu ya ketika kita jatuh sakit ya. Jadi kita harus banyak bersyukur dari setiap keadaan yang kita peroleh. Dan teman-teman hanya sebagai teman di sini yang bisa saling mengingatkan, jangan lupa untuk waktu istirahat siangnya. Jadi kalau bisa istirahat ya istirahat, kalau bisa makan ya makan, kalau nggak sempat juga ya disempat-sempatin gitu buat makan siangnya ya. Sekarang udah jam 2 lewat 48 menit ya, kurang lebih ya 10 menit lagi lagu-lagu dangdut yang kita putarkan di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di siaran Pro 1 RRI Gunung Stoli di FM 96,2 MHz. Dan kita kasih tahu ke teman-teman nanti di jam 3 sore atau pukul 15 waktu Indonesia Barat, jangan lewatkan, dengarkan ya siaran Dapur Pro 1. Nah, Dapur Pro 1 akan hadir di jam 3 sore atau pukul 15 dengan tips yang dibagikan buat kita nih sore hari nanti di jam 3 dalam program Dapur Kita Pro 1, Dapur Pro 1, yaitu judulnya Bolu Ketan Hitam Lembut dan Legit. Wah, ini dia nih kalau udah ngomongin soal bolu ya kan, tiba-tiba perut kita jadi lapar ya. Gimana sih tipsnya untuk membuat bolu ketan hitam lembut dan legit? Dengarkan di Pro 1 RRI Gunung Stoli dalam program Dapur Kita akan hadir pukul 15 waktu Indonesia Barat atau jam 3 sore ini ya. Nanti kita dengerin bareng-bareng ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ada yang susah banget bisa buatin yang namanya bolu ketan, bolu ketan gitu ya kan, wah pengen makan bolu ketan dong gitu ya kan, yang legit dan lembut gitu ya, boleh teman-teman ya. Pokoknya di sini kita bakal puterin lagunya ya, puterin tipsnya ya, cara membuat bolu ketan gitu ya, itu dia ya. Oke, yang pengen buat bolu gulung boleh, pokoknya dengerin aja Dapur Pro 1 yang hadir di setiap harinya menemani teman-teman ya, atau di setiap minggu ini barangkali ya, seperti ini setiap minggu lah Bang Putra, jalan setiap hari gitu, teriak ke Asri ya. Kak Asri udah gelisah kalau dibilang setiap hari gitu ya. Oh bukan setiap hari ya, Dapur Pro 1 itu hadirnya di setiap minggunya. Jadi mungkin bisa jadi ini sekali seminggu ya teman-teman ya. Pokoknya disitulah dianya ya. Oke, kita puterin lagu yang satu ini. Ada requestan dari teman kita yang udah gak sabaran juga nih lagunya nih, Zaskia Gotik Bang Jono. Nah ini lagunya di request oleh Farhan ya siang hari ini, yang katanya pengen dengerin lagu yang judulnya Zaskia Gotik itu Bang Jono. Ada kan lagunya? Ada lagunya, kita puterin ya. Tapi sebelumnya kita sapa-sapa lagi nih dari teman-teman yang udah mampir. Ada Kukira Orang Baik-Baik, ada Iman Gia 05, ada Kacong Madura, kemudian ada KPH, ada Tono SHT, ada Marswadi Semangat, kemudian ada Respeksi Surman Hulu ya, Respek Swirman Hulu, kemudian ada Bang Bawor, ada Putra ZB 08, kemudian ada Driver Cilik, ada D juga, ada Andri juga, kemudian ada Abang Gemoy juga, kemudian ada Setiaman Lauli juga sudah mampir sama kita tanya di sini gitu ya kan. Kita puterin aja langsung lagu requestan berikutnya ya. Ini dia Bang Jono dari Zaskia Gotik.

dari 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Seloli. Terima kasih buat semuanya yang udah mampir di live-nya kita dan sudah dengerin siaran radio kita saat ini, RRI Pro 1 Gunung Seloli di 96,2 MHz. Dan lagu terakhir nih kita puterin dari Siti Badriah nih, ada lagu nih Brondong Tua. Ini lagu di request oleh Cece ya. Dia punya nama Cece. Cece mana nih? Pokoknya Cece lah ya. Cece yang udah nunggu dari tadi katanya sambil makan siang dan pengen diputerin lagu Siti Badriah Brondong Tua. Ini lagu sekaligus lagu pamungkas ya, lagu penutup kebersamaan kita. Willy, thank you. Kakek tua, makasih. Ada Gule, thank you. Ada Vira juga, thank you buat Vira. Ada Sahrul juga, ada WL Bre juga, ada Teh Nyai juga, Apet Acep juga, ada One Gang juga, ada Fai Audio juga, sorry Fari Audio, ada Bona Butar-Butar juga, ada Abang Gemoy juga, Andri juga ya, ada D juga, Driver Cilik juga. Terima kasih pokoknya buat semuanya Bang Willy, dan ini sebagai lagu pamungkas kita di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dari Pro 1 RRI Gunung Seloli. Bersama kami yang bertugas, saya Putra. Terima kasih untuk semuanya. Untuk Cece, ini dia Siti Badriah dengan Brondong Tua. Kita dengerin lagunya ya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Gunung Stoli dimanapun Anda berada yang masih mendengarkan siaran kami di 96,2 MHz. Tidak terasa kami sudah menghadirkan program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita yang sekaligus menutup kebersamaan Anda bersama kami yang bertugas. Saya Putra Zebua menemani Anda di kesempatan siang jelang sore hari ini. Dan untuk selanjutnya pendengar, pastikan Anda jangan kemana-mana. Anda akan ditemani oleh rekan siar lainnya yang akan melanjutkan tugas kita hingga tutup siaran nantinya pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan kita akan mendengarkan satu program yang kami hadirkan untuk Anda edisi sore ini Minggu tanggal 21 Juni 2026 untuk pukul 15 waktu Indonesia Barat saat ini, yakni program Dapur Pro 1. Nah, adapun tema di Dapur Pro 1 kita untuk Minggu sore ini yakni bolu ketan hitam lembut dan legit. Kami segera hadirkan untuk Anda. Dari kami yang bertugas pamit undur diri dan selanjutnya tetaplah bersama kami RRI Nia Selatan. Maksud kami RRI Pro 1 Gunung Sitoli ya. Selamat sore dan selamat mendengarkan.

0: Aduh, mana masakannya gosong lagi. Aduh, gimana dong bisa masak enak dan gak bikin ribet kayak gini.
1: Jangan putus asa. Kami menghadirkan acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda nggak usah khawatir masakan Anda setiap harinya, karena kita menghadirkan resep yang gampang dan nggak bikin ribet.
0: Yang benar, kapan nih acaranya?
1: Setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, hanya di Dapur Pro 1 RRI Gunung Sitoling.
0: Dapat ilmunya, dapat resepnya. Makasih ya.
2: Pukul 15 waktu Indonesia Barat, saatnya kami akan menghadirkan acara Dapur Pro 1.
3: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada, kita jumpa lagi dalam program acara Dapur Pro 1. Seperti biasa pendengar, di sore minggu ini kami akan menghadirkan dua resep masakan yang sangat lezat dan patut untuk dijadikan salah satu menu masakan Anda di rumah ya, baik bersama keluarga tercinta. Seperti biasa pendengar, resep ini akan disampaikan oleh Kakak Ina Naisha nantinya.
4: Nah, ibu rumah tangga dan rekan remaja putri, mudah-mudahan semuanya sehat ya, tanpa ada sesuatu apapun yang diragukan di sore hari ini. Apalagi dengan datangnya kami menyampaikan ke Anda resep-resep masakan terbaru. Benar. Untuk menambahkan menu masakan ibu-ibu di rumah.
3: Betul, kira-kira apa ini resep kita nanti Kak Indonesia?
4: Nah, di sini kita persiapkan yang pertama ini ya, resep bolu kentang hitam lembut dan legit.
3: Oke, resep bolu ketan hitam lembut dan legit. Yang kedua apa kira-kira?
4: Resep soto Medan gurih dan kaya rempah.
3: Wow, yeah. Itu dia pendengar ya, dua resep masakan yang sangat mudah, gampang, bisa dipraktikkan langsung di rumahnya ya. Oke, pendengar, nanti akan kami hadirkan resepnya seperti apa dan cara masaknya seperti apa sesaat lagi selepas lagu berikut ini.

0: Baiklah, langsung saja yuk kita dengarkan resep masakan bolu ketan hitam lembut dan legit bersama Kakak Ina Naisa.
1: Nah, langsung saja ya kita sampaikan bahan-bahannya. Bahan utama 200 gram tepung ketan hitam.
0: 200 gram ya.
1: Iya, okay. Kemudian 4 butir telur, 180 gram gula pasir dan 100 ml santan, 100 gram margarin cair dan 1 sendok teh SP atau emulsifier. Sejumput garam juga dan 1 sendok teh baking powder, setengah sendok teh vanili.
0: Nah, gitu. Itu dia pendengar, bahannya sangat gampang, ada beberapa ya pendengar ya. Sekali lagi, 200 gram tepung ketan hitamnya, telur kita gunakan 4 tadi ya Kak Indonesia.
1: Betul.
0: Ya. Cuma 4 butir. Terus gulanya 180 gram, santan di sini kita gunakan 100 ml, terus 100 gram margarin yang udah dicairkan, 1 sendok teh SP, sejumput garam, 1 sendok baking powder dan juga vanili setengah sendok teh saja. Itu dia ya. Oke, bagaimana Kakak Indonesia, kita langsung masak saja yuk.
1: Oke, boleh. Ya, cara membuatnya nih.
0: Oke, cara membuatnya nih pendengar.
1: Satu telur dikocok, gula dan SP hingga mengembang putih dan kental.
0: Oke, berarti satu buah telur kita kocok dulu ya pendengar, kita dikasih gula dan SP hingga mengembang. Ciri-cirinya nanti putih ya Kakak Indonesia ya, dan juga kental.
1: Dia. Nah, okay. Kemudian kita masukkan tepung ketan hitam, baking powder dan vanili sedikit demi sedikit.
0: Nah, itu dia. Nah, masukkan tepung ketan hitam, baking powder dan juga vanili sedikit demi sedikit.
1: Nah, kita tuang santan sambil diaduk perlahan. Nah, kita masukkan margarin cair, aduk balik hingga rata juga. Dan kemudian kita tuang adonan ke loyang yang sudah dioles margarin. Dan panggang pada suhu 170 Celcius selama 35 sampai 45 menit. Nah, dan kita tes, kita tusuk ya. Jika tidak ada adonan yang menempel berarti sudah matang. Nah, itu. Kemudian kita dinginkan, lalu kita potong sesuai selera juga. Nah, di sini juga ada tipsnya ini ya.
0: Oke, mungkin tipsnya nanti ya pendengar ya.
1: Boleh.
0: Kita lanjut dulu nih pendengar, kita ulang kembali cara untuk membuat resep bolu ketan hitam lembut dan juga legit ya. Yang pertama tadi, satu buah telurnya itu dulu pendengar dikocok, dicampur gula sama SP. Ciri-cirinya kata Kakak Indonesia tadi putih dan juga kental ya.
1: Betul.
0: Masukkan tepung, tepung ketan, baking powder dan vanili sedikit demi sedikit, diaduk-aduk lagi ya pendengar. Baru kita tuang santan sambil diaduk perlahan. Kita campur semuanya. Baru udah tercampur, kasih margarin yang sudah kita cairkan. Kita aduk-aduk lagi pendengar sampai rata. Baru nanti ini udah selesai, udah rata semuanya adonannya, kita kasih di loyang. Tapi loyangnya udah diolesi sama margarin tadi ya Kak Indonesia.
1: Betul.
0: Ya? Kita tuang di adonannya, kita hentak-hentakkan dikit ya pendengar supaya padat. Setelah itu kita panggang ya, kita panggang pada suhu 170 derajat Celcius. Berapa menit tadi ini Kak Indonesia?
1: Kira-kira 35 sampai 45 menit.
0: Wow, enggak sampai 1 jam ya?
1: Belum 1 jam. 15 menit lagi 1 jam.
0: Iya, betul. Nah, kalau untuk memastikan dia udah masak nih pendengar, kata Kak Indonesia tadi boleh ditesnya pakai tusuk sate gitu ya kan, dites. Kalau masih basah-basah berarti belum masak.
1: Belum lagi dia.
0: Kalau tidak menempel berarti udah masak.
1: Iya, kita angkat langsung.
0: Kita angkat, kita dinginkan. Potong sesuai selera, mau kecil-kecil terserah ya. Ini juga bisa dijual jadi usaha nih pendengar. Apalagi usaha bolu ketan ini sudah jarang ya dijual di Pasar Gunung Sitoli. Siapa tahu Anda jadi pembisnis bolu ketan hitam lembut dan legit.
1: Betul banget. Nah, tipsnya tadi ya,
0: tips
1: kita,
0: ya, betul.
1: Kasih sama pendengar. Terkadang pertama-pertama juga saya sudah merasakan hal ini. Terkadang kita gak sabar ini ya, kita buka apakah udah masak, padahal itu tidak boleh sebenarnya. Nanti bolu kita bisa turun.
0: Berarti harus pastikan 35-45.
1: Iya, baru dibuka. Jangan sering dibuka. Nah, kita kan gak sabar. Apakah udah masak ini? Nah, itu dia langsung turun itu ya. Kue kita nanti. Nah, santan segar juga membuat bolu lebih lembut dan harum.
0: Benar, berarti kita harus memastikan santan kita ini yang segar, yang
1: segar,
0: baru,
1: yang baru.
0: Ya. Kadang-kadang kan kita dikasih santannya yang udah beberapa jam, bahkan ada aroma-aroma basi gitu.
1: Iya, betul.
0: Ya.
1: Gak bagus itu ya.
0: Ternyata itu tidak bagus.
1: Nah, nah, bisa juga ditambahkan topping keju parut atau meses cokra.
0: Oke, berarti toppingnya bebas ya?
1: Bebas, ya? Apa saja toppingnya.
0: Aku lebih suka keju aja itu. Ya. Keju kasih coklat ya, pas ya.
1: Betul banget.
0: Nah, pendengar itu dia resep bolu ketan hitam lembut dan legit sudah masak ya. Dan untuk Anda yang mau tanya-tanya juga kekurangan resep atau cara masaknya juga boleh, chat kita juga boleh atau dengarkan kita.
1: Di RRI Digital.
0: Di RRI Digital ya.
1: Pasti yang sudah di-download ya itu RRI Digital di Play Store ya.
0: Iya, betul.
1: Nanti di situ RRI Digitalnya, kemudian pilih radionya dan kemudian pilih Pro 1 cari RRI Gunung Sitoli.
0: Iya.
1: Nah, tekan itu langsung di situ semua ada acara-acara kita termasuk Dapur Pro 1. Langsung tekan. Keluarlah suaranya.
0: Iya, betul. Tapi kalau yang mau WA kita juga hari ini juga boleh ya pendengar ya. Mungkin ada kekurangan bahan tadi ya Kakak Indonesia ya. Atau cara membuat adonannya ya. Kami tunggu di 08211 2520 962. Sebelumnya kita dengarkan dulu yang satu ini.

0: Resep apa tadi ini Kakak Nenesha?
1: Resep soto Medan gurih dan kaya rempah.
0: Wow, soto Medan. Ini kesukaan kita banget ya Kakak Nenesha ya. Ini enak, cocok banget di cuaca seperti ini. Pendengar, kadang hujan, kadang panas. Ini soto Medan tampil di meja kita, langsung kita santap.
1: Nah, tadi kan kita sudah masak yang manis-manis.
0: Betul.
1: Sekarang yang gurih-gurih juga.
0: Boleh lah.
1: Biar selera makan kita meningkat. Dan ini juga banyak disukai masyarakat kita.
0: Betul.
1: Yaitu soto Medan gurih dan kaya rempah. Apakah bunda-bunda sudah siap?
0: Siap
1: untuk
0: dong
1: mencatat resep kedua kita ini?
0: Siap dong pastinya ya.
1: Langsung saja.
0: Boleh, kira-kira bahannya apa? Ini
1: bahannya,
0: ada ayam
1: ya,
0: di atas.
1: Bahan utamanya ini.
0: Boleh.
1: Nah, satu ekor ayam kita potong 4 bagian saja. Dan 800 ml santan. Iya, 1,5 liter air, 2 lembar daun salam, 4 lembar daun jeruk, dan 2 batang serai kita geprek. 3 cm lengkuas kita gebrek juga, dan garam secukupnya, 1 sendok teh gula ditambah minyak secukupnya.
0: Wow.
1: Nah, itu bahan utamanya.
0: Bahan utamanya sangat sedikit sekali ya Kakak ya.
1: Betul.
0: Ini satu ekor ayam kita potong 4 bagian ternyata ya. Besar itu ya. Baru santan di sini kita gunakan 800 ml. Airnya 1,5 liter aja pendengar, daun salam 2 lembar, daun jeruk 4 lembar, serainya 2 di sini ya digeprek, lengkuas juga 3 cm digeprek, garam secukupnya 1 sendok gula, terus minyak ya Kakak Indonesia ya, secukupnya saja
1: itu nah. Kemudian kita lanjut dengan bumbu halusnya.
0: Bumbu halus.
1: Nah, ini bumbu yang perlu kita haluskan, 8 bawang merah, 5 bawang putih, 4 butir kemiri, 3 cm kunyit, dan 2 cm jahe. Nah, ditambah lagi 1 sendok teh ketumbar, 1/2 sendok teh jintan, dan sedikit merica.
0: Mericanya sedikit,
1: sedikit
0: ya
1: saja.
0: Oke, itu nah, bumbu halus ya.
1: Iya, bumbu yang dihaluskan.
0: Oke, kita lanjut.
1: Nah, masih ada lagi ya, pelengkap.
0: Oh, pelengkap.
1: Pelengkapnya ini seperti telur rebus. Dan perkedel kentang, daun bawang dan seledri, bawang goreng, tomat, jeruk nipis, dan sambal. Nah, itu dia.
0: Benar-benar pelengkap banget ya.
1: Lengkap.
0: Oke. Baiklah pendengar ya. Bu, bahan utamanya udah, bumbu halusnya juga sudah, pelengkapnya juga sudah. Dan sekarang yuk kita dengarkan cara memasaknya.
1: Nah, cara memasaknya Tik, kita rebus ayam hingga matang. Lalu angkat dan kita suwir-suwir ayamnya. Tumis bumbu halus hingga harum. Nah, kemudian kita masukkan daun salam, daun jeruk, serai, dan lengkuas yang sudah kita geprek tadi. Kita tuang juga tumisan ke dalam kaldu ayamnya. Nah, tambahkan santan sambil diaduk perlahan. Masukkan ayam suwir kembali dan beri garam dan gula selengkapnya.
0: Berarti langsung dikasih ayamnya ya.
1: Dikasih langsung.
0: Ternyata ya pendengar, langsung kita masukkan ayam suwir ya dalam masakan kita.
1: Betul.
0: Biasanya kan ayam suwirnya ini nanti dikasih.
1: Enggak,
0: gitu ya,
1: langsung
0: kan?
1: Ya.
0: Langsung. Oke.
1: Nah, kemudian kita beri garam dan gula secukupnya. Masak hingga kuah harum dan sedikit mengental. Nah, bisa disajikan dengan telur rebus tadi, perkedelnya, bawang goreng, dan sambalnya. Itu pelengkapnya tadi. Semua kita kasih ya.
0: Oke.
1: Sesuai selera juga.
0: Betul. Nah, itu dia pendengar cara membuatnya. Yang pertama tadi rebus ayam hingga matang, lalu angkat dan suwir-suwir. Kita pisahkan dulu. Dan bumbu halus yang sudah kami sebutkan di awal tadi pendengar, itu kita tumis. Kita tumis, yang penting harum dan mengeluarkan minyak. Baru kita masukkan daun salamnya, daun jeruknya, serai dan lengkuas. Kita aduk-aduk. Setelah itu pendengar, kita tuang tumisan ke dalam kaldu ayam ya. Kita tuang tumisan ke dalam kaldu ayam. Nah, tambahkan santan sambil diaduk perlahan. Masukkan ayam suwirnya kembali. Kita kasih garam secukupnya.

0: kita tes-tes rasa, masak hingga kuahnya harum dan sedikit mengental. Ini kita sajikan dengan pelengkap yang disebutkan oleh Kakak Ida Naisha tadi, pendengar ya. Ada telur rebus, bregedel, daun, bawang, dan seledri, bawang goreng, tomat, jeruk, nipis, sambal. Dan terkadang juga ya Kakak Ida Naisha ya, kalau di sini sih kadang-kadang ditambah sohun.
1: Sohun juga
0: ternyata,
1: boleh.
0: Ternyata kalau asli dari Medan itu tidak ya, pendengar ya. Yang dibanyakan itu, betul, yang dibanyakan itu ayamnya. Ada juga orang menggunakan tauge ya, kata
1: Iya, ada, ya. ada.
0: Tauge aja ganti sohun dikasih tauge. Jadi lebih ke sayur-sayur ya. Oke, ada tambahan Kakak Ida Naisha?
1: Iya, di sini juga tetap kita ada tipsnya ini.
0: Ada tipsnya, oke.
1: Nah, tipsnya ini yang pertama kita gunakan santan segar agar rasa lebih gurih.
0: Betul.
1: Nah, ayam kampung membuat kuah lebih kaya rasa daripada ayam potong.
0: Setuju.
1: Nah, lebih baik kita pilih ayam kampung.
0: Karena aromanya juga ya.
1: Aromanya. Nah, tambahkan sambal cabe hijau khas Medan untuk sensasi pedas yang nikmat.
0: Betul.
1: Bagi yang mau pedas.
0: Ya,
1: bagi
0: yang
1: enggak, ya enggak masalah.
0: Oh, biasanya ini sambalnya enggak digoreng ya, pendengar ya. Itu cukup
1: diulek aja. Ya.
0: Diulek-ulek. Ya udah dikasih ya. Ini masakannya sangat sederhana ya pendengar ya, dan tidak menguras tenaga emosi apalagi isi kantong kita di tanggal-tanggal seperti ini.
1: Betul.
0: Yuk langsung aja dicoba di rumah ya. Soto Medan kaya akan rempah.
1: Betul
0: ya,
1: banget
0: ya. Baiklah, dua resep masakan sudah kami hadirkan untuk Anda pendengar. Mudah-mudahan Anda tertarik dan Anda suka untuk mempraktekannya di rumah. Silahkan kalau yang sudah nanti jangan lupa tag kita ya, Prosatu RR Gunung Stoli. Baik, kami pamit undur diri dulu pendengar. Kalau ada yang kurang-kurang boleh langsung WA aja, nanti kita respon balik ya. Saya Asri
1: dan saya Ina Naisha mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore. Ya Ahobu.

Terima kasih Anda telah mendengarkan acara kesayangan kita, Dapur Pro 1. Kita jumpa minggu depan dengan resep yang berbeda.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

adik-adik, jangan lupa dengerin acara Idola Cilik sebagai ruang aktualisasi, prestasi, dan juga potensi adik-adik baik yang masih duduk di taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Idola Cilik hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya adik-adik, ikuti acaranya Idola Cilik.

7 fakta menarik tentang kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mata akan menyala saat difoto menggunakan flash. Mata yang menyala ketika difoto di malam hari menggunakan flash diakibatkan pembuluh darah yang berada di bagian belakang bola mata. Kedua, panjang telapak kaki dan lengan sama. Ketiga, coklat bisa buat kita bahagia karena coklat terdiri dari zat yang otak kita diproduksi ketika jatuh cinta. Keempat, kadaluarsa air mineral. Eits, jangan salah paham dulu ya. Tulisan expired di botol minuman mineral menunjukkan masa kadaluarsa botol bukan airnya. Kelima, keyboard lebih jorok dari toilet. Jika selama ini kamu berpikir bahwa toilet adalah tempat paling jorok, kamu salah. Pasalnya, sebuah penelitian mengungkapkan bahwa di dalam keyboard ada sedikitnya 20.000 kuman dan bakteri yang bersarang. Keenam, pola lidah. Sama seperti sidik jari, nyatanya setiap orang memiliki sidik pola lidah yang berbeda dan ini bisa digunakan untuk mengidentifikasikan seseorang. Dan yang ketujuh, air mata sedih dan bahagia berbeda. Tidak banyak yang tahu air mata manusia nyatanya memiliki bentuk yang berbeda-beda ketika dilihat di bawah mikroskop sesuai dengan penyebabnya. Itulah 7 fakta unik dalam kehidupan sehari-hari.

0: 7 fakta menarik tentang kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mata akan menyala saat difoto menggunakan flash. Mata yang menyala ketika difoto di malam hari menggunakan flash diakibatkan pembuluh darah yang berada di bagian belakang bola mata. Kedua, panjang telapak kaki dan lengan sama. Ketiga, coklat bisa buat kita bahagia karena coklat terdiri dari zat yang otak kita diproduksi ketika jatuh cinta. Keempat, kadaluarsa air mineral. Eits, jangan salah paham dulu ya. Tulisan expired di botol minuman mineral menunjukkan masa kadaluarsa botol, bukan airnya. Kelima, keyboard lebih jorok dari toilet. Jika selama ini kamu berpikir bahwa toilet adalah tempat paling jorok, kamu salah. Pasalnya, sebuah penelitian mengungkapkan bahwa di dalam keyboard ada sedikitnya 20 ribu kuman dan bakteri yang bersarang. Keenam, pola lidah. Sama seperti sidik jari, nyatanya setiap orang memiliki sidik pola lidah yang berbeda dan ini bisa digunakan untuk mengidentifikasikan seseorang. Dan yang ketujuh, air mata sedih dan bahagia berbeda. Tidak banyak yang tahu air mata manusia nyatanya memiliki bentuk yang berbeda-beda ketika dilihat di bawah mikroskop sesuai dengan penyebabnya. Itulah 7 fakta unik dalam kehidupan sehari-hari.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pendengar, menemani Anda pada minggu ini kami hadirkan Nias Sepekan kumpulan Headline News RRI Gunung Stoli dari tanggal 15 sampai 20 Juni 2026. Kita simak bersama-sama informasinya. Data terpadu kesejahteraan sosial DTKS resmi dialihkan menjadi data tunggal sosial ekonomi nasional sejak triwulan kedua. Warga imbau agar aktif memutakhirkan data ke desa jika ada perubahan KK, NIK, atau kondisi ekonomi. Selengkapnya dilaporkan Munieli Hareva.
1: Dan kalau DTSN ini menyangkut banyak variabel yang ada di dalamnya. Semenjak 2025 atau di TW2 2025, DTSN ini sudah mulai masuk di data aplikasi SISNG.
2: Data terpadu kesejahteraan sosial DTKS resmi dialihkan menjadi data tunggal sosial ekonomi nasional DTSN sejak triwulan 2 April 2025. Peralihan ini menindaklanjuti instruksi Presiden nomor 4 tahun 2025 tentang DTSN. Aturan turunannya diperkuat peraturan Menteri Sosial nomor 3 tahun 2025 dan keputusan Menteri Sosial nomor 22 tahun 2026. Kepala Seksi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sutara Kurniaman Harifa menjelaskan seluruh data masyarakat kini sudah melebur di DTSN, jadi sistemnya lebih komprehensif untuk melihat kondisi sosial ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Kurniaman menjelaskan perbedaan paling mendasar ada pada cakupan data. Jika DTKS hanya memuat data kemiskinan, maka DTSN mengintegrasikan DTKS lama, registrasi sosial ekonomi, serta pensasaran percepatan penghapusan ekonomi ekstrim. Dari sisi pengelolaan, DTKS dulu dikelola penuh oleh Kementerian Sosial. Sekarang DTSN datanya dari desa dan kelurahan, diverifikasi oleh Dinas Sosial dan diolah oleh BPS setiap 3 bulan sekali.
1: DTSN ini ada di dalamnya DTKS, ada Resosek, dan ada P3KE. Jadi isi daripada DTSN ini termasuk adalah bagiannya dari DTKS. Itu isinya. Yang kedua, DTKS ini itu sebelumnya itu dikelola oleh Kementerian Sosial. Kalau DTSN itu sumbernya dari desa atau kelurahan, dari Dinas Sosial terus ke Kementerian, dan dari data itu nanti diolah oleh BPS.
0: Harapan masyarakat Desa Gunung Tua, Kecamatan Tugala Oyo, Kabupaten Nias Utara untuk memiliki akses penyeberangan yang lebih aman semakin mendekati kenyataan. Melalui program Bakti TNI Angkatan Darat untuk Rakyat, pembangunan jembatan moduler di Sungai Bawoni kini telah mencapai progres 80%. Jembatan sepanjang 24 meter tersebut dibangun untuk mempermudah mobilitas warga, memperlancar distribusi hasil pertanian, serta mendukung akses pendidikan dan pelayanan kesehatan. Pengerjaan dilakukan oleh 38 personel TNI dari Koramil 07 Alasa bersama satuan tugas yang terlibat. Tim Brazil perwakilan dari benua Amerika Latin masih menjadi tim yang selalu difavoritkan menjadi juara pada perhelatan pesta bola Piala Dunia tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Bobby.

0: Ya lulus lah sampai ke 16 besar ya, atau 8 besar.
1: Tim nasional Brazil, perwakilan dari benua Amerika Latin, masih menjadi tim yang selalu difavoritkan menjadi juara pada perhelatan pesta bola Piala Dunia tahun 2026. Meskipun tren laga awal Brazil yang meladeni Maroko di grup C kemarin malam berakhir dengan skor 1-1. Pecinta sepak bola Rudy Shihab meyakini jika tim Samba Brazil pasti akan terus memetik poin penuh untuk bisa lolos ke fase babak selanjutnya. Selain itu juga, tim skuad Brazil saat ini dihuni nama-nama besar seperti Neymar, Casemiro, Vinicius, dan sejumlah nama-nama besar lainnya yang merumpun di liga-liga besar Eropa dan dilatih coach berpengalaman di dunia sepak bola, Carlo Ancelotti.
2: Kalau saya sendiri masih tetap Brazil lah. Karena memang dari segi kualitas individu pemain sih, kalau yang saya tahu ya, yang saya lihat, terus juga walaupun di era Brazil sekarang memang sudah jauh berbeda di dari tahun 2012 yang lalu. Tetapi yang pastinya favorit saya tetap Brazil. Jadi banyak pemain-pemain Brazil yang memang sudah banyak bermain di liga-liga Eropa, di Liga Inggris, ada Liga Prancis juga, terus juga ada Liga Spanyol juga. Jadi banyak, mereka juga punya pemain yang memiliki kualitas di atas rata-rata.
1: Sementara itu, David, salah seorang pemerhati sepak bola di Kota Gumstoli, masih menjagokan tim nasional Jepang pada perhelatan pesta bola Piala Dunia tahun 2026. Ia mengatakan tim Jepang yang mewakili benua Asia merupakan tim kuda hitam yang bisa saja memberikan kejutan pada penyisihan fase grup dan bisa lolos ke babak berikutnya.
0: Jepang berpotensi juga ya lolos sampai ke 16 besar ya, atau 8 besar, bisa jadi. Karena pemainnya kan banyak bermain di Eropa juga, terutama kebanyakan di Jerman itu sepertinya.
1: Untuk diketahui bersama, perhelatan Pesta Bola Piala Dunia 2026 secara resmi telah dimulai tanggal 11 Juni yang lalu. Saat ini masing-masing grup sedang melakoni babak penyisihan. Pesta Bola Piala Dunia diikuti 48 negara yang dibagi dalam 12 grup. Ini adalah turnamen yang pertama dalam sejarah yang memperluas jumlah peserta dari sebelumnya 32 tim dan diselenggarakan bersama di 3 negara tuan rumah, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Pesta bola Piala Dunia ini bisa didengar dan ditonton melalui terestrial Pro 3 Jakarta dan Pro 1 seluruh Indonesia, dan juga bisa ditonton melalui TVRI. Pemerintah Kabupaten Nia Selatan patut berbangga karena Manyamele Fest kembali menjadi salah satu dari daftar program Karisma Event Nusantara 2026 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Ano Verlius melaporkan.
3: Bupati Nia Selatan Sihiatul Laia membuka secara resmi pelaksanaan event budaya Manyamele Fest 2026 pada Minggu 14 Juni 2026. Pembukaan kegiatan yang berlangsung di halaman Desa Ilisi Maitane, Kecamatan Manyamele ini ditandai dengan penabuhan gendang oleh Bupati dan Wakil Bupati Nia Selatan bersama undangan dan tokoh adat Desa Ilisi Maitane. Dalam sambutannya, Bupati Nia Selatan menekankan bahwa Manyamele Fest merupakan bukti nyata semangat gotong royong, kecintaan terhadap budaya, dan komitmen bersama dalam membangun daerah. Selain itu, pemerintah Kabupaten Nia Selatan patut berbangga karena Manyamele Fest kembali menjadi salah satu dari daftar program Karisma Event Nusantara 2026 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia sebagai bentuk pengakuan bahwa budaya Nia Selatan memiliki nilai yang tinggi dan layak menjadi kebanggaan bagi bangsa Indonesia.
4: Tema menjaga warisan, membangun masa depan yang diusung pada Manyamele Fest tahun 2026 mengandung makna yang sangat mendalam. Kita diajak untuk menjaga nilai-nilai leluhur yang diwariskan pada leluhur sekaligus memanfaatkannya sebagai modal sosial dan budaya dalam membangun masa depan yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing.
1: DPRD Kota Gumstoli berharap pendataan BPS pada sensus ekonomi akan menghasilkan data yang menjelaskan kondisi real masyarakat. Indah Febrianti Bulele melaporkan.
5: Dan begitu juga kami harapkan kepada petugas betul-betul mendata yang apa yang ada, apa yang sudah disajikan oleh masyarakat ini.
6: Wakil Ketua DPRD Kota Gunung Stoli Ridwan Salezega berharap pendataan ekonomi yang dilakukan BPS Kota Gunung Stoli akan menghasilkan data yang akurat dan sesuai fakta di lapangan. Hal ini disampaikannya terkait dukungan yang diharapkan BPS untuk penyelenggaraan sensus ekonomi tahun 2026 di wilayah Kota Gunung Stoli. Ridwan mengatakan sering terjadi ketimpangan di tengah-tengah masyarakat ketika bantuan sosial yang seyogianya diterima oleh warga yang kurang mampu, namun ternyata malah dinikmati oleh warga mampu, di mana data ini diklaim berasal dari BPS.
5: Kita kalau DPRD turun ke lokasi yang paling kalau reses, ini semua kita disoroti soal masalah ketimpangan data ini. Nah, ketika kita tanya ke dinas sosial, ini katanya hasil semua data dari BPS. Jadi saya mohon maaf Pak Kepala BPS, saat ini saya serahkan BPS soal data masalah termasuk masalah di sini. Karena sudah saya kami temukan di DPRD, dia sudah sangat mapan, sudah punya kereta, mau menerima bantuan seperti beras. Sementara di samping kiri kanan, dua kiri kanan dia tidak ada apa-apanya, tidak ada datanya. Akhirnya yang disalahkan para kepala desa. Karena pemikiran masyarakat kita yang tahu bahwa kok BPS yang lebih tahu data masyarakat kita daripada kepala desa. Nah, akhirnya kan ternyata memang sumber datanya ini dari BPS.
1: Pemerintah Kabupaten Nias Utara menandatangani perjanjian kerjasama dengan Yayasan Konservasi Pesisir Indonesia atau Yakopi dan Klimeko untuk konservasi mangrove. Penandatanganan berlangsung di Pantai Indah Tureloto, Kecamatan Lahewa. Direktur Utama Yakopi Dr. Melinda Suryani Harefa MSI mengatakan kedatangan pihaknya selain melakukan visit lapangan juga untuk berkolaborasi dengan Pemkab Nias Utara. Wakil Bupati Nias Aro Talase menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Nias dalam mendukung penuh pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Berikut laporan Ida Rahmi Telambanuan.
7: Wakil Bupati Nias Aro Talase menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Nias dalam mendukung penuh pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Menurutnya, data yang akurat merupakan instrumen strategis dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah, mulai dari perencanaan program, pengalokasian anggaran, hingga evaluasi hasil pembangunan. Wakil Bupati Nias juga mengajak seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Nias, mulai dari tingkat kabupaten hingga desa, untuk berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan sensus. Ia menekankan pentingnya kerjasama seluruh elemen masyarakat dalam menerima petugas sensus serta memberikan informasi yang benar, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan.
8: Perencanaan sensus ekonomi 2026 bukan hanya sekedar kegiatan seremonial, tetapi merupakan deklarasi komitmen dan kesiapan kita bersama dalam mensukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Keberhasilan kegiatan ini sangat bergantung pada sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, baik dari unsur pemerintah, dunia usaha, akademisi, maupun masyarakat secara luas.
1: Wali Kota Gunung Stoli dan PLN himbau warga Kepulauan Nias hemat listrik selama proyek pemeliharaan PLTMG. Laporan Munieli Harifa.
9: Kami mengajak seluruh masyarakat Kepulauan Nias untuk berpartisipasi dalam gerakan hemat listrik selama masa proyek gasifikasi ini.
10: Wali Kota Gunung Stoli Soalauli bersama PLN UP3 Nias dan PLTMG Nias mengumumkan jadwal pemadaman listrik di Kepulauan Nias. Menurut Wali Kota, pembangkit listrik tenaga mesin gas PLTMG Nias akan melaksanakan proyek gasifikasi mulai 15 Juni sampai 15 Juli 2026. Tujuannya menjaga keandalan pasokan listrik jangka panjang. Akibat proyek ini, pemadaman listrik akan dilakukan pada 20 sampai 21 Juni dan 27 sampai 28 Juni 2026. Wali Kota mengajak masyarakat Kepulauan Nias untuk ikut gerakan hemat listrik selama proyek berlangsung, baik di rumah, kantor, sekolah, tempat ibadah, maupun usaha.
9: Kepada seluruh masyarakat Kepulauan Nias, bahwa pada tanggal 15 Juni sampai dengan 15 Juli 2026, PLN Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Nias akan melaksanakan proyek gasifikasi untuk menjaga keandalan pasokan listrik di Kepulauan Nias. Maka khusus pada tanggal 20 sampai dengan 21 Juni 2026 atau 27 sampai 28 Juni 2026 akan melakukan pemadaman. Untuk itu, mari kita mendukung proyek gasifikasi ini demi keandalan pasokan kelistrikan di Kepulauan Nias.
1: Badan Narkotika Nasional Kota Gunung Stoli melalui tim P2M melaksanakan desiminasi informasi P42GN via program BNN Go to School sebagai pembina upacara di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Gunung Stoli. Dalam amanatnya, Ranto Sihotang menyoroti meningkatnya ancaman narkoba di kalangan usia sekolah. Menurutnya, masalah narkoba sudah semakin berbahaya karena korban dari penyalahgunaan narkoba saat ini banyak dari kalangan pelajar, mahasiswa, dan juga anak-anak. Pendataan door-to-door sensus ekonomi telah dimulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Jawaban yang akan diberikan akan membantu pemerintah memahami kondisi usaha masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Ida Rahmi Telambanua.
7: Pendataan door-to-door sensus ekonomi telah dimulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Jawaban yang akan diberikan akan membantu pemerintah memahami kondisi usaha masyarakat. Oleh karena itu, Kepala BPS Kabupaten Nias, Puguh Setiandono, menghimbau masyarakat untuk mengingat program TIR. Slogan TIR yang dihimbau oleh Badan Pusat Statistik merupakan singkatan dari terima petugas, isi data dengan benar, dan rahasia terjaga. Kampanye ini digaungkan untuk menyukseskan pelaksanaan lapangan Sensus Ekonomi 2026 yang menyasar para pelaku usaha di seluruh Indonesia. Kepala BPS Kabupaten Nias menghimbau agar masyarakat menerima kedatangan petugas sensus dengan ramah dan baik. Sebelum menjawab, pastikan petugas sensus yang datang berkunjung telah mengenakan atribut resmi seperti rompi dan tanda pengenal dengan kode QR, serta membawa surat tugas. Masyarakat juga dihimbau mengisi dan memberikan data serta informasi yang benar, jujur, serta lengkap sesuai kondisi usaha yang sebenarnya. Pihak BPS menjamin data yang diberikan warga akan dijamin kerahasiaannya dan dilindungi oleh undang-undang sehingga aman dan hanya digunakan khusus untuk kepentingan statistik.
11: Ya, kita istilahnya ada TIR. TIR ini adalah kepada masyarakat diimbau untuk menerima petugas sensus ekonomi. Kemudian I-nya isi sesuai kondisi yang sebenarnya pada untuk usaha maupun untuk keluarga. Kemudian R, kerahasiaan dari sensus ekonomi ini akan dijaga dan dijamin oleh BPS.
1: Wakil Bupati Nias Barat Suzy Sehihia SHMM menghadiri rapat paripurna penyampaian laporan hasil reses kedua DPRD Kabupaten Nias Barat yang berlangsung di ruang sidang DPRD Kabupaten Nias Barat di Kecamatan Lahemi. Sidang paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Nias Barat. Dalam sambutannya, Wakil Bupati menyampaikan bahwa setiap usulan yang tertuang dalam pokok-pokok pikiran DPRD wajib diselaraskan dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah ataupun SIPD dan menginstruksikan kepada seluruh jajaran OPD untuk segera membedah hasil reses dan memastikan usulan yang prioritas dapat terakomodasi. Sejak kick-off semarak pesta Piala Dunia, bagi pecinta sepak bola sangat terasa. Euforia ini terlihat di beberapa tempat yang melakukan nonton bareng. Selengkapnya dilaporkan reporter Bobby.
2: Saya sebagai pecinta sepak bola melihat dari segi kualitas pemainnya kemungkinan besar
1: Portugal. Sejak kick off semarak pesta Piala Dunia bagi pecinta sepak bola sangat terasa. Euforia ini terlihat di beberapa tempat yang melakukan nonton bareng menyambut dan menyaksikan tim favorit. Rudy, salah seorang pecinta sepak bola, cukup puas dengan penampilan tim-tim yang berlaga di fase penyisihan grup. Seperti yang tampil tadi malam, Prancis dapat mengunci kemenangan atas Senegal dengan skor 3-0 tanpa balas. Sementara Irak kalah dari Norwegia dengan skor 3-1. dan Argentina berhasil mencukur tim nasional Aljazair dengan skor telak 3-0, di mana Lionel Messi, sang kapten Argentina, berhasil keluar sebagai hat-trick pada laga ini. Menurut Rudy, tren tim besar seperti Prancis, Argentina, Brazil, Portugal, Jerman, dan Belanda masih menjadi tim favorit yang masih diunggulkan bisa melaju ke babak selanjutnya.
2: Ini agak-agak sulit sih, tapi kemungkinan besar ya kalau saya sebagai pecinta sepak bola melihat dari segi kualitas pemainnya, kemungkinan besar Portugal sih. Yang masuk final Portugal sama Spanyol. Kualitasnya juga sangat bagus-bagus mereka di Inggris, Belanda kemungkinan bisa juga Belanda, melihat dari pemainnya Belanda juga bisa masuk, salah satu kandidat lah untuk masuk ke

0: mendapat keuntungan dalam hal itu. Dan insya Allah dagangan kami juga seperti minuman-minuman hangat, kopi atau teh, dan meramaikan juga situasi kedai atau lapak-lapak kami.
1: Untuk diketahui bersama, perhelatan Pesta Bola Piala Dunia 2026 secara resmi telah dimulai tanggal 11 Juni yang lalu. Saat ini masing-masing grup sedang melakoni babak penyisihan. Pesta Bola Piala Dunia diikuti 48 negara yang dibagi dalam 12 grup. Ini adalah turnamen pertama dalam sejarah yang memperluas jumlah peserta dari sebelumnya 32 tim dan diselenggarakan bersama di tiga negara tuan rumah yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. PLN mengajak warga Kepulauan Nias lakukan koordinasi untuk perluasan listrik. Laporan Munieli Harifa.
2: Jadi sekarang PLN itu mempunyai program bersama dengan kabupaten. Jadi data itu terkolek memang dengan lengkap dan baik nanti dari pemerintah kabupaten. Daerah-daerah mana saja yang belum terjamah listriknya.
3: PT PLN Persero mendorong warga dan pemerintah desa untuk berkoordinasi demi mempercepat perluasan jaringan listrik ke daerah yang belum teraliri. Alur pengajuannya dilakukan secara bertahap melalui pemerintah kabupaten kota di Kepulauan Nias. Asisten manajer perencanaan PT PLN P3 Nias Akbar Hidayat menjelaskan, warga yang berada di dusun atau desa belum berlistrik diminta melapor terlebih dahulu ke pemerintah desa setempat. Setelah itu pemerintah desa membuat dan mengirimkan surat permohonan resmi ke pemerintah kabupaten atau kota. Surat tersebut ditujukan kepada kepala bagian perekonomian.
2: Dari pemerintah desa nanti mohon dibantu nanti dari warganya juga langsung menyurati dari pemerintah Kabupaten Nias yang tertuju ke kabak perekonomian, Pak. Kami sudah bekerja sama dengan kabak perekonomian supaya nanti data-data lokasi-lokasi yang belum berlistrik, dusun atau desa yang belum berlistrik dapat satu data kami dengan pemerintah kabupaten, seperti itu, Pak. Jadi lebih enak untuk penyampaian nanti untuk lokasi-lokasi mana yang belum berlistrik, seperti itu, Pak.
1: Masyarakat diajak untuk menghemat air bersih mengingat bulan Juni curah hujan menurun. Berikut informasinya disampaikan Indah Febrianti Bulolo.
4: Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Binaka Gunung Stoli, Charles Siregar, mengajak masyarakat untuk menghemat pemakaian air bersih, mengingat curah hujan pada bulan Juni ini mengalami penurunan. Hal ini dikemukakannya saat dikonfirmasi perkembangan dan perakiran cuaca di wilayah Kepulauan Nias sepanjang bulan Juni ini. Charles menyebutkan mulai bulan Mei, Juni, dan Juli, curah hujan di wilayah Kepulauan Nias diperkirakan rendah. Temperatur udara tinggi, ini disebabkan karena nilai iodi positif.
5: Perlu kita himbau kepada masyarakat Kepulauan Nias untuk menghadapi kondisi cuaca di musim peralihan ini. Mm-hmm. Itu kita perkirakan seperti itu sampai Agustus ya. Biasa itu ya. Mei, Juni, Juli, Agustus memang curahnya kurang. Nanti mulai tinggi itu mungkin di dasar harian 2 atau 3 bulan Agustus baru kita mulai masuk curah hujan yang cukup tinggi. Kalau itu pun kalau gini, kalau nanti IOD-nya itu melemah, nah, tapi kalau IOD-nya itu nanti menguat, itu memang akan mengurangi peluang terjadinya curah hujan di Kepulauan Nias. Ya, jadi lumbung air lah, lumbung air. Tadi memang itu yang paling diharapkan itu peran pemerintah. Sebenarnya kalau masyarakat itu kan tidak mungkin dia bisa menyiapkan lumbung air skala besar ya. Nah, kalau umpamanya bikin skala kecil juga itu karena temperaturnya tinggi, terus udara itu kering, itu penguapannya juga tinggi, ya akan kering juga. Nah, maunya kalau lumbung air itu kan skala besar. Nah, jadi sini perlu peran pemerintah yang lebih dominan.
1: BPH Gereja UNKP memimpin ibadah peletakan batu pertama pembangunan gedung Gereja UNKP Jemaat Lasara Sihene Asi Resor Kumene Irono Gambo II. Kegiatan ini turut dihadiri Bupati Nias Barat serta sejumlah undangan. Pembangunan gedung gereja dilakukan untuk mendukung pelayanan jemaat melalui penyediaan tempat ibadah yang lebih representatif mengingat kondisi bangunan lama telah mengalami kerusakan dan tidak lagi mampu menampung kebutuhan jemaat yang terus berkembang. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti melakukan kunjungan kerja di Kepulauan Nias. Mendasman tiba di Bandara Binaka Gunung Stoli pada Jumat pagi, disambut kepala daerah dan langsung menuju Nias Utara meninjau sejumlah sekolah.

0: Demikian pendengar Nias Pekan edisi hari ini, Minggu 21 Juni 2026, mewakili kerabat kerja Mbak Tugang, saya menyampaikan terima kasih atas atensi Anda bersama RRI Terus Mendunia dan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Sekian Nias Pekan.

0: Mau bakal kera telifu sama Fefu, acara ni oma si eda, hadiah duria. Ya da, tefalua ia bezi felendua eroma eke, kecuali hari Zumaha. Tolami andre lagu, ba bege olifu, bawa mai haga si sambua gamai dola, si mana gei geluahania. Boy olifu he, acara hadiah duria eroma eke, bezi felendua bawa alawa luo.
1: Sering dengar sebutan wewe gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas! Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus wewe gombel. Ternyata, nama jalan gombel di kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.

Pendengar Pro 1 RRI Gunung Sitoli di mana pun Anda berada, Anda masih bersama kami di sini di 96,2 MHz. Pendengar bersama Putri hingga formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kalau tadi kita sudah dengerin Dapur Pro 1, kemudian juga Nia Sari, Nia Sepekan Pendengar ya, kumpulan berita satu minggu yang dirangkum dalam satu paket berita Nia Sepekan telah kami hadirkan untuk Anda. Semoga menjadi hiburan untuk Anda dan menambah cakrawala informasi tentunya pendengar, dan menambah wawasan kita juga. Baik, pendengar dan untuk Anda yang lagi dengerin kami, Anda juga bisa dengarkan siaran kami lewat RRI Digital, dan juga Anda bisa mendengarkan informasi-informasi kami pendengar atau membaca di portal berita rri.co.id. Tetaplah bersama kami di sini pendengar di Pro 1.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

Mutiara Pagi, hadir setiap hari Jumat pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Kita akan mendengarkan tausiah penyejuk hati yang akan memotivasi hari dan memberi semangat baru dalam kehidupan kita. Bersama narasumber yang langsung hadir di Studio Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Jangan sampai lupa, Mutiara Pagi.

0: teman Enji main truk.
1: Enji, nggak bisa Enji lihat ini, mami ada kerja nak. Main sendiri dong abang.
0: Nggak bisa, yang penting harus mami kawani aku main truk.
1: Biar siap kerja mami dulu ya bang.
0: Nggak bisa, aku main sendiri.
1: Nah, sudah lah, abang lihat HP nih.
0: Hore! Mami, minta HP-nya. Enji mau main game.
1: Nah, ya udah. Nih. Tapi nggak boleh ganggu mami ya. Sana.
2: Handphone bukanlah solusi. Luangkan waktu untuk anak.

0: Roman, Enji main truk.
1: Enji, gak bisa Enji lihat ini. Mami ada kerja, nak. Main sendiri dong, abang.
0: Gak bisa. Yang penting harus mami kawannya aku main truk.
1: Biar siap kerja mami dulu ya, bang.
0: Gak bisa aku main sendiri.
1: Nah, sudah lah, abang lihat HP nih.
0: Hore! Mami, minta HP-nya. Enji mau main game.
1: Nah, ya udah. Nih. Tapi gak boleh ganggu mami ya. Sana.
2: Handphone bukanlah solusi. Luangkan waktu untuk anak.

Pendengar Pro 1 RRI Gunung Sitoli dimanapun Anda berada, dan masih di sini bersama kami pendengar di 96,2 MHz Pro 1 ya. Dan masih bersama Putri yang tetap semangat menemani Anda di Pro 1 di sore hari ini, menemani Anda di suasana hari Minggu bersama orang-orang yang Anda sayangi pendengar. Tentunya banyak hal yang ingin kita lakukan di hari ini ataupun tadi gitu, dari pagi kita sudah memang prepare mau kemana gitu ya, menghabiskan waktu hari Minggu bersama orang terkasih ataupun untuk mengerjakan pekerjaan lain atau sekedar menikmati hobi. Apapun pilihan Anda itu semua yang terbaik ya, dan yang pastinya harus memperhatikan kondisi fisik juga paling penting, dan juga finansial itu yang paling utama. Oke, tetaplah di sini pendengar ya.

Sambil menikmati istirahatnya, Anda bisa bergabung di acara kesayangan kita, Hadiah Duria. Hadiah Duria hadir setiap hari pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Jumat. Anda bisa request lagu daerah Nias, serta berbagai amidola kepada pendengar lainnya. Ditunggu ya. Acara Hadiah Duria hadir setiap hari kecuali hari Jumat pukul 12 waktu

0: Aduh, mana masakannya gosong lagi. Aduh, gimana dong bisa masak enak dan gak bikin ribet kayak gini.
1: Jangan putus asa. Kami menghadirkan acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda nggak usah khawatir masakan Anda setiap harinya, karena kita menghadirkan resep yang gampang dan nggak bikin ribet.
0: Yang benar, kapan nih acaranya?
1: Setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, hanya di Dapur Pro 1 RRI Gunung Sitoli.
0: Dapat ilmunya, dapat resepnya. Makasih ya.

semakin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang, prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

bintang tamu, adik-adik kita yang ingin mengisi acara Idola Cilik. Di sini adik-adik atau teman-teman di rumah bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya, Calista Anisha Abulela. Aku tunggu ya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro Satu RRI Udung Setoli, dimanapun Anda berada, ada satu nomor lagu dari Masif, Jarak dan Waktu. Biasanya kita akan menghadapi sesuatu hal di mana ada jarak dan waktu. Kadang kita memiliki pasangan di tempat yang dipisahkan oleh jarak begitu, pendengar ya, atau LDR atau LDM gitu ya. Namun Putri yakin hal-hal tersebut memang akan terus terjadi gitu ya, ketika kita memilih pasangan kita yang jauh dari tempat kita bekerja atau tempat kita tinggal, pendengar. Dan juga di sana masing-masing kita memiliki kegiatan ataupun pekerjaan untuk membantu kebutuhan keluarga. Jadi kalau berbicara tentang LDR memang berat begitu ya, tapi Putri yakin Anda bisa melewatinya bagi Anda yang LDM ataupun LDR ya. Cileh yang LDR. Kangennya numpuk ya, pendengar ya. Anda masih bersama kami di sini.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

Hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia. Sumbernya dari peraturan hukum yang tidak tertulis serta tumbuh dan berkembang bahkan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakat. Nias juga demikian, terdapat upacara hukum adat yang disebut Vondrake. Pada upacara Vondrake ditetapkan skala timbangan atau volume takaran. Ada tiga jenis alat ukur, yaitu pertama alat untuk menetapkan beras atau padi yang harus dibayarkan. Alat tersebut dinamakan lauru. Kedua yaitu valiera, yaitu alat untuk menimbang emas. Dan yang terakhir adalah afore, yang digunakan untuk mengukur besarnya babi sebagai tebusan dari si pelanggan.

Dan mohonlah ampun kepada Tuhanmu, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya, Tuhanku Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Al-Quran, Surah Hud, ayat 90.

Betapa banyak kegetiran dan kesulitan yang dialami yang bisa memalingkan jalan ibadah, kecuali untuk orang-orang yang bersabar dan selalu istiqomah. Erik

Barang siapa yang membunuh dirinya dengan besi, maka besi itu kelak akan berada di tangannya, dan akan dia gunakan untuk menikam perutnya sendiri di dalam neraka jahanam, kekal di sana selama-lamanya. Barang siapa bunuh diri dengan minum racun, maka kelak ia akan meminumnya sedikit demi sedikit di dalam neraka jahanam, kekal di sana selama-lamanya. Barang siapa yang membunuh dirinya dengan menjatuhkan dirinya dari atas gunung, maka dia akan dijatuhkan dari tempat yang tinggi di dalam neraka jahanam, kekal di sana selama-lamanya. Hadis riwayat Bukhari nomor 5778, Muslim 109. Wallahu a'lam.

Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari.

seorang wanita bisa menyembunyikan cintanya selama 40 tahun, namun tidak biasa menyembunyikan kebenciannya lebih dari 1 jam. Dan jika seorang wanita meneteskan air mata karena seorang pria yang telah melakukan buruk kepadanya, malaikat akan mengutuk pria itu dalam tiap langkahnya. Ali bin Abi Thalib.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Pak Menteri ini kreatif sekali, dari Nusa Kambangan yang kita lihat dengar selalu serem. Nusa Kambangan serem amat, kita bayangannya Alcatraz, ternyata setelah kesini so friendly.
2: Kami secara simbolis menandatangani sekolah-sekolah yang mendapat bantuan 2025 sebesar 48,6 miliar.
0: DPR RI dan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meninjau program ketahanan pangan di Pulau Nusa Kambangan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah meresmikan bantuan revitalisasi sekolah di daerah 3T. Turki mengekspor kapal perang perdana mereka ke negara anggota NATO dan Uni Eropa. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 21 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Komisi 4 DPR RI bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meninjau perkembangan program ketahanan pangan di Pulau Nusa Kambangan untuk mendukung swasembada pangan nasional. Berikut laporan Reni Tania.
1: Pasti pada tanya ada urusan apa Komisi 4 ke Nusa Kambangan kan? Jadi tentu ada kaitan.
3: Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Heriadi atau Titik Soeharto bersama Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Agus Andrianto meninjau program ketahanan pangan yang dikembangkan di kawasan Lembaga Permasyarakatan Nusa Kambangan, Kabupaten Cilacap pada Sabtu kemarin. Titik Soeharto mengapresiasi transformasi kawasan permasyarakatan Nusa Kambangan yang kini berkembang menjadi sentra ketahanan pangan sekaligus pusat pembinaan kemandirian warga binaan. Dalam kunjungan yang berlangsung sejak pagi hingga menjelang sore tersebut, rombongan melihat lahan yang sebelumnya tidak produktif kini telah disulap menjadi area pertanian, peternakan, perikanan hingga pusat pelatihan kerja bagi warga binaan.
1: Kami datang ke sini dalam rangka melihat usaha untuk meningkatkan ketahanan pangan di sini. Kami diundang Pak Menteri melihat sendiri bagaimana lahan tidur yang ada di sini disulap menjadi lahan-lahan produktif dari beras ya, padi ya, terus anggur juga, kemudian udang, dan yang terakhir kita lihat sidat-sidat nih luar biasa. Ayam juga menghasilkan telur begitu banyak gitu. Pak Menteri ini kreatif sekali, dari Nusa Kambangan yang kita lihat dengar selalu serem. Nusa Kambangan serem amat, kita bayangannya Alcatraz, ternyata setelah kesini so friendly dan bisa menghasilkan begitu banyak produk-produk yang bermanfaat.
3: Seluruh lapas dan rutan di Indonesia didorong memanfaatkan lahan yang belum digunakan menjadi kawasan produktif. Selain mendukung ketahanan pangan, program ini juga menjadi bagian dari pembinaan agar warga binaan memiliki keterampilan dan pengalaman kerja sebelum bebas.
4: Seluruh lapas dan rutan itu memanfaatkan apapun lahan yang idle yang ada di tempat mereka untuk dioptimalkan untuk membuat program ketahanan pangan, terutama untuk memenuhi kebutuhan dari dalam. Ini juga upaya untuk membantu pemerintah, jangan sampai nanti terjadi inflasi, misalnya kebutuhan telur bersama-sama. Jadi kami juga minta kepada jajaran lapas dan rutan di Indonesia untuk mempersiapkan kebutuhan telur di dalam.
3: Hingga saat ini, Nusa Kambangan telah memanfaatkan sekitar 135 hektar lahan produktif dan melibatkan ratusan warga binaan dalam berbagai sektor usaha, mulai dari pertanian, peternakan, perikanan, konveksi, pengolahan sampah, hingga budidaya udang dan sidat. Melalui program tersebut, Nusa Kambangan kini tidak hanya dikenal sebagai kawasan permasyarakatan, tetapi juga berkembang menjadi pusat ketahanan pangan, pelatihan kerja, dan pemberdayaan warga binaan yang mendukung program swasembada pangan pemerintah. Dari Cilacap, Reni Tania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti meresmikan bantuan revitalisasi sekolah di Kabupaten Nias Utara yang termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Selengkapnya dilaporkan Mudali Harefa.
5: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti meresmikan bantuan revitalisasi untuk 32 sekolah di Kabupaten Sutara. Total anggarannya mencapai 48,6 miliar rupiah untuk tahun anggaran 2025. Selain itu, Mendikdasmin juga mencanangkan pembangunan tahun 2026 untuk 21 sekolah. Dalam kunjungannya ke Nyasutara, Mendikdasmin menegaskan bahwa program ini merupakan komitmen Presiden Prabowo untuk memajukan pendidikan di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Pada kunjungannya di Nyasutara, Mendikdasmin juga menyerahkan bantuan Starlink untuk sekolah yang belum memiliki akses internet. Di antaranya di SMP Negeri 1 Steluuri, SMP Negeri 3 Steluuri, dan juga di SD Siofa Banua, Kecamatan Toemberua.
2: Kami secara simbolis menandatangani sekolah-sekolah yang mendapat bantuan 2025 sebesar 48,6 miliar yang dialokasikan untuk 32 sekolah, 2 PAUD, 13 SD, 15 SMP, dan 2 SMA. Kemudian untuk tahun 2026, ini untuk sementara, mungkin nanti masih bisa ada penambahan. Sekarang ini 21 sekolah, ini 16 sudah disalurkan bantuannya dan nilainya untuk sementara 20 miliar rupiah. Terdiri atas 3 PAUD, 8 SD, 2 SMA, dan 8 SMP.
5: Anggota DPR RI Komisi 10 Sabang Sinaga yang turut hadir sangat mengapresiasi kunjungan langsung ini. Ia berharap setelah revitalisasi selesai, semangat belajar guru dan siswa di Nyasutara semakin meningkat.
6: Kita bersama dengan Pak Menteri telah mewujudkan beberapa kegiatan yang menjadi perhatian kita bersama dalam rangka untuk meningkatkan seluruh sarana-prasarana pendidikan untuk mendukung upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita sudah meninjau beberapa titik merupakan bagian dari perwujudan revitalisasi. Harapannya setelah revitalisasi ini selesai, semangat dari guru, semangat dari siswa boleh bertambah untuk belajar.
5: Bupati Nyasutara Amizar Waru menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat yang sudah memberi perhatian di Kabupaten Nyasutara.
7: Tentunya kita berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan terlebih kepada Bapak Menteri Pendidikan dan Bapak Sabang Sinaga. Harapan-harapan tentunya sebelum kita menyampaikan, Pak Menteri sudah tahu.
5: Ia mengaku sangat terbantu karena Mendikdasmin langsung melihat kebutuhan daerah di Kabupaten Nyasutara. Dari Gunung Sitoli, reporter Muniali Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR, Feby Tumewa, menilai bahwa pemerintah perlu meningkatkan bauran energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pasokan listrik terhadap batu bara. Selengkapnya dilaporkan Eliana Zahra.
8: Oleh karena itu, solusinya menurut saya sih.
9: CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR sekaligus pengamat energi, Feby Tumewa menilai pemadaman bergilir di Pulau Jawa menunjukkan tingginya ketergantungan sistem kelistrikan nasional terhadap batu bara. Menurut Feby, sekitar 70% pasokan listrik Indonesia masih berasal dari PLTU berbahan bakar batu bara.
8: Oleh karena itu, solusinya menurut saya sih, ya kita harus meningkatkan bauran energi lain yang mampu nanti untuk mengurangi ketergantungan kita pada batu bara. Yang saya katakan di sini adalah ya kita tingkatkan tentunya bauran energi terbarukan.
9: Sementara itu, PLN terus melakukan berbagai langkah untuk mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Jawa. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, pasokan medium ringkol mulai disalurkan ke sejumlah PLTU di Pulau Jawa.
10: Dan untuk PLTU di Jawa bagian timur diantaranya PLTU Paiton 1 dan 2, PLTU Paiton 9, PLTU Rembang, PLTU Pacitan, dan PLTU Tanjung Awar-Awar.
9: Pasokan batu bara tersebut mulai mengalir ke sejumlah PLTU di Jawa bagian barat maupun Jawa bagian timur. PLN juga mempercepat proses penandatanganan kontrak dengan pemasok batu bara yang telah mendapat penugasan pemerintah. PLN menyatakan terus bekerja siang dan malam agar sistem kelistrikan di Pulau Jawa dapat segera pulih kembali. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor mengungkap kerugian pengembalian uang negara sebesar 1,1 miliar rupiah dalam dugaan korupsi proyek Rumah Sakit Umum Daerah Parung. Selengkapnya dilaporkan Yofri Haryadi.
11: Konsultan pengawas proyek pembangunan RSUD di Bogor Utara Parung, Kabupaten Bogor, mengembalikan dugaan tindak pidana korupsi sebesar 1,1 miliar rupiah. Pengembalian kerugian negara tersebut didasarkan dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Barat yang ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor. Dari hasil penghitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP ditemukan ada kerugian negara sebesar 9 miliar rupiah dari proyek Rumah Sakit Umum Daerah di Bogor Utara tersebut. Barang bukti berupa pengembalian uang sebesar 1,1 miliar rupiah secara resmi disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Denny Ahmad.
12: Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor ingin menyampaikan perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pembangunan RSUD Bogor Utara yang saat ini masih dalam tahap penyidikan. Berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian negara, keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, di proyek nilai kerugian keuangan negara sebesar 9.179.191.000.
11: Kerugian 1 miliar rupiah lebih dibebankan kepada PT Daya Cipta Dian Rancana, sementara 8 miliar rupiah lainnya dari PT Jasa Semanggi Engineering. Kasih Pitsus Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Andri Zulfikar, menambahkan pengembalian dilakukan baru sebagian kecil dari total kerugian negara.
13: Itu memang tetap kita berjalan, kalau memang penyelesaiannya belum selesai di 2025, karena seperti kita tahu bersama bahwa sekarang kondisi yang di sana di PT-nya dan saksi-saksinya itu sudah banyak yang meninggal. Yang kedua, dalam proses gugatan pilot dan dalam proses gugatan pilot, mungkin di tahun 2026 kasus tetap akan dalam kemudian peradilan yang baru akan tetap kita lanjutkan.
11: Kejari Kabupaten Bogor juga telah memeriksa 61 saksi dan 5 ahli untuk memperkuat konstruksi perkara sebelum penetapan pihak yang bertanggung jawab dilakukan, termasuk dugaan keterlibatan ASN Pemkab Bogor yang terlibat dalam dugaan kasus rasuah proyek RSUD Parung Kabupaten Bogor yang kini menjadi perbincangan publik. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan pencanangan pedestrian dek Dukuh Atas dalam menyambut ulang tahun Jakarta ke-499. Yurika Fitri melaporkan.
14: Perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta mulai terasa di berbagai sudut ibu kota. Salah satunya melalui pencanangan pedestrian dek Dukuh Atas yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada Minggu pagi di kawasan Dukuh Atas, Jalan Jenderal Sudirman. Didampingi Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, Pramono menyebut fasilitas tersebut akan memperkuat konektivitas 6 moda transportasi. Kehadirannya diharapkan untuk memudahkan mobilitas warga dan pengguna transportasi umum.
15: Atas rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita semua dapat hadir dalam rangka penyanangan pedestrian dek Dukuh Atas. Yang pertama saya sampaikan apresiasi kepada Dirut MRT, komisaris yang hadir, dan seluruh jajaran yang ada. Saudara-saudara sekalian, tadi telah disampaikan oleh Dirut MRT bahwa ini 4 moda akan terkoneksikan. Padahal kenyataannya bukan hanya 4, menjadi 6 moda terkoneksikan.
14: Sementara itu, warga Jakarta Selatan, Dewi, berharap di ulang tahunnya yang ke-499 ini, Jakarta semakin maju, memasuki usia hampir 5 abad. Ia juga menginginkan ibu kota menjadi kota yang aman, serta mampu menyediakan lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakatnya.
16: Yang utama sih kerjaannya, Bu, ya. bagi kita yang lulusan SMA kan kalau misalnya sebentar dikontrak, sebentar sekontrak kan kesian. Kalau orang yang punya rumah tangga itu setahun diperpanjang, kalau enggak kan kesian gitu. Kalau bisa diperbaikin lah ekonomi kita, lapangan kerja lebih diperluas lagi, diperbanyak.
14: Sementara itu pendengar, dari pantauan di kawasan Car Free Day Sudirman, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah menyiapkan berbagai agenda untuk memeriahkan perayaan Puncak HUT Jakarta pada 22 Juni atau Senin esok. Selain hiburan untuk masyarakat, sejumlah destinasi wisata juga dibuka gratis guna menambah pilihan rekreasi warga selama libur perayaan ulang tahun Jakarta. Dari kawasan Sudirman, Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Penyelenggaraan ibadah haji 2026 dinilai berjalan sukses. Dakar Mekah PPIH Arab Saudi menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh jemaah selama musim haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
18: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan kepala daerah kerja Mekah PPIH Arab Saudi, Ihsan Faisal, menyampaikan terima kasih kepada seluruh petugas yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Apresiasi tersebut disampaikan Ihsan dalam acara tasyakur daerah kerja Mekah di Ajiyah. Ihsan mengatakan keberhasilan haji tahun ini tidak lepas dari kerjasama petugas di berbagai sektor, termasuk sektor khusus, KKIH, dan atau kantor kesehatan haji Indonesia, dan juga berbagai hal dari petugas haji. Berikut keterangan Ihsan Faisal. Pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya petugas haji, menurut Ihsan, jumlah petugas haji tahun ini meningkat menjadi beberapa sektor atau menjadi sekitar 1.700 orang di wilayah kerja Mekah. Dia berharap bahwasanya para petugas yang telah melayani jemaah dengan penuh dedikasi dapat kembali menjalankan tugas pada musim haji tahun mendatang. Dan Ihsan menambahkan operasional haji tahun 2026 secara umum berjalan lancar. Karenanya, lebih dari 86.000 jemaah telah diberangkatkan dari Mekah menuju Madinah, sementara layanan dari akomodasi, konsumsi dan transportasi hingga distribusi kartu nusuk juga berjalan dengan baik. Berkat berbagai inovasi dan koordinasi yang dilakukan PPIH Arab Saudi. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarif Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air. Kepulangan jemaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta berlangsung hari ini dengan kedatangan 3 kloter asal DKI Jakarta dan 1 kloter lainnya berasal dari Jawa Barat. Informasi selengkapnya disampaikan Saada Tudarain. Ain.
19: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk fase gelombang kedua yang mengambil rute Madinah Bandara Soekarno-Hatta. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 2 kelompok terbang atau kloter dengan 4 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 01.30 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5270. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 03.15 waktu Indonesia Barat menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5272. Kemudian pukul 14.00 waktu Indonesia Barat siang tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7617. Kemudian terakhir 389 jemaah haji yang juga berasal dari DKI Jakarta pada pukul 22.50 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7618. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nur Lela, mengatakan dirinya senang dapat kembali ke tanah air dan alhamdulillah dapat kembali berkumpul dengan keluarga.
20: Dan yang lama kita keluarga kurang lebih 42 hari, jadi kita sudah merasakan dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala, karena kita kan
19: di diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke Indonesia secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari Bandara Soekarno-Hatta, kita menuju ke Sumenep. Ribuan keluarga di Kabupaten Sumenep bersiap menyambut kepulangan para jemaah haji dari Tanah Suci dan gelombang pertama dijadwalkan tiba pada Senin 22 Juni 2026. Berikut laporan Muhammad Ali.
21: Gelombang pertama jemaah haji asal Kabupaten Sumenep yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 77 dijadwalkan tiba di daerah pada Senin 22 Juni 2026. Kepulangan jemaah haji tahun ini dilakukan secara bertahap sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumenep Ahmad Halimi mengatakan, kloter 77 akan tiba di Sumenep pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat dini hari. Selanjutnya, kloter 78 tiba pukul 05.40 waktu Indonesia Barat, kloter 79 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat, dan kloter 81 pada pukul 14.45 waktu Indonesia Barat.
22: Ya, seperti disampaikan dari pihak kepolisian resort, itu ada pengaturan jalan. Jadi kepada masyarakat dimohon pengertian bahwa nanti sekitar mulai maghrib ya mungkin sudah ada pengaturan jalan, sehingga ada beberapa ruas jalan yang dibatasi. Keluarganya itu menjemput, diharapkan tetap hormati hak pengguna jalan yang lain.
21: Menurut Halimi, proses pemulangan jemaah haji tahun ini berlangsung lebih tertib dibanding tahun sebelumnya. Salah satu faktor pendukungnya adalah penerapan teknologi seamless corridor di asrama haji yang mempercepat proses kedatangan karena tidak menggunakan pemeriksaan paspor secara manual. Selain itu, koper besar jemaah juga dipulangkan.

0: jamaah atas nama ini tidak mau ikut rombongan.
1: Kamiluddin menambahkan, setiap bus akan didampingi tenaga kesehatan dan ambulans, serta mendapat pengawalan dari Polres Sumenep guna memastikan perjalanan jemaah berlangsung aman dan lancar hingga tiba di kampung halaman masing-masing. Dari Kabupaten Sumenep, Muhammad Ali melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Informasi dari luar negeri, Turki untuk pertama kalinya mengekspor kapal perang ke negara anggota NATO dan Uni Eropa setelah menandatangani kontrak pembangunan kapal patroli Camp Roman untuk Rumania. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyebut pencapaian tersebut sebagai keberhasilan bersejarah yang menunjukkan pesatnya perkembangan industri pertahanan Turki serta komitmen dalam mendukung keamanan dan stabilitas kawasan. Kabar dari dunia olahraga, Spanyol menghadapi laga krusial melawan Arab Saudi di grup H Piala Dunia 2026 malam hari ini pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Meski Spanyol difavoritkan juara bersama dengan Prancis, Inggris, dan Argentina, mereka kesulitan menembus pertahanan rapat lawan. Kabar baik datang dari pulihnya Lamine Yamal yang diprediksi menjadi starter setelah Nico Williams yang bisa menambah kreativitas di sayap, sementara Arab Saudi datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menahan Uruguay 1-1 dan diprediksi akan bermain dengan blok rendah yang rapat. Pengamat sepak bola Wahyan Bisma saat berbincang bersama Pro 3 RRI mengatakan Spanyol harus menang di dua pertandingan terakhir untuk menjadi juara grup.
4: Setidaknya kan karena Spanyol harus menang di dua pertandingan terakhir untuk bagaimana bisa menjadi juara grup. Karena apabila tidak, maka kansnya kan kalau sampai Argentina juara, maka bisa jadi kan kalau Spanyol akan ketemu Argentina kan menjadi final yang sangat dini sekali di 32 besar kalau sampai Spanyol gagal total di Piala Dunia kali ini, seperti itu. Walaupun secara mental saat ini Spanyol ini jadi salah satu tim yang paling difavoritkan juara. Di luar Prancis, kemudian Inggris dan Argentina begitu. Jadi empat negara ini yang memang saat ini difavoritkan oleh banyak pengamat karena memang dari penyisihannya terlihat bagaimana solidnya, agresivitasnya, kemudian effort untuk defense dan offense-nya sangat cukup bagus sekali begitu, Kak.
3: Spanyol memiliki catatan sempurna atas Arab Saudi dari 3 pertemuan sebelumnya dan termasuk kemenangan besar 5-0 pada tahun 2012 silam.

demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Eh, kana walu hadai acara hadiah duria ma uhu Andri. Penuh bazi filin rua bali. Balawa usai rumah uhu bazi filin rua. Ih, eh Zoe, ya, uhu tafuta hadiah uhu.
1: Hana, ikan saya patani fursa. Acara hadiah duria khuda. Ya, tak. Tefalu bazi filin rua ba ala walu.
2: Oh.
1: Bahari Zumaha, balu hadui. Sugi kera acara bali. Ba RRI secara langsung.
2: Ah, nah dah balu hadui erong Zumaha acara hadiah duria.
1: Sawa gele le tali fuse, minum ubah ka ehegu.
2: Lau bali tali fuse, bai olifu he, erong.

adik-adik di rumah, Idola Cilik kembali hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat yang akan menghadirkan bintang tamu dan pastinya dengan presenter kita, Naysha. Teman-teman bisa menjadi bintang tamu juga di acara ini. Caranya gampang banget. Anda cukup WhatsApp kita di nomor handphone 0811 2520 962. Kami tunggu ya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Halo bunda-bunda di rumah yang ingin belajar masak dan pengen resep masakan yang gampang dan mudah untuk dipraktekin di rumah. Nah, di sini nih tempatnya, di acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Bunda Astri dan Bunda Yosi yang akan membagikan resep masakan dari berbagai macam masakan Nusantara. Bunda-bunda di rumah juga bisa bertanya dan berbagi resep di sini di acara Dapur Pro 1. Anda WA kita di nomor 0811-2520-962. Pesan Anda pasti kita bacakan. Jangan lupa ya bunda-bunda, ikuti acaranya setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Sebuah rumah sederhana. Ada suara yang selalu menemani malam. Suara yang tidak hanya menggambarkan pertandingan, tapi juga mimpi. Bima, seorang komentator sepak bola, dan Raka anaknya yang tidak bisa melihat, tapi selalu menyaksikan lewat kata-kata ayahnya.
1: Kamu tadi running pertandingannya bagus, terus juga emosinya dapat. Nah ini pendengar pasti kebawa suasana aja nih.
2: Oh iya pak, makasih banyak pak.
1: Tapi saya tahu kamu tuh lagi gak fokus, ya kan?
2: Saya, iya sih pak, masih kepikiran tentang hal itu pak.
1: Soal apa? Soal Amerika?
2: Iya, jadi waktu itu kan bapak sempat bilang kalau Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, saya yang akan berangkat liputan ke sana, Pak.
1: Oh iya, iya. Saya ingat. Terus?
2: Saya sudah cerita ke anak saya, Pak. Bapak tahu kan anak saya, si Raka? Dia kan gak bisa lihat, Pak. Tapi dia percaya banget. Katanya nanti dia ikut saya ke Amerika lewat suara saya di radio. Dia ingin dengar saya komentar langsung pertandingan Piala Dunia langsung dari Amerika, Pak.
1: Oh ya udah kalau gitu kita lihat aja ya. Ini timnas Indonesia ini bisa bawa kamu juga nggak ke Amerika. Jadi kita lihat dulu nanti.
2: Baik, makasih banyak Pak buat kesempatannya.
1: Oh iya. Ya udah kamu kembali ke ruangan kamu lagi sana.
3: Ayah, tadi bolanya dekat banget ya ke gawang.
2: Iya, Nak. Dekat sekali. Seperti mimpi kita yang tinggal sedikit lagi. Tinggal selangkah lagi.
3: Kita pasti bisa masuk Piala Dunia kan ya?
2: Kita selalu punya harapan. Dan ayah yakin kita akan masuk Piala Dunia.
0: Bagi Raka, sepak bola bukan tentang melihat bola, tapi tentang merasakan cerita. Dan ayahnya adalah mata bagi dunia itu.
3: Ya, kalau Indonesia masuk Piala Dunia, aku pengen dengar ayah siaran langsung dari sana.
2: Ayah janji, kalau hari itu datang, ayah akan ceritakan semuanya. Ayah akan gambarkan pertandingan lebih indah dari semua komentator sepak bola dimanapun.
3: Ya, aku mau tahu warna stadionnya, benderanya, dan wajah pemain kita waktu menang itu kayak mana.
2: Ayah akan ceritakan, Nak. Sampai kamu benar-benar bisa menggambarkannya, bisa melihatnya lewat hati kamu.
0: Waktu terus berjalan, dan akhirnya tibalah pertandingan penentuan. Satu langkah terakhir menuju Piala Dunia 2026.

0: salah ya?
1: Iya, Nak. Kita belum beruntung.
0: Berarti kita nggak jadi ke Piala Dunia?
1: Belum, Nak. Belum. Bukan sekarang.
0: Nggak apa-apa ya?
1: Kok nggak apa-apa? Emang kamu nggak sedih?
0: Sedih? Tapi aku masih punya ayah. Selama ayah masih cerita, aku tetap bisa melihat Indonesia main dimanapun.
1: Tapi maaf ya, Nak. Ayah gak bisa bawain kamu cerita dari Piala Dunia di Amerika sana.
0: Ayah sudah bawain cerita yang lebih besar.
1: Lebih besar? Cerita apa itu?
0: Tentang harapan yang gak pernah berhenti.
2: Malam itu, Indonesia mungkin gagal melangkah ke Piala Dunia. Tapi di rumah kecil itu, ada mimpi yang tetap hidup. Lewat suara, suara yang tak pernah menyerah. Suara yang membuat seseorang bisa melihat tanpa mata.

0: Terkadang yang paling penting bukanlah kemenangan, tapi siapa yang tetap ada saat mimpi itu jatuh.
1: Aduh, mana masakannya gosong lagi. Aduh, gimana dong bisa masak enak dan gak bikin ribet kayak gini.
2: Jangan putus asa. Kami menghadirkan acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda nggak usah khawatir masakan Anda setiap harinya, karena kita menghadirkan resep yang gampang dan nggak bikin ribet.
1: Yang benar, kapan nih acaranya?
2: Setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, hanya di Dapur Pro 1 RRI Gunung Sitoli.
1: Dapat ilmunya, dapat resepnya. Makasih ya.

0: AB.
1: Aku golongan darah O.
2: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
3: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu, mirip dengan tanaman jahe.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari

0: menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Yo tare nggak itu dua ada megi irugi eda le mana oli pun raga
1: lami raya lami yau lau bagai hula fa bee bangwaya iya bafa gele pesadan yang geluhania
2: Linia merupakan salah satu bahasa di dunia yang masih belum diketahui dari mana asalnya. Salah satu perbedaan bahasa daerah Nias dengan bahasa daerah suku lainnya adalah memiliki sifat yang vokal dan tidak menggunakan huruf konsonan sebagai penutup setiap kata. Dalam bahasa Indonesia, ada 5 huruf vokal. Beda halnya dengan bahasa Nias mengenal 6 huruf vokal, yaitu A, E, I, O, U, dan ditambah dengan E. Seorang ahli bahasa dari Australia, Dr. Librot mengatakan, barangkali misteri terpenting dan yang paling menarik bagi para ahli bahasa adalah ciri khas gramatika Linia yang hingga kini tidak dikenal dalam bahasa-bahasa lain di dunia.

Pernahkah terpikir? Di kedalaman laut, ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

cara ni omas ieda hadiah duria. Ia da tefalua ia bezi felendua e Roma ke kecuali hari Jumaha. Tola mi andre lagu ba begei olifu bawa mai haga si sambua gamai dola si manegei geluahania. Bei olifu he acara hadiah duria e Roma ke bezi felendua bawa alawa luo.

takut, galau, bingung. Wajar saja, tapi jangan sampai berlebihan. Tertawa bisa membantu kita mengatasi kecemasan karena virus corona. Ini faktanya. Tertawa bisa membantu otak untuk rileks di saat banyaknya pikiran dan ketakutan selama menghadapi corona. Mulai dari berita kematian.

0: Bobini fufu ini adalah salah satu makanan khas Nias yang sudah diwarisi secara turun-temurun.
1: Nias adalah salah satu kepulauan yang terletak di barat Pulau Sumatera yang masih syarat adat dan budaya megalitik. Tak hanya memiliki sejumlah tempat wisata menarik, Nias juga mempunyai segudang makanan dan minuman khas lezat. Salah satunya adalah Bobini fufu. Bobini fufu merupakan olahan sederhana berbahan dasar umbi, baik ubi kayu, ubi jalar maupun talas. Umbi tersebut ditumbuk halus lalu dicampur dengan kelapa parut. Masyarakat Nias beranggapan bahwa saat makan pagi, siang, dan makan malam tidak lengkap rasanya jika belum menyantap ubi atau Bobini fufu sebelum makan nasi. Pada masa lampau, beras sangat langka dan harganya pun sangat mahal. Maka saat itu, orang-orang Nias pun menjadikan Bobini fufu sebagai menu makanan pokok.

mengisi acara Idola Cilik. Di sini adik-adik atau teman-teman di rumah bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya, Calista Anisha Abulala. Aku tunggu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.

0: Aduh, mana masakannya gosong lagi? Aduh, gimana dong bisa masak enak dan gak bikin ribet kayak gini?
1: Jangan putus asa. Kami menghadirkan acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda nggak usah khawatir masakan Anda setiap harinya, karena kita menghadirkan resep yang gampang dan nggak bikin ribet.
0: Yang benar, kapan nih acaranya?
1: Setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, hanya di Dapur Pro 1 RRI Gunung Sitoli.
0: Dapat ilmunya, dapat resepnya. Makasih ya.

0: golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Dia golongan darah, aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu, mirip dengan tanaman jahe.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Yo tare nggak itu dua ada megi irugi eda lemano olifun raga
1: lami raya lami yau lau bagai hula fa bee bang waya iya bafa gele pesadana giluhania
2: linia merupakan salah satu bahasa di dunia yang masih belum diketahui dari mana asalnya. Salah satu perbedaan bahasa daerah Nias dengan bahasa daerah suku lainnya adalah memiliki sifat yang vokal dan tidak menggunakan huruf konsonan sebagai penutup setiap kata. Dalam bahasa Indonesia, ada 5 huruf vokal. Beda halnya dengan bahasa Nias mengenal 6 huruf vokal, yaitu A, E, I, O, U, dan ditambah dengan E. Seorang ahli bahasa dari Australia, Dr. Librot mengatakan, barangkali misteri terpenting dan yang paling menarik bagi para ahli bahasa adalah ciri khas gramatika linia yang hingga kini tidak dikenal dalam bahasa-bahasa lain di dunia.

pernahkah terpikir? Di kedalaman laut, ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

Kaltura Telifu Sema Fefu, acara ni oma si eda, hadiah duria. Ia da, tefalua ia bezi felendua e roma eke, kecuali hari Zumaha. Tolami andre lagu, ba bege olifu, bawa mai haga si sambua gamai dola, si mana gei geluahania. Boy olifu he, acara hadiah duria e roma eke, bezi felendua bawa alava luo.

Telingamu jangan mudah panas mendengar ucapan yang tidak benar tentangmu. Mulutmu tidak perlu terpancing berkata kasar saat tak terima dengan ucapan seseorang. Hatimu jangan terburu-buru emosi ketika kamu merasa dihakimi oleh seseorang. Jika diperlakukan tidak baik seseorang, itu ibarat sebuah pemberian. Maka saat pemberian itu kamu tolak, pemberian tersebut akan kembali pada si pemberi. Saat seseorang berkata buruk tentangmu, sesungguhnya mereka sedang menabung keburukan untuk diri mereka sendiri. Tidak perlu dibalas dengan keburukan yang sama, karena sebaik-baiknya balasan dendam adalah dengan menjadi orang yang lebih baik dari orang yang menyakiti dirimu.

0: satu kata untuk hari ini.
1: Bayangin deh, ternyata kamu berjodoh dengan seseorang yang selama ini kamu kagumi. Seseorang yang selama ini kamu idam-idamkan. Seseorang yang selama ini namanya selalu kamu langitkan. Membayangkan saja sudah bikin happy, apalagi sampai semesta beneran menakdirkannya untuk kamu. Jangan putus asa dan jangan menganggap diri tidak pantas, karena kalau Tuhan sudah menakdirkan, maka dialah milikmu. Semangat!

Satu kata untuk hari ini. Jadilah high value woman yang jika ditinggal pergi tidak akan menolak kembali. Jadilah wanita yang tahu harga dirinya itu sangat mahal. Jika tidak dipilih, ya mundur. Jadilah wanita yang orang tidak bisa memilikimu untuk kali kedua. Karena kamu itu limited dan berharga.

satu kata untuk hari ini. Contoh kecil, jika kamu bersama orang yang tepat, dia akan senang mendengarkan setiap kali kamu bercerita, meski tentang hal yang tidak masuk akal sekalipun. Marahnya bukan pergi, tapi memperbaiki. Kamu akan merasa istimewa dengannya, sekalipun banyak kekurangan yang kamu punya. Semangat!

kata untuk hari ini. Sudah saatnya pasang mindset bahwa kita nggak bisa selalu ngiyain atau nyenengin semua orang. Kalau kamu dijauhi seseorang karena melakukan apa yang kamu suka, ya udah biarin aja. Kamu pantas bersenang-senang dengan caramu selagi tidak merugikan siapapun. Coba fokus sama kebahagiaan sendiri. Stop jadi gak enakan. Semangat!

satu kata untuk hari ini. Kalau ada yang tanya sekarang sibuk apa, lagi sibuk banting tulang wujudkan mimpi. Walaupun harta tidak dibawa mati, tapi setidaknya sibuk bukan ngurusin kehidupan orang lain.

Untuk hari ini, anak terkuat itu bukan anak pertama, terakhir, atau keberapapun. Tapi, anak terkuat jatuh kepada anak yang jarang ditanya keadaannya. Dia yang tidak dibanggakan atas apa yang sudah dilakukannya. Keberadaan selalu ada, tapi tidak pernah dianggap. Namun, dialah harapan keluarganya.

Baiklah pendengar di 96,2 MHz, Anda masih bersama kami di malam hari ini. Dan pendengar, kita akan mengikuti bersama dan mendengarkan bersama pendengar Piala Dunia antara Spanyol versus Arab Saudi di malam hari ini. Untuk itu pendengar, kita ikuti bersama.

Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantarkan acara siaran hari ini. Ya, tepatnya edisi hari ini Senin tanggal 22 Juni 2026. Inilah Radio Republik Indonesia Gunung Stoli mengudara di frekuensi FM 96,2 MHz. Selamat mengikuti, salam sejahtera, mantapkan langkah untuk meraih sukses. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Gunung Stoli, di mana saja Anda berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya ahubu. Senang sekali di kesempatan pagi hari ini saya Putra Zibua dapat kembali menyapa Anda bersama-sama dengan Anda untuk edisi hari ini, tepatnya edisi Senin tanggal 22 Juni 2026. Kebersamaan kita hingga ke informasi pukul 10 waktu Indonesia Barat, tentunya di 96,2 MHz. Kami berharap di pagi hari ini kami dapati Anda dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, dan kami yakin percaya ketika Anda bangun dari tempat tidur Anda di pagi hari ini, Anda tidak pernah lupa akan bersyukur kepada Tuhan, ya. Mari serahkan segala sesuatu yang menjadi tugas-tugas tanggung jawab kita dan rencana-rencana kita di hari ini dengan berserah diri kepada Tuhan, mengawali segala sesuatunya dengan berdoa, ya. Serah diri kepada Tuhan, berdoa, dan memberikan harapan-harapan apa yang menjadi hal-hal baik, semoga selalu menyertai kita semua. Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Gunung Stoli, di mana saja Anda berada, seperti biasanya mengawali perjumpaan suara kita di pagi hari ini, kurang lebih 60 menit ke depan kami akan temani Anda dengan menghadirkan lagu-lagu rohani di pagi hari ini, dan tentunya juga kami akan hadir dengan kutipan-kutipan firman Tuhan yang dapat menguatkan dan memotivasi kita tentunya, ya. Semoga lagu-lagu rohani yang kami pilihkan untuk Anda di pagi hari ini dapat memberikan kesejukan, kedamaian di hati kita semua.

Pendengar Pro 1 RRI Gunung Seli, di mana saja Anda berada di 96,2 MHz. Selamat pagi, semangat pagi untuk kita semua. Kami yakin percaya pagi hari ini dengan semangat yang sangat luar biasa, mengawali pagi hari ini dengan senyuman yang begitu indah ya, dan selalu berharap dari setiap apa yang menjadi rencana-rencana kita dapat semua berjalan dengan baik dan tentunya membuahkan hasil yang baik. Awal ini ya, ini merupakan awal pekan untuk hari ini, tepatnya kalender 22 Juni 2026, hari Senin ya, yang menikmati dari suasana libur panjang ya, untuk adik-adik pelajar yang saat ini adalah hari libur panjang ya, untuk adik-adik pelajar selamat menikmati dari suasana liburnya, dan tentunya kita juga yang masih terus beraktivitas dengan rutinitas yang selalu kita lakukan ya, semangat beraktivitas untuk kita semua ya. Baik pendengar Pro 1 RRI Gunung Seli, di mana saja Anda berada, bersama kami yang bertugas saya Putra Zebua menemani Anda di kesempatan pagi hari ini, tentunya kebersamaan kita hingga ke formasi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasanya pagi hari ini kami masih terus hadir dengan lagu-lagu rohani yang dapat memberikan kesejukan, kedamaian di hati kita semua hingga ke formasi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan nantinya tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, RRI Gunung Sitoli akan menyampaikan lintas berita pagi, mengabarkan berita-berita terupdate tentang Kepulauan Nias di

dari 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Stoli. Bersama kami yang bertugas, saya Putra menemani Anda di pagi hari ini pendengar. Dan tentunya lagu-lagu rohani ini kami masih terus hadirkan untuk Anda. Dan nantinya akan berakhir pada pukul 6 waktu Indonesia Barat ya. Karena tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, Pro 1 RRI Gunung Stoli akan menyampaikan lintas berita pagi, mengabarkan berita-berita terupdate tentang Kepulauan Nias yang dirangkum dalam program Lintas Berita Pagi. Nah, sebelum kita berlanjut kembali pendengar Pro 1 RRI Gunung Stoli dengan lagu-lagu rohani yang dapat memberikan kesejukan, kedamaian di hati kita semua, ada satu kutipan firman Tuhan nih. Filipi pasal 4 ayat 6 mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lintas Berita Pagi, Pro 1 RRI Gunung Sitoli, rangkuman informasi terkini sekitar Kepulauan Nias, aktual, tajam, dan terpercaya.
1: Bilang bareng-bareng, NBK lanjutkan Pak Presiden, gitu.
2: Ya, gitu. Khususnya dari Dinas Sosial itu tetap melakukan koordinasi kepada pemerintah desa. Kepala Dinas Sosial pada khususnya itu tetap memberikan penjelasan kepada masyarakat.
0: Dari puncak Erono Geba, inilah Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli dengan Lintas Berita Pagi bersama saya Putra Zebua. Pokok-pokok berita hari ini. Para pelajar di Kota Gunung Sitoli menyampaikan jika mereka masih memerlukan makan bergizi gratis. Cegah muatan politik, Pilkades Dinsos Nias Utara imbau desa netralkan data bansos. Inilah berita Lintas Berita Pagi selengkapnya, Senin 22 Juni 2026 bersama saya Putra Zebua. Para pelajar di Kota Gunung Sitoli menyampaikan jika mereka masih memerlukan makan bergizi gratis. Seperti dilaporkan Indah Febrianti Bu Lele.
1: Makan bergizi gratisnya udah terima belum?
3: Sudah!
1: Sudah atau belum?
3: Sudah!
1: Yang sudah sini, yang sini belum?
3: Sudah!
1: Mau dilanjutkan?
4: Inilah jawaban yang dilontarkan secara spontan oleh ratusan pelajar saat ditanyakan apakah masih mau makan bergizi gratis. Oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Dr. Abdul Muti MED saat berkunjung ke SMK Negeri 1 Dharma Caraka Gunung Sitoli Selatan Sabtu 20 Juni 2026. Para pelajar yang terdiri dari murid SD, SMP, dan SMK tersebut sedang mendengarkan sambutan Menteri yang melontarkan beberapa pertanyaan kepada mereka, salah satunya MBG, dan memastikan suara mereka akan sampai kepada Presiden Prabowo.
1: Bilang bareng-bareng, MBG lanjutkan Pak Presiden, gitu. Ya, gitu. Insya Allah, karena ada banyak wartawan, jadi permintaan kalian insya Allah sampai kepada Bapak Presiden.
4: Menteri Pendidikan juga menanyakan apakah para pelajar sudah menikmati interaktif flat panel atau IFP atau papan interaktif digital di sekolah masing-masing. Meski sempat dijawab belum karena istilahnya yang belum familiar, namun para pelajar menjawab sudah mendapatkan IFP di sekolahnya dan Menteri Pendidikan pun berpesan supaya para siswa lebih semangat lagi dalam belajar.
1: Sudah menerima IFP belum? Belum? Belum semuanya? SD belum? SMP belum? SMP sudah? IFP yang ada TV itu, yang ada TV gede? Sudah? Sudah? Wah, mohon maaf, rupanya kita ada miss. IFP yang TV yang bagus, yang canggih sudah ya?
3: Sudah
1: ya? Yang belum nanti kita tambah, insya Allah. Pak Presiden Prabowo, Presiden kita berjanji, insya Allah tahun ini kita akan tambah masing-masing sekolah antara 2 sampai 3 interaktif flat panel untuk sekolah-sekolah di seluruh Indonesia.
4: Menteri Pendidikan Abdul Muti juga mengingatkan tentang pesan Presiden Prabowo yakni Gerakan Indonesia Asri, yakni aman, sehat, resik, dan indah yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia mengajak para pelajar agar membangun budaya hidup aman, saling menghormati, jangan ada yang suka membuli atau mencaci maki temannya, membiasakan berkata-kata yang baik dan sopan. Demikian juga membiasakan hidup sehat dengan makan yang bergizi, membiasakan hidup bersih serta menciptakan suasana indah dimanapun berada. Pada kunjungan tersebut, sejumlah pelajar mendapatkan keberuntungan karena mampu menjawab pertanyaan dari Menteri Pendidikan sehingga diberikan hadiah sebuah sepeda dayung. Dari RRI Gunung Sitoli, Indah Febrianti Bulula melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam upaya meningkatkan pemahaman rohani dan membangun kehidupan keluarga yang sehat, Sadarman Saruma SPD selaku penyuluh agama Kristen melaksanakan kegiatan penyuluhan agama di Desa Lasaregiri Bahili. Kegiatan ini terlaksana melalui kerjasama dengan bidan desa dan para kader setempat. Ia menyampaikan melalui penyuluhan tersebut, masyarakat diajak untuk semakin bertumbuh dalam iman, menjaga keharmonisan keluarga, serta menerapkan pola hidup yang sehat dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Ia juga berharap melalui sinergi antara penyuluh agama, tenaga kesehatan, dan kader desa, masyarakat semakin memiliki kehidupan yang berlandaskan nilai-nilai Kristiani serta menjadi berkat bagi lingkungan sekitarnya. Pada kesempatan itu, selaku penyuluh agama, Sadarman Sarumaha membacakan firman Tuhan dalam Ibrani 10, pasal 10 ayat 24 yang mengingatkan, dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Sadarman berharap melalui pelayanan dan kerjasama yang terjalin dengan baik ini, nama Tuhan semakin dipermuliakan dan masyarakat Desa Lasara Bahili semakin bertumbuh dalam iman serta kehidupan yang sejahtera.

0: Cegah muatan politik Pilkades, Dinsos Nias Utara imbau desa netralkan data bansos. Laporan Muni Eli Harefa.
1: Ada beberapa masyarakat yang mengeluh akan hal itu, ya. Pak. Tidak bisa dipungkiri memang.
2: Pemerintah Kabupaten Nias Utara melalui Dinas Sosial menegaskan pentingnya netralitas data penerima bantuan sosial bansos pasca pemilihan kepala desa Pilkades. Subjektivitas dan muatan politik dikhawatirkan mempengaruhi validitas data terpadu kesejahteraan sosial nasional. Penyuluh Sosial Dinas Sosialnya Sutara Fitri Agustiani Warubu mengatakan untuk mencegah hal itu pihaknya melakukan koordinasi dan edukasi langsung ke pemerintah desa dan masyarakat. Fitri juga menambahkan Dinas Sosial meminta pemerintah desa mengesampingkan kepentingan politik. Data bantuan sosial menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar warga yang benar-benar membutuhkan.
1: Itu khususnya dari Dinas Sosial itu tetap melakukan koordinasi kepada pemerintah desa. Kepala Dinas Sosial pada khususnya itu tetap memberikan penjelasan kepada masyarakat, pemerintah desa bahwa sebaiknya dikesampingkan dulu lah urusan politik, karena mau bagaimanapun ini kan tetap masyarakat kita yang membutuhkan, harus kita bantu. Seperti itu sih, lebih ke afirmasi positif aja kepada pemerintah desa maupun ke masyarakat.
2: Dengan afirmasi positif ini, Dinas Sosialnya Sutara berharap proses pemutakhiran DTSN oleh desa berjalan objektif dan tepat sasaran tanpa dipengaruhi dinamika pilkades di wilayah masing-masing. Munir Harefa melaporkan.

0: Pendengar RRI, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Pagi yang juga dipancarluaskan oleh RRI Nia Selatan dan dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Beralih ke berita selanjutnya. Kehadiran budaya Faorasa pada event Maniemale Fest 2026 diharapkan dapat melestarikan adat Nias tersebut agar tetap terpelihara dan terjaga di tengah arus digitalisasi saat ini. Laporan Anoverlis Hulu.
1: Event budaya Maniemale Fest berakhir Minggu 21 Juni 2026. Berbagai kegiatan telah dilaksanakan selama sepekan, baik pertunjukan budaya, lomba, hiburan rakyat, dan UMKM. Tahun ini, event tersebut menghadirkan salah satu budaya yang sudah jarang dilaksanakan, yaitu budaya Faorasa. Budaya Faorasa berupa acara adat di mana para si ulu atau kaum bangsawan dan si ila atau para cendekiawan berkumpul dan melakukan pembicaraan adat. Seperti pada saat pelaksanaan budaya Faorasa yang dilakukan pada pembukaan Maniemale Fest 2026 pekan lalu, para si ila dan si ulu yang memimpin Faorasa secara bergantian menyampaikan sejumlah pesan dan harapan. Salah satunya yang disampaikan si ulu Tuhasa Megatane agar Maniemale Fest menjadi sebuah peraturan daerah. Harapan kami kepada pemerintah daerah, kalau boleh event Maniemale Fest ini dijadikan peraturan daerah atau perda agar menjadi event Kabupaten Nias Selatan yang berkesinambungan sehingga kami lebih serius dalam melestarikan budaya.
2: Event Maniemale Fest ada mi perda ke kadanya atau lah kokaya atau balia event Nias Selatan. Nama soy perdania. Koko kita ke kawasan sementara, mabeh kita dema perehaleu, mabeh kita dema begali budaya Ramadan.
1: Sementara itu, Kepala Desa Hilisimaitane Formil Dahi mengemukakan perkembangan zaman menyebabkan Faorasa tidak lagi diselenggarakan. Oleh karena itu, melalui Maniemale Fest 2026, kearifan lokal ini kembali dihadirkan untuk menjaga kelestarian budaya tersebut.
3: Faorasa ini sebuah kegiatan di desa yang menunjukkan keberadaan, kemampuan, kecapaian ekonominya, dan dia akan memberikan sebuah pesta dan mengundang desa lain untuk dapat dijamu dan diterima dengan baik dengan pesta adat Faorahu dan juga berbagai kostum-kostum budaya Nias yang memang dari zaman dulu dilaksanakan. Dan telah berhenti dari tahun ke tahun. Kenapa? Karena zaman berubah. Sekarang kita akan kembali laksanakan sebuah kearifan lokal di desa Hilisimaitane.
1: Kehadiran budaya Faorasa pada event Maniemale Fest 2026 diharapkan dapat melestarikan adat Nias tersebut agar tetap terpelihara dan terjaga di tengah arus digitalisasi saat ini. Faorasa tidak hanya sekedar sebagai kearifan lokal masyarakat Nias Selatan, namun juga sejalan dengan nilai sosial masyarakat Indonesia dalam bermusyawarah dan bermufakat sebelum mengambil sebuah keputusan maupun menentukan kebijakan yang akan diterapkan di tengah masyarakat. Anoverlis Hulu melaporkan.

Kodim 0213 Nias menggelar pembinaan terhadap 250 personil Korps Kadet Republik Indonesia atau KKRI melalui kegiatan karya bakti TNI Angkatan Darat di Makodim 0213 Nias Sabtu 20 Juni 2026. Kegiatan ini bertujuan membentuk generasi muda yang disiplin, berkarakter, dan memiliki semangat bela negara. Para peserta mendapatkan materi peraturan baris berbaris, wawasan kebangsaan, Pancasila, sejarah perjuangan bangsa, bahaya narkoba, serta pembinaan rohani dan keagamaan. Komandan Kodim 0213 Nias Letkol Infantri Sampete Butar-Butar mengatakan pembinaan tersebut diharapkan dapat memperkuat karakter generasi muda serta menumbuhkan kesadaran menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Pendengar dan pemirsa, berikut kami hadirkan feature produksi RRI Gunung Sitoli bersama reporter Ida Rahmi dengan topik 1 juta kenangan di Tanah Suci.

0: itulah telah berhasil menggetarkan hatinya, bahkan membuatnya rindu untuk kembali. Itulah sepenggal ucapan yang pertama kali disampaikan Bastari Marikan, jemaah haji asal kota Gunung Sitoli yang kembali di tanah air dalam keadaan sehat dan semakin bugar usai meninggalkan tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Saat bertemu di bandara Gunung Sitoli, wajahnya memperlihatkan rasa haru yang menyeruak dalam dada, dan senyum terus menghiasi bibirnya saat menceritakan kisah perjalanan ibadah suci ini. Tergambar sejuta kenangan yang menorehkan keindahan dan kedalaman perasaan selama ia tinggal di sana. Ia bercerita saat berdoa di depan Ka'bah, saat ziarah ke makam Rasulullah, hingga syahdunya saat merenung dan berdoa di Raudah, telah membawa hati dan raganya penuh dengan momen haru dan ketenangan batin. Bastari Marikan datang ke Mekah bersama istri. Jemaah haji asal kota Gunung Sitoli di antara jutaan jemaah haji dari seluruh belahan dunia yang merasa sangat beruntung menjadi tamu Allah di tahun ini setelah belasan tahun lamanya menunggu untuk melaksanakan ibadah haji.
1: Perasaan yang itu luar biasa, inilah panggilan yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memenuhi itu. Maka alhamdulillah di antara 5.700 orang jemaah haji yang sudah mendaftar, kamilah yang bisa tahun ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga tahun-tahun mendatang ini jemaah haji dulu banyak yang mendaftar, terutama di kota Gunung Sitoli, dan semoga juga mereka bisa melaksanakan dengan baik dan sukses.
0: Momen haru dan bahagia menyelimuti penyambutan jemaah haji saat tiba di Bandara Binaka. Ikatan Pengurus Haji Indonesia dan pihak Pemko Gunung Sitoli hingga masyarakat berduyun-duyun menyambut kedatangan mereka. Mewakili Wali Kota, Asisten Bidang Pemerintahan Arham Duskihia dalam sambutannya mengucapkan selamat datang dan mendoakan semoga seluruh jemaah memperoleh predikat haji yang mabrur dan mabrurah serta dapat menjadi teladan di Bastari Marikan dan keluarga. Melangkah ke tanah suci telah menjadi perjalanan spiritual yang menyisakan kenangan abadi. Baginya, setiap momen di Baitullah telah menjadi saksi bisu perjalanan hati.

0: Mengakhiri lintas berita pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Para pelajar di Kota Gunung Stoli menyampaikan jika mereka masih memerlukan makan bergizi gratis. Cegah muatan politik Pilkades, Dinsos Nias Utara imbau desa netralkan data bansos. Pendengar, demikian lintas berita pagi Radio Republik Indonesia Gunung Stoli. Saya Putra Zebua mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Sekian lintas berita pagi.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Gunung Stoli dimanapun Anda berada. Baru saja kami menyampaikan lintas berita pagi untuk edisi hari ini, tepatnya edisi Senin tanggal 22 Juni 2026. Bersama kami yang bertugas, saya Putra, menemani Anda di pagi hari ini. Kebersamaan kita hingga ke formasi pukul 10 waktu Indonesia Barat nantinya. Baik, pendengar, menemani suasana persiapan aktivitas Anda di pagi hari ini, kami akan menghadirkan deretan lagu hiburan populer Indonesia untuk Anda di pagi hari ini. Dan tentunya kami akan hadir dengan informasi-informasi menarik aktual lainnya di musik dan informasi. Pastikan Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami, Pro 1 RRI Gunung Sitoli.

bintang tamu, adik-adik kita yang ingin mengisi acara Idola Cilik. Di sini adik-adik atau teman-teman di rumah bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya, Calista Anisha Bulala. Aku tunggu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Gunung Slali dimanapun Anda berada. Masih bersama kami di 96,2 MHz. Bersama kami yang bertugas pagi hari ini, saya Putra Zebua menemani Anda hingga ke formasi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini pendengar Pro 1 RRI Gunung Slali dimana saja Anda berada, pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, seperti biasanya kami akan menghadirkan untuk Anda seperti apa kondisi perakiran cuaca untuk wilayah Kepulauan Nias hari ini, edisi Senin tanggal 22 Juni 2026. Dan saat ini pendengar, kami sampaikan untuk Anda, kita sudah tersambung bersama forecaster BMKG Stasiun Meteorologi Binaka Gunung Stoli, Pak Hanggar Perdana Harefah di ujung telepon. Selamat pagi Pak Hanggar.
1: Selamat pagi Bang, selamat pagi pendengar RRI Gunung Stoli.
0: Baik, Pak Hanggar, kita ingin tahu nih bagaimana perakiraan cuaca di wilayah Kepulauan Nias dan sekitarnya hari ini, serta potensi cuaca ekstrim yang perlu diwaspadai oleh masyarakat kita.
1: Pada umumnya untuk edisi Senin 26 Juni 2026, itu diperkirakan secara berawan hingga berawan.
0: Baik, nah untuk kondisi potensi cuaca ekstrim yang perlu diwaspadai masyarakat, adakah kira-kira?
1: Untuk hari ini Senin 22 Juni, potensi cuaca ekstrimnya untuk hari ini adalah nihil atau nggak ada potensi cuaca ekstrim.
0: Baik, nah kita ingin tahu nih wilayah mana saja di Kepulauan Nias yang berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat, angin kencang atau gelombang tinggi berdasarkan hasil pemantauan BMKG.
1: Baik, untuk cuaca ekstrim edisi Senin 22 Juni ini, hari ini nggak ada cuaca ekstrim. Cuman untuk perairan timur Kepulauan Nias dan perairan barat Kepulauan Nias itu diperkirakan gelombang sedang, yakni 1,25 sampai 2,5 meter.
0: Oke, nah kira-kira apa faktor meteorologis yang saat ini mempengaruhi kondisi cuaca di Kepulauan Nias sehingga berpotensi menimbulkan perubahan cuaca secara cepatnya nih Pak Anggar?
1: Karena hari ini diperkirakan cerah berawan hingga berawan, jadi untuk faktor meteorologisnya masih normal aja, nggak ada faktor yang mengakibatkan belokan angin atau sihir lain untuk wilayah Kepulauan Nias.
0: Oke, nah yang kita ingin tahu nih Pak Anggar di ujung telepon saat ini, apa himbauan BMKG

0: KG nih kepada masyarakat, nelayan, pelaku transportasi laut dan juga para wisatawan agar tetap aman dalam menghadapi kondisi cuaca yang diperkirakan terjadi di wilayah Kepulauan Nias hari ini.
1: Baik, untuk himbauan kepada masyarakat yang khususnya yang berlayar atau para nelayan agar selalu waspada dengan potensi tinggi gelombang laut sedang yakni 1,25 sampai 2,5 meter di wilayah perairan timur dan wilayah perairan barat Kepulauan Nias.
0: Baik, pendengar Prasatu RRI Gunung Stoli, sebelum kita menutup dari informasi BMKG Stasiun Meteorologi Binaka Gunung Stoli akan disempurnakan oleh Pak Hanggar di pagi hari ini. Silakan Pak Hanggar informasinya.
1: Baik, terima kasih Bang. Pendengar RRI Gunung Stoli, diinformasikan untuk cuaca hari ini, Senin 22 Juni 2026, yang berlaku 24 jam mulai pukul 7 WIB hingga 7 WIB esok hari. Pada umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan, di mana pada pagi hari diperkirakan berawan, pada siang hingga sore hari diperkirakan berawan, pada malam hari diperkirakan berawan, dan untuk dini hari diperkirakan cerah berawan. Dengan suhu udara 24 sampai 33 derajat Celcius, kelembapan udara 65 sampai 98%, dan pada umumnya angin bertiup dari arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan 10 sampai 30 km per jam. Sedangkan untuk informasi wilayah perairan timur Kepulauan Nias diperkirakan berawan tebal. Dan pada umumnya angin bertiup dari arah timur laut dengan kecepatan 3 sampai 20 knot dengan tinggi gelombang kategori sedang atau 1,25 sampai 2,5 meter. Sedangkan untuk informasi wilayah perairan barat Kepulauan Nias diperkirakan berawan tebal beserta petir. Dan pada umumnya angin bertiup dari arah timur dengan kecepatan 3 sampai 13 knot dengan tinggi gelombang kategori sedang atau 1,25 sampai 2,5 meter. Himbauan, diimbau agar masyarakat yang berlayar atau para nelayan agar selalu waspada dengan potensi tinggi gelombang laut sedang yakni 1,25 sampai 2,5 meter di wilayah perairan timur dan wilayah perairan barat Kepulauan Nias. Demikian Bang.
0: Baik, terima kasih Pak Hanggar yang sudah tersambung bersama kami, forecaster BMKG Stasiun Meteorologi Binaka Gunung Stoli, yang selalu memberikan informasi update di setiap harinya untuk perakiran kondisi cuaca untuk wilayah Kepulauan Nias. Semangat bertugas Pak Hanggar, semangat pagi.
1: Terima kasih Bang, selamat bertugas dan selamat pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Nyusun-nyusun sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Iya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

juga pagi untuk kita semua ya. Kami akan percaya pagi hari ini dengan segala sesuatu yang menjadi persiapan-persiapan kebutuhan aktivitas Anda. Tidak ada yang terlewatkan, tidak ada yang terlupakan oleh Anda saat ini pendengar. Dan kami yakin percaya pagi hari ini Anda sudah mempersiapkan sebaik mungkin, sehingga tidak ada yang terlupakan dan terlewatkan oleh Anda. Baik pendengar Pro 1 RRI Gunung Stoli, di mana saja Anda berada, beberapa informasi-informasi menarik aktual lainnya kami sampaikan untuk Anda di pagi hari ini. Di antaranya, pendengar, pemerintah menegaskan akan terus memperjuangkan program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T. Hal ini disampaikan Wakil Presiden Wapres Gibran Rakabuming saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Asmat, Papua Selatan baru-baru ini. Salah satu program prioritas yang terus diperjuangkan adalah makan bergizi gratis atau MBG. Yang menilai program MBG perlu diperluas di daerah seperti Asmat yang termasuk dalam wilayah 3T. Nah, setelah berdiskusi dengan Pastor Romo dan masyarakat setempat, menurutnya pelaksanaan MBG di Asmat perlu bekerja sama dengan berbagai pihak. Dengan demikian, ia berharap program MBG di Asmat bisa berjalan lebih luas. Hal yang sama disampaikan Bupati Asmat Thomas E. Sananpo, ya, ia menilai program pemerintah seperti MBG di Asmat sangat memiliki dampak yang sangat besar. Ia pun menjawab keraguan sejumlah pihak yang akhir-akhir ini mendesak pemerintah untuk melakukan pelaksanaan MBG. Ia menilai program MBG di Asmat sangat memberikan manfaat besar bagi anak sekolah, balita, ibu hamil, dan menyusui di wilayahnya. Setelah penerima manfaat MBG diperluas, ia menilai program ini akan mampu ya menekan angka stunting di Kabupaten Asmat. Dari informasi ini pendengar, disampaikan di mana pemerintah saat ini menegaskan perjuangkan akan program prioritas di wilayah 3T termasuk MBG untuk dapat mendapatkan informasi dari pemerintah saat ini.

1 RRI Gunung Sitoli. Selamat pagi untuk semuanya dan tetap semangat dari setiap tugas-tugas yang kita lakukan hari ini. Hari ini awal pekan ya, dimana awal pekan jangan lihat dan mikir dulu untuk hari-hari selanjutnya di Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Terlalu panjang untuk mikirnya ya. Kita harus memikirkan hari ini apa yang bisa kita perbuat, apa yang bisa kita lakukan sehingga hidup kita bisa jadi bermanfaat. Dan kita berharap hari ini selalu menjadi hari yang terbaik ya kan, dan minggu ini selalu menjadi minggu yang terbaik dari minggu yang sudah kita lewati. Nah, pendengar Pro 1 RRI Gunung Sitoli dimanapun Anda berada, sebelum kita bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta mengikuti Warta Berita Sentral tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, ada satu informasi yang perlu kita ketahui bersama, dan ini kita diajak untuk ingat dan tetap menjaga kesehatan kita dengan pola hidup yang sehat. Nah, pendengar, masyarakat diimbau untuk menerapkan pola hidup sehat guna mencegah gangguan kesehatan akibat El Nino. Nah, paparan panas berlebih ini dapat menyebabkan tubuh kehilangan cairan lebih cepat sehingga bisa menimbulkan resiko dehidrasi. Ini disampaikan langsung oleh ahli kesehatan masyarakat Yusuf Kristianto. Oleh karena itu, penggunaan masker disarankan untuk membantu mengurangi paparan debu dan partikel polutan di luar sana, terlebih saat beraktivitas di luar ruangan. Nah, perlindungan ekstra diperlukan agar mereka tidak mudah terkena dampak heat stroke maupun dehidrasi. Rasa haus tidak boleh diabaikan ya, dan kebutuhan cairan tubuh harus juga segera dipenuhi. Nah, edukasi dari penyuluhan terkait kewaspadaan terhadap dampak cuaca panas dinilai ini sangat perlu untuk terus ditingkatkan. Penyampaian informasi dapat dilakukan dengan metode edukatif seperti bercerita agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Nah, jadi buat kita semua ini informasinya bermanfaat begitu ya. Kemana-mana baiknya kita disarankan pakai masker. Kemudian jangan lupa ya kan, 8 gelasnya minum air setiap harinya begitu ya. Jadi dengan hal-hal seperti ini menghindari kita dari dehidrasi, dan dari kita menggunakan masker ini sangat membantu kita untuk terhindar dari polutan-polutan atau polusi yang ada di luar sana. Apalagi dengan suasana di jalan raya saat ini ramai padat merayap begitu ya kondisinya, arus lalu lintas juga dari kendaraan roda 2, roda 4 begitu ya, pejalan kaki. Nah, ini sebetulnya kita diingatkan untuk selalu menjaga kesehatan dengan dampak El Nino ini, menggunakan masker kemana aja kita pergi. Yang pastinya jangan sampai maskernya ketutup mata gitu ya. Masker cukup dipakai di area hidung dan mulut saja, jangan sampai menutup mata. Nanti kita gak bisa lihat dong ya di depan ya. Baik, kami masih terus hadir nantinya di musik dan informasi. Tapi sebelumnya kami sampaikan tepat pukul 7, Pro 1 RRI Gunung Sitoli akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta mengikuti Warta Berita Sentral sesaat lagi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami mengerahkan tim PLN bersama-sama dengan tim mitra kami agar perbaikan 2 PLTU besar ini bisa berjalan dengan cepat.
2: Berhasil dikuasai kembali oleh Spanyol di sektor sebelah kanan lagi. Pertahanan dari Spanyol, bagaimana juga Pedri langsung ke depan.